0: masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
1: Saya begini, saya nanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Tuh lihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa emang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
0: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
2: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu se-Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Nusantara dan Kemala Bayangkari itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Tarunan Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
0: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
6: Assistance from our side. Nepal.
7: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
5: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut

0: lakukan.
1: Menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
2: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
1: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
3: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
1: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu, sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI.net, memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yorike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yorike.
0: Ya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zarotin Aljana melaporkan. Roro.
6: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Tamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdeka Run juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat PN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdeka Run ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Pria Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
8: Ini rekan Rudy dan selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan Sabtu pagi ini, kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan pospo Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas, dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat, dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran, maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110 dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
4: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Topati, Bali.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk Anda yang selalu menjadikan RRI Bau-Bau sebagai teman Anda setiap saat ya, pendengar. Keluhan terkait kelangkaan BBM ini muncul dari masyarakat ya, bukan hanya di Kota Bau-Bau tapi juga di Kabupaten Muna ya, pendengar. Dan memang ini jadi keresahan ya, ketika antrian dari Pertalite gitu luar biasa panjangnya. Dan tidak jarang juga kita temui di berbagai tempat pengisian bensin, Pertalite-nya malah habis ya, kecuali di enceran. Kalau yang enceran selalu tersedia, pendengar. Nah, pendengar, Bupati Muna Barat Laode Darwin ini hadir langsung menyampaikan persoalan kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM yang terjadi di wilayah di wilayahnya kepada pemerintah pusat pada Jumat kemarin. Pertemuan ini berlangsung di kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang dihadiri Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaiman. Ya, kondisi serta keluhan masyarakat terkait ketersediaan BBM di Muna Barat ini adalah topik pembicaraannya. Dan pemerintah daerah juga mendorong adanya penguatan pasokan dan distribusi agar kebutuhan BBM masyarakat ini bisa terpenuhi secara lebih merata. Sejumlah langkah strategis juga dibahas ya, mengatasi persoalan itu, mulai dari rencana pembukaan SPBU baru sampai peningkatan status Pertashop Barangka menjadi SPBU kompak. Ya. Selain itu pemerintah pusat juga membahas ya dengan pemerintah daerah rencana pengaktifkan kembali SPB Nelayan Pajala. Dan juga fasilitas ini diharapkan bisa mendukung pemenuhan kebutuhan BBM bagi masyarakat, khususnya bagi nelayan. Ya, harapannya semoga berbagai langkah yang sudah dibahas ini segera ditindaklanjuti ya, karena ketersediaan BBM yang cukup dan juga distribusi yang lancar tentu sangat berpengaruh untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus menjaga kelancaran perekonomian daerah.

kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar di

0: sudah siap berangkat sekolah?
1: Sudah, Bu. Hari ini aku semangat. Soalnya ada menu MBG di sekolah.
2: MBG itu makan bergizi gratis ya, Nak? Memang menunya apa saja?
1: Macam-macam ya. Ada nasi, lauk, sayur, kadang buah juga. Enak dan bikin kenyang.
0: Bagus dong. Kalau makan bergizi, belajar jadi lebih fokus.
1: Betul, Bu. Teman-temanku juga senang. Kita jadi lebih semangat belajar dan main.
2: Iya, yang penting gizinya cukup. Anak-anak juga sehat, orang tua juga jadi tenang.
0: Ayo, Nak. Nanti di sekolah belajar yang rajin ya.
1: Siap, Bu.
3: Makan bergizi gratis, semangat belajar, dan raih masa depan gemilang.

yang bergerak dari bau-bau akhir pekan juga jadi waktu yang menyenangkan ya untuk menghabiskannya bersama dengan orang-orang terdekat kita, orang-orang tercinta seperti keluarga ataupun juga pasangan ya. Anda juga bisa pendengar meluangkan waktu untuk nonton. Kali ini Yanti punya rekomendasi film yang suka dengan genre horor. Nah, ada film tuh judulnya Insidious. Insidious ini emang udah terkenal ya pendengar dengan film horornya. Terus juga ada bagian-bagiannya, ada seri-serinya ya pendengar. Nah, film horor Insidious ini Out of the Father kembali membawa penonton menyelami dunia supranatural yang dikenal sebagai The Father. Jadi film yang keenam dia ya, setelah 5 serinya udah selesai, sekarang cerita baru lagi dalam Orang Laba Indisius. Dan film ini menghadirkan kisah keluarga baru dengan teror yang bisa dibilang cukup berbeda dari sebelumnya pendengar. Out of the Father ini disutradarai oleh dan ditulis oleh Jacob Chase, sementara ceritanya dikembangkan bersama David Leslie. Dan film dengan durasi 106 menit ini tayang di bioskop Indonesia juga pendengar. Sudah tayang ya dari 19 Agustus 2026. Kisahnya mengikuti Gemma ya, Amelia Eve, seorang ibu muda yang tinggal bersama dengan putrinya di rumah masa kecilnya, dan dia kemudian menyadari punya kemampuan untuk memasuki The Father itu, alam tempat para roh tersesat. Namun kemampuan itu justru membawa ancaman baru di dunia nyata pendengar. Lantas seperti apa sinopsis lengkapnya ya, Insidious Out of the Father, bagi Anda yang penasaran nanti akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Stay tune di RRI Bau-Bau.

0: Dipilih barangnya, 100% barangnya asli dari luar negeri, barangnya bergaransi. Ayo mari Pak, ayo Bu, lihat-lihat barangnya, siapa tahu jodoh.
1: Eh, ribut Musito deh. Apakah kau jual itu, heboh sekali.
0: Barang impor ini Pak, barang dari luar negeri.
1: Oh, begitu kah? Ada garansinya kah itu?
0: Ada tuh.
1: Ah, saya tidak yakin nih. Soalnya ada pengalamanku, rusak barangku, malah saya disuruh kasih kembali itu barang ke negara asalnya untuk diperbaiki.
0: Ini bagus Pak, saya jamin Pak, barang ini tahan lama. Coba Bapak lihat modelnya.
1: Ah, jangan Miode, mending saya cari yang SNI buatan Indonesia, lebih aman. Kalau rusak masih bisa diperbaiki.
2: Mencintai produk Indonesia adalah wujud nyata rasa bangga terhadap bangsa sendiri. Dengan memilih dan menggunakan produk buatan dalam negeri, kita turut mendukung para pelaku usaha lokal, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat perekonomian nasional.

Pendengar film Insidious Out of the Father ini mengisahkan Gemma ya, seorang ibu muda yang memutuskan tinggal berdua bersama putrinya Maya di rumah masa kecilnya. Dan kepindahan itu diharapkan jadi awal baru bagi Gemma untuk menjalani kehidupan sekaligus merawat anak. Namun pendengar, harapan itu berubah setelah Gemma mengalami berbagai kejadian aneh di rumah itu. Dia kemudian mengetahui bahwa dirinya memiliki kemampuan khusus untuk memasuki The Father, sebuah dimensi misterius yang jadi tempat berkumpulnya roh-roh dan berbagai entitas jahat. Tidak hanya dapat memasuki dimensi itu, Gemma juga punya kemampuan yang jauh lebih berbahaya. Dia bisa membawa makhluk-makhluk dari The Father itu keluar dan masuk ke dunia manusia. Kemampuan ini buat Gemma jadi sasaran para entitas jahat ya. Mereka berusaha memanfaatkan kekuatannya agar bisa menembus batas antara The Father dan dunia nyata. Sehingga kondisi itu membuat kehidupan Gemma dan putrinya semakin dipenuhi ancaman. Dalam trailer final yang dirilis Sony Pictures Entertainment, Gemma ini diperlihatkan berada di The Father yang dipenuhi kegelapan dan suasana yang mencekam. Pintu merah ini jadi salah satu elemen ikonik dalam waralaba Insidious ya, juga kembali terlihat. Dan saat berada di The Father, Gemma tampak berusaha memahami situasi yang sedang dihadapinya. Di sana dia bertemu dengan Alice, sosok paranormal yang sudah menjadi karakter penting dalam waralaba Insidious. Alice kemudian membantu Gemma memahami kemampuan yang dimilikinya, dan ia menjelaskan bahwa kekuatan itu memungkinkan entitas The Father menyeberang ke dunia manusia. Yang awalnya dianggap Gemma sebagai pengalaman mengerikan, perlahan berubah jadi ancaman nyata pendengar, karena berbagai entitas dari The Father itu mulai meneror kehidupan dia, termasuk sejumlah sosok iblis yang sudah dikenal dalam film-film Insidious sebelumnya. Bagaimana kisah dan perjuangan Gemma dalam menghadapi teror di The Father, lalu seperti apa akhir perjuangannya? Pokoknya saksikan aja cerita selengkapnya dalam film Insidious Out of the Father di bioskop kesayangan Anda.

yang berjudul "Kupikir segalanya akan beres saat aku dewasa", ditulis oleh Kim Henam dan Park Jung-sook. Karya ini telah berhasil dirilis pada Juni 2019 lalu di Korea Selatan, dan versi terjemahannya telah rilis di Indonesia sejak Maret 2021. Buku setebal 308 halaman ini menceritakan mengenai masalah hidup yang dialami oleh orang dewasa dan kesehatan mental yang diderita. Berbagai macam penyakit psikologi terangkum rinci melalui buku ini. Mulai dari gangguan kesehatan mental yang disebabkan oleh orang-orang di sekitar, pengalaman masa kecil yang menimbulkan trauma, sampai hidup yang terasa tidak adil bagi penderitanya. Untuk sebuah buku yang memiliki topik kesehatan mental, tentunya buku ini sangat kompleks ya, namun tetap nyaman dibaca karena berhasil dikemas dengan baik dan sempurna. Topiknya begitu menarik, ada banyak quotes inspiratif dan pembahasan yang dianalogikan melalui cerita hidup seseorang, membuat buku ini sangat mudah dipahami oleh para pembaca awam. Hidup yang benar-benar sempurna, berjalan mulus tanpa celah, tentu tidak pernah akan ada. Masa kecil yang buruk juga bisa membentuk pola pikir hingga dewasa. Peran ini sangat penting untuk diadopsi bagi para orang tua untuk belajar memahami kesehatan mental anak-anaknya, agar kelak saat dia dewasa, bukan depresi dan gangguan mental yang menemaninya, tapi rasa syukur dan bahagia yang kian mendampingi hidupnya. Setiap kalimat yang ada dalam buku ini terasa sangat hidup, bagai teman untuk seseorang yang sedang memasuki usia dewasa. Salah satu kategori yang paling relate ada dalam cerita tentang kau yang tidak bisa menangis meskipun sedih. Bagian ini sangat melambangkan bagaimana usia dewasa harus membuat orang terlihat selalu kuat. Ya, meskipun mungkin hal ini tidak kita rasakan ya, namun buku ini masih bisa kita jadikan sebagai refleksi diri dan mengasah empati untuk lebih peka terhadap apa yang sedang orang alami di sekitar kita.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Ya, pendengar hari bau-bau kemeriahan 17-an ataupun juga HUT kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini ya. Bahkan tahun-tahun sebelumnya itu selalu saja mendengar ada namanya lomba makan kerupuk. Ini masih sekarang ya, sampai sekarang pun masih ada nih lomba makan kerupuk untuk kegiatan untuk memeriahkan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ya. Biasanya sih anak-anak ya, tapi orang dewasa juga kadang tidak mau kalah nih, pengen juga buat lomba makan kerupuk. Nah, ternyata pendengar, tradisi lomba makan kerupuk ini di balik keseruannya itu ada sejarah, ada makna dan juga cerita tentang perjuangan rakyat Indonesia. Jadi setiap Agustus ya, suasana perayaan kemerdekaan ini terasa semakin meriah di berbagai daerah. Dan warga biasanya menggelar beragam kegiatan yang menghibur dan juga melibatkan banyak kalangan. Tradisi ini tidak hanya jadi hiburan, tapi juga menghadirkan kesempatan bagi warga untuk berkumpul, anak-anak sampai dewasa. Semua bisa ikut merasakan kemeriahan perayaan HUT RI. Ya, kerupuk ya pendengar, ini adalah makanan favoritnya orang Indonesia ya. Jadi lomba makan kerupuk sendiri ini muncul sejak tahun 1950-an, sudah sangat lama waktu itu ya. Saat itu berbagai perlombaan mulai bermunculan setelah kondisi politik dan keamanan lebih kondusif. Dan menurut sejarawan kuliner Fadli Rahwan, masyarakat itu sepenuhnya masih sibuk mempertahankan kemerdekaan, dan kondisi itu membuat perayaan kemerdekaan belum bisa digelar secara meriah seperti sekarang pendengar. Nah, setelah masa peperangan berakhir, perlombaan hadir sebagai hiburan bagi masyarakat. Lomba makan kerupuk sendiri jadi salah satu kegiatan yang populer dalam perayaan kemerdekaan.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

masih tentang sejarah dari lomba makan kerupuk di 17-an ya pendengar. Dan ternyata ini identik dengan masa perjuangan loh. Jadi lomba makan kerupuk ini tidak hanya dibuat untuk menghadirkan keseruan saat perayaan kemerdekaan, tapi kegiatan ini juga dikaitkan dengan upaya mengingat kondisi sulit yang dialami masyarakat saat masa perang. Jadi lomba ini pendengar, menurut ahli sejarah ya, jadi salah satu cara untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia. Kerupuk ini dipilih karena identik dengan makanan yang sederhana yang dikonsumsi rakyat kecil pada masa perang dulu, sehingga kerupuk punya makna yang lebih dari sekedar makanan dan perlombaan. Tapi makanan sederhana ini mengingatkan masyarakat pada daya bertahan hidup di tengah keterbatasan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Rikis Lagu. Nah, seperti biasa kurang lebih 60 menit ke depan ya, kembali lagi kami coba menyapa Anda di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami. Nah, jadi pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kami, Anda bisa ke line telepon kami ataupun juga di line WhatsApp kami ya. Ada satu lagu persembahan dari kami tadi sudah juga melengkapi kebersamaan kita di acara Rikis Lagu untuk edisi siar, tepatnya siang ini tanggal 29 Agustus ya 2026. Oke, rekan Sam, langsung saja kita coba menyapa ya di line telepon kita ataupun juga di line WhatsApp untuk di sesi yang pertama di 0402-2823-994. Selamat siang juga buat pendengar ya yang baru saja bersama kami juga. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya karena sudah memilih kami ya, RRI Bau-Bau, sebagai radio hiburan Anda maupun juga radio informasi Anda di sepanjang siang hari ini. Oke, langsung saja kita coba menyapa. Ada siapa di line telepon ya? Oke, halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oke, Rikis Lagu dengan siapa dan di mana ini?
1: Albert.
0: Dengan Bung Albert. Apa kabar Bung Albert? Sehat ya?
1: Alhamdulillah.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam request lagu ya. Ada Bung Albert sudah juga berpartisipasi bersama kami ya. Alhamdulillah sehat-sehat juga di siang hari ini ya. Dan pastinya lagunya sudah ready ya rekan Sam. Lagu dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif ya, dengan judul Alama ini. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Oke, langsung saja kita coba menyapa di belakang Bung Albert. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Request lagu. Oke, dengan siapa dan di mana ini?
1: Bunda Tiara.
0: Dengan Bunda Tiara. Kabar sehat ya Bunda Tiara ya?
1: Alhamdulillah.
0: Cuaca di Kendari ini bagaimana cuaca di Kendari? Panas?
1: Cuaca di Kendari cerah ceria.
0: Cerah ceria. Oke. Tapi tidak susah air ya?
1: Alhamdulillah kalau di Bungkus Toto ini enggak, kalau enggak ke tempat lain.
0: Oke, karena ini sudah masuk El Nino ini, jadi musim kemarau ini. Jadi terkadang kalau sudah El Nino itu, sama di bawah-bawah juga begitu, susah air begitu ya.
1: Ini tetangga sering air tandon.
0: Oke, air tandon ya. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini Bunda Tiara?
1: Pilih lagunya. Reza boleh?
0: Lagu dari Reza, Reza Artadinata.
1: Reza.
0: Judulnya apa itu?
1: Atas Nama Cinta boleh?
0: Atas Nama Cinta. Ini Atas Nama Cinta lagu baru atau lagu lama ini Reza?
1: Reza, bukan Reza, Rosa.
0: Rosa, oke. Yeah. Saya kira Reza. Ternyata Rosa begitu ya. Atas Nama Cinta. Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
1: Ya, lagunya buat Bang Said ya. Lagunya buat Bang Yudara ya. Yang baru lewat tadi siapa Bang?
0: Ada Bung Albert.
1: Baru yang itu gabung ya.
0: Ini baru pertama ini ya. Oke, baik, gitu saja. Oke, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Jauh-jauh juga ya dari seputaran kota Kendari. Ada Bunda Tiara yang saat ini juga kayaknya lagi santai-santai juga ya di akhir pekan ini. Oke, kita break dulu rekan Sam, karena sudah ada dua lagu persembahan, Atas Nama Cinta, lagu dari Rosa, dan juga lagu dari Bung Albert tadi ya, persembahan Bung Albert, lagu dari Rizky Febian dengan judul Alamak.

0: Ada apa, Pak?
1: Sudah, tunjuk saja. Ayo, balas pukul. Hah? Tidak seru.
2: Pernikahan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
3: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
4: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, kita lanjut kembali ya untuk di sesi yang kedua selepas dua lagu persembahan tadi ya. Ada lagu persembahan dari Bung Albert, lagu dari Rizky Febian, dan juga lagu persembahan dari Bunda Tiara ya. Di Kota Kendari ada lagu dari Rosa, Atas Nama Cinta. Oke rekan saya, langsung saja kita coba buka line telepon kita ya di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami untuk sesi yang kedua ya di acara Sikis Lagu. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat malam, selamat siang.
0: Aduh, selamat siang Pro Dangdut.
1: Rekes lagu.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Gini kalau sudah kaki-kaki tidak bisa membedakan malam atau siang gitu ya. Halo?
1: Halo.
0: Oh masih ada. Jadi lagi apa nih? Santai-santai saja nih?
1: Lagi santai-santai.
0: Nggak ke pantai begitu berjemur?
1: Tidak, dari pantai-pantai.
0: Saya kira mau ke pantai berjemur begitu.
1: Tidak.
0: Kayak orang-orang barat begitu. Iya. Jadi sudah apa ini?
1: Sementara baca-baca ini.
0: Oh, sementara baca-baca. Oke. Kantong plastik sudah siap?
1: Kenapa?
0: Kantong plastik.
1: Ya, ada di dalam talang, di dalam talang.
0: Oke, berhubung lagi ya lagi baca-baca ini, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Mahalini.
0: Judulnya apa?
1: Sial.
0: Aduh. Kenapa dengan lagu ini?
1: Ya, saya suka dan makanya saya ini karena saya suka.
0: Jangan, tapi bukan lagi, jangan sampai lagi naas ini, tidak. Oke, baiklah kalau begitu. Lagunya buat siapa ini, Sial?
1: Pertama-tama untuk Bang Zuda bersama operatornya. Ada juga Bang Goldi Bajo, Asli Surabaya, Mas Galon di Jawa Timur. Ada Bung Fai di Surabaya Songko, Bung Fai di Gore, Alin di Kendari. Ada Arat di Karya Baru. Ada Ram di Surabaya, Mas Hari di Kalso, Tania di Pulau Tiga, Akal di Bunda Barat. Ada Bang Ucang di Betuan Bari, Tiara di Kendari, ada Rani di Ternate, Yamin di Gorontalo, Yusuf Siompuk, ada Irman di Pelagi Motong, Bunda Emil di Lepo-Lepo, Nasrun di Palusana, Mbak Viola di Makassar, dan semua pendengar Tiara di Babau.
0: Oke, baik. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan salam request lagu ya. Oke, ada Bung Tegar ya, sudah menyapa kita dari seputaran Keraton Buton ini. Ada lagu yang dipilih, lagu dari Mahalini dengan judul Sial, nantinya akan kita hadirkan di sesi yang kedua ya. Oke rekan Sam, langsung saja kita coba menyapa lagi di line WhatsApp kita. Oke, kita coba menyapa ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Lagu.
0: Rekes lagu. Dengan siapa dan di mana ini? Dengan siapa?
2: Bu Nur.
0: Oh, dengan Bu Nur. Kabar sehat Bu Nur?
2: Alhamdulillah.
0: Jadi lagi apa ini? Jangan sampai lagi di pantai juga ini.
2: Habis makan pisang goreng.
0: Habis makan pisang goreng.
2: Iya.
0: Pisang goreng apa itu? Sekarang pisang goreng itu banyak variannya begitu.
2: Biasa.
0: Oh, pisang goreng biasa begitu ya.
2: Iya, yang di Lombok itu yang tadi.
0: Terus?
2: Mertua lewat kita tidak tegur. Pisang goreng yang makan pisang goreng.
0: Oke, lagunya ini belum ada ini. Mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya dari Cari Jodoh.
0: Aduh. Memang masih mau cari jodoh ini?
2: Enggak, lagunya saja.
0: Oh, saya kira mau cari jodoh ini.
2: Kalau jodohnya itu sampai tua ini, kan hidup sama kayak ini.
0: Cukup sekali dari, ya.
2: Dari muda sampai tua.
0: Cukup sekali saja begitu ya, kalau bisa.
2: Sekali saja,
0: nenek-nenek. Ya, kita doakan mudah-mudahan sampai nenek-nenek sampai.
2: Sudah nenek-nenek
0: juga. Oh iya, sudah nenek-nenek. Saya kira masih gadis. Aduh. Sudah nenek-nenek, rupanya Bu Nur ya. Cucu berapa Bu Nur?
2: Cucu 3 sudah ibu-ibu.
0: Cucu 3. Saya kira masih gadis.
2: Cucu 3 sudah ibu-ibu.
0: Tahun 73 sudah ibu-ibu ya?
2: Iya.
0: Kalau boleh tahu usia Bu Nur ini kawin dulu menikah tahun berapa begitu? Usianya. Umurnya.
2: Umurnya 15, saya 15.
0: Oh, umurnya dulu Bu Nur pas nikah umur 15 tahun begitu ya. Halo.
2: Lewat sedikit.
0: Oke lah Bu Nur, kalau begitu sebelum jaringan putus ini.
2: Betul, cari jodoh.
0: Iya, lagunya sudah
2: makanya,
0: ada nih.
2: Makanya dia cari jodoh, dapat uangnya di kantongnya sendiri mungkin.
0: Gitu ya.
2: Itulah, itu nih ya yang ibu mau dengar. Ibu mau mati, kenapa? Orang sedih pas sudah pergi dapat jodoh, ternyata uangnya disimpan sendiri.
0: Maunya itu kalau jodoh itu apa ya? Kalau mau cari jodoh itu uangnya harus sama begitu ya?
2: Iya, itu untuk istri nanti kalau ada. Tapi kalau uangnya kantongnya sendiri.
0: Gitu. Halo.
2: Halo.
0: Okay. Baiklah kalau begitu.
2: Mau bicara nak cari, saya nak tanya. Teman ibu bicara. Assalamualaikum.
0: Rekes lagu loh. Oke, terima kasih kembali ya buat Bu Nur di seputaran Mawasangka Buton Tengah ya. Sudah juga menyapa kita. Alhamdulillah nih, rekan Sam sehat-sehat ya Bu Nur di siang hari ini. Katanya lagi cari jodoh, lagu dari Wali ya yang dipilih. Tapi bukan Bu Nurnya yang cari jodoh. Baiklah, kita break sejenak di sesi yang kedua. Dan langsung saja kita hadirkan lagu persembahan dari Bu Nur dan juga persembahan dari Bung Tegar ya, di seputaran Keraton Buton, Kota Bau-Bau. Ada lagu dari Mahal ini dengan judul Sial.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di acara Rikis Lagu ya sudah masuk di sesi yang terakhir ya, atau di sesi yang ketiga selepas lagu dari Wali Cari Jodoh yang sudah juga membawa kita di menit ke-39 dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita coba menyapa ya rekan Sam, langsung saja kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang. Rikis Lagu. Oke, dengan siapa dan di mana ini? Dengan Bung Andis, kabar sehat ya Bung Andis ya? Jadi lagi santai-santai ceritanya ini. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini? Halo?
1: Ya, dikandilah suara hatiku.
0: Suara hatiku. Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
1: Ya, apa tanya, mungkin sama-sama.
0: Amin, sama-sama.
1: Ya, semakin tambahkan dimudahkan. Mm-hmm. Halal tentu dan berkah ya.
0: Oke, okay, amin.
1: Buat Bung apa tadi Albas, mm-hmm. ya. Bung Edgar, Bung Jul, Bung Jul, yeah. Bung Toyan, mm-hmm. Bung Ocam, Bung Faiz, ya, Bung Anir Badang, Mbak Rani, Mbak Nur tadi, Mbak Ani, Mbak Heni, Mbak Tiara,
0: okay.
1: Mbak Rani, dan semua pengen bisa
0: Terima kasih Bu Yuda. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rikis Lagu ya. Oke, terima kasih kembali buat Bung Andis, salah satu warga Kota Bau-Baung, sudah juga berpartisipasi bersama kita ya. Kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Oke, baik, kita coba menyapa di line WhatsApp kita ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Rikis Lagu.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rikis Lagu dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Bintang Pratama.
0: Dengan Bung Bintang Pratama. Kabar sehat ya, Bung Bintang ya?
2: Alhamdulillah. Sehat. Cuman ya, cuaca El Nino begini panas ini.
0: Cuaca panas di Palu ya, begitu ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Ini rumput-rumputnya kayak yang disemprot ini Bang Yuda.
0: Iya, ini hati-hati nih kebakaran hutan begitu.
2: Ya, itu yang kita ya kita jaga bersama lah ya.
0: Seperti di Kalimantan begitu.
2: Iya, betul-betul.
0: Oke. Okay.
2: Jauhkan semua dari tempat-tempat itu.
0: Amin. Baik, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Dari ini aja, dari Nilam Sahara.
0: Nilam Sahara?
2: Ah.
0: Oke, okay. Baiklah.
2: Dua insan satu tujuan.
0: Judulnya Dua Insan Satu Tujuan?
2: Iya.
0: Oke, mudah-mudahan ada ya. Misalnya kalau tidak ada alternatifnya.
2: Kalau enggak ada dari Ajay Taurus saja. Ajay Taurus ini aja apa? Insan Tak Berharta.
0: Oke, Insan Tak Berharta ya. Misalnya kalau tidak ada gitu ya. Oke, okay, ya. Baiklah kalau gitu. Spesial lagunya buat siapa ini?
2: Salamnya buat semua aja Bang Yuda. Sekarang juga ini waktu. Buat Bang Yuda sama Bang Sam, selamat bertugas, tetap semangat. Monggo dilanjut. Dan terima kasih waktunya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rikis Lagu.
0: Oke, okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rikis Lagu ya. Oke, ada Bung Nasrun ya di seputaran Sulawesi Tengah atau Palu sudah juga menyapa kita. Alhamdulillah Bung Nasrun sehat-sehat juga ya. Eh, buat Bintang Pratama Bung Nasrun lagi ya. Ada lagu yang nantinya akan juga mengakhiri kebersamaan kita di acara Rikis Lagu, dan semoga saja dua lagu yang nantinya akan hadir yang pastinya bisa juga menghibur pendengar ya, baik itu yang saat ini sedang beraktivitas ataupun juga yang mungkin saat ini sedang menikmati libur akhir pekan di hari Sabtu ataupun juga esok hari ya, tepatnya hari Minggu nantinya. Dan kita berharap semoga saja akhir pekan yang nantinya akan mungkin sudah anda agendakan yang pastinya dapat juga berjalan dengan lancar pastinya, dan juga sesuai dengan harapan pendengar ya di akhir pekan ataupun juga weekend untuk keesokan harinya. Oke, saat informasi juga kami updatekan ya terkait perakiran cuaca yang terjadi di sepanjang hari ini. Adapun juga informasi yang kami updatekan untuk wilayah Kota Bau-Bau ataupun juga seputar Kepulauan Buton, ini dijadwalkan berdasarkan perakiraan BMKG Sultra ya, didominasi cerah berawan sepanjang hari. Nah, sedangkan pada pagi hari secara umum wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan cerah berawan. Kondisi serupa juga berpotensi terjadi pada siang hingga sore hari. Sedangkan untuk memasuki malam hari nantinya, cuaca di sebagian besar wilayah Sultra juga diperkirakan cerah berawan. Sementara pada waktu dini hari, kondisi cuaca diperkirakan berubah menjadi berawan. Ada pun juga angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Nah, sementara itu berdasarkan perkiraan cuaca tersebut, peringatan dini cuaca untuk wilayah Sulawesi Tenggara ini disampaikan nihil. Nah, namun masyarakat juga tetap diimbau untuk memantau informasi cuaca terkini dan juga menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Kita akhiri kebersamaan kita ya. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Request Lagu.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran loh aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Babau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya Alam Syah Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Babau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, terkhusus warga Kota Babau, untuk mendengarkan siaran RRI Babau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was.
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5 sampai 10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian dan setelah itu saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Marcel Ollis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna, dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Ollis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2-2 pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik, kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
2: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu

0: kesempatan yang sama. Pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
1: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka. Itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
0: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI.

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih Sahina. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdekaran 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan Istana. Tahun ini, pendengar, Merdekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari Wali Band. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Prima Rocks 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Prima Rocks 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Prima Rocks ini, kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri, dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau hal yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Prima Rocks 2026 menghadirkan 8 station dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di station kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di station ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 station tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun station dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, saya channel barulah dia langsung menuju titik finish. Time atau stop dibacakan berapa time. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, apakah dia mix.
2: Pendaftaran Prima Rocks 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alam Saya Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran lo aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.

Oke pendengar di manapun ada berada, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja Anda mengikuti penyampaian dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta dan sudah dipancar teruskan oleh RRI Bau-Bau. Dan semoga saja informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga di Captain siang hari ini, yang pastinya dapat juga memperbarui informasi Anda ya, baik itu informasi dari dalam negeri maupun juga informasi dari mancanegara atau luar negeri. Nah, kami juga masih hadir dengan beberapa informasi yang nantinya kami updatekan tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, yang nantinya akan disiarkan langsung dari program 1 RRI Kendari. Selamat siang juga bagi pendengar yang baru saja bersama kami juga di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya karena sudah memilih kami juga RRI Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda maupun juga radio informasi pendengar ya di sepanjang siang hari ini. Kami masih menemani Anda juga dengan beberapa sajian lagu pilihan dari kami, baik itu lagu pop Indonesia maupun juga lagu pop mancanegara. Nah, jadi tetaplah bersama kami di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Uang listrik? Sudah. Uang air? Sudah. Belanja kebutuhan dapur juga? Sudah, Mi. Kenapa ada lebih nih uang bulananku, Di? Apakah yang saya belum catat? Pantas. Dia lebih nih uang bulananku. Ternyata uangnya jajan anak-anak sekarang saya tidak catat, Mi. Alhamdulillah, syukur pemerintah peduli sama anak-anak Indonesia saat ini. Sehingga kita orang tua tidak perlu khawatir dengan makanan anak-anak di sekolah. Berkat mi kasihan program pemerintah ini, pengeluaran bulanan bisa kasihan kita tabung.

0: Uma, kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga, sampah ini Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Dipilih-dipilih, dipilih barangnya. 100% barangnya asli dari luar negeri. Barangnya bergaransi. Ayo mari Pak, ayo Bu. Lihat-lihat barangnya, siapa tahu jodoh.
1: Eh, ribut Musito deh. Apakah kau jual itu, heboh sekali.
0: Barang impor ini Pak, barang dari luar negeri.
1: Oh, begitu kah? Ada garansinya kah itu?
0: Ada tuh.
1: Ah, saya tidak yakin nih. Soalnya ada pengalamanku, rusak barangku, malah saya disuruh kasih kembali itu barang ke negara asalnya untuk diperbaiki.
0: Ini bagus Pak, saya jamin Pak, barang ini tahan lama. Coba Bapak lihat modelnya.
1: Ah, jangan Miode, mending saya cari yang SNI buatan Indonesia, lebih aman. Kalau rusak masih bisa diperbaiki.
2: Mencintai produk Indonesia adalah wujud nyata rasa bangga terhadap bangsa sendiri. Dengan memilih dan menggunakan produk buatan dalam negeri, kita turut mendukung para pelaku usaha lokal, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat perekonomian nasional.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

kita ini bangsa Indonesia. Namun, bisa saja, belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

Indonesia kaya akan keindahan alam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki pesonanya yang memanggil kita untuk datang dan menikmati. Tapi, pernahkah kita sadari tindakan kecil kita bisa merusak keindahan itu? Membuang sampah sembarangan atau merusak fasilitas, melakukan vandalisme atau bahkan hingga mengambil sesuatu yang tidak seharusnya diambil dari tempat itu. Mari jadi bagian dari solusi. Jadilah wisatawan yang bijak. Buanglah sampah pada tempatnya atau bawa kembali sampahmu jika tempat sampah penuh. Jaga fasilitas umum seperti milik sendiri agar pesona wisata kita tetap lestari untuk dinikmati anak cucu kita kelak. Wisata bijak, alam terjaga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

Pada suatu hari, sang guru menulis di papan tulis, 8 × 1 = 7, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, dan 8 × 5 = 40. Pendengar, setelah selesai, sang guru melihat kepada murid-muridnya, dan mereka semua menertawakan sang guru itu, sebab perkalian 8 × 1 = 7 itu salah. Kemudian guru itu berkata, "Saya sengaja menulis jawaban yang salah dalam perkalian yang pertama, karena saya ingin kalian belajar sesuatu yang sangat penting. Karena ini untuk membuat kalian mengerti bagaimana dunia memperlakukan kalian. Kalian dapat melihat bahwa saya menjawab benar sebanyak 5 kali. Tetapi tidak ada di antara kalian memuji saya. Semua malah menertawakan dan mengkritik saya. Karena mungkin satu jawaban salah yang saya lakukan. Jadi inilah yang harus kalian sadari, wahai murid-muridku. Karena dunia mungkin tidak akan memuji engkau untuk hal-hal baik yang engkau lakukan jutaan kali. Tapi dunia akan mengkritik dan menertawakan engkau untuk sebuah kesalahan yang engkau lakukan. Tapi janganlah berkecil hati. Teruslah bangkit di atas tertawaan dan berbagai kritik. Kuatkanlah hati kalian, karena Tuhan akan selalu menolong hamba-Nya yang mau bersabar dalam menghadapi cobaan dunia."

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Buria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari Kota Bau-Bau, tapi di luar Kota Bau-Bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu, Pak. Tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di Kota Bau-Bau dan di luar Kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

Minangkabau dan Kepulauan Buton, RRI menyediakan ruang untuk sharing pengalaman dan perjalanan Anda selama merintis usaha. Hadir dan dengarkan program Beranda UMKM. Setiap Senin sore pukul 16 waktu Indonesia Tengah, disiarkan langsung melalui FM 99,4 MHz dan

Inilah kisah inspiratif hari ini. Tidak membandingkan. Pendengar, kebanyakan penindas memiliki rasa percaya diri yang rendah. Mereka mencoba menutupi kekurangan harga diri mereka dengan menguasai orang lain. Itu membuat mereka merasa lebih tinggi ketika mereka menggertak orang lain. Ada tiga bentuk kesombongan. Berpikir bahwa kita lebih baik dari orang lain. Dua, berpikir bahwa kita lebih buruk dari orang lain. Tiga, berpikir bahwa kita sama dengan orang lain. Bentuk kesombongan kedua seringkali tidak kita sadari sebagai kesombongan. Kesombongan adalah penyebab utama penindasan. Jika saja kita bisa berhenti saling menghakimi, maka kita bisa berhenti menghakimi diri kita. Dan alhasil, kebutuhan untuk menindas secara verbal ataupun fisik akan jauh berkurang. Dalam suatu perjamuan, seorang tamu berpakaian bagus dengan bangganya memperkenalkan dirinya kepada tuan rumah sebagai seorang dokter. Dia berkata, "Saya pun dokter," kata tuan rumah dengan hangat. "Cuma dokter umum." "Saya dokter bedah otak," kata sang tamu sambil menaikkan hidungnya. "Saya bekerja untuk Medicine Sans Frontieres dan baru kembali 6 bulan merawat anak-anak yang terluka di wilayah yang terkena perang di Timur Tengah. Tugas yang sangat berbahaya, namun harus ada orang untuk menolong anak-anak malang itu. Pasti sulit melakukan pekerjaan amal," jawab sang tamu yang sok penting itu. Ia makin tinggi mengangkat hidungnya. "Namun, Anda harus akui, itu tidak sesulit menjadi dokter bedah otak." "Saya dokter selaputra tuan rumah. Saya punya gelar dokter fisika dan saya bekerja di NASA membuat roket." "Anda harus akui dokter bahwa bedah otak tidaklah sesulit ilmu roket." Pendengar, kemudian hidung tamu berbaju bagus itu merunduk bersama dengan kemegahan dirinya. Pendengar, kisah inspiratif ini mengajarkan kita jika kita menemukan kegembiraan dengan berpikir bahwa kita lebih baik dari orang lain, maka kita akan menemukan penderitaan dalam perbandingan setimpal ketika kita bertemu seseorang yang juga lebih baik daripada kita. Lebih baik kita tidak membandingkan diri kita sama sekali.

Dengar kami cukupkan acara Jazz Musik untuk edisi siang hari ini ya. Saat lagi Rere Bobo akan bergabung dengan program Satu Kendari guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Rose, program Satu Kendari.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Lauten nomor 44 Mandonga Kota Kendari, inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta siang.
1: Terjadi kebakaran lahan, maka informasi itu bisa dilayangkan ke 112.
0: Dua pokok berita mewarnai kebersamaan kita di Warta Siang. Di antaranya, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran akan merealisasikan janji politiknya. Layanan call center 112 dapat dimanfaatkan oleh warga jika melihat resiko dan bahaya kebakaran. Inilah warta siang selengkapnya untuk edisi hari Sabtu 29 Agustus 2026 bersama dengan saya Yuda dan juga Bung Herman di tim teknik. Informasi kita yang pertama, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran akan merealisasikan janji politiknya 2027 mendatang. Berikut kita dengarkan laporan Heli Diawati Kadir.
2: Pemerintah Kota Kendari memastikan program dana RT/RW LPM termasuk Karang Taruna mulai direalisasikan pada 2027 mendatang sebagai bagian dari pemenuhan janji politik pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Siska Karina Imran Sudirman. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan program dana tersebut akan diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan wilayah masing-masing.
3: Insya Allah tahun depan kami sudah alokasikan untuk penyaluran berupa dana untuk digunakan seluruh dari RT, RW, Ketua LPM, dan Ketua Karang Taruna dan tokoh-tokoh masyarakat sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan di wilayahnya masing-masing.
2: Wali Kota Siska Karina Imran mengakui besaran dana yang diberikan kemungkinan belum mencapai 100 juta rupiah untuk setiap RT RW. Kondisi tersebut disebabkan kemampuan fiskal daerah yang masih menghadapi keterbatasan akibat penyesuaian anggaran pemerintah pusat. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Siska memastikan pemerintahannya tetap berupaya merealisasikan program tersebut pada tahun 2027 mendatang. Dana yang nantinya dikucurkan untuk RT RW tidak dimaksudkan sebagai dana pribadi, melainkan anggaran tersebut digunakan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan hasil kesepakatan warga di masing-masing wilayah.
0: Warga di Kepulauan Buton kembali bisa menikmati transportasi udara dengan tarif yang lebih terjangkau. Super Air Jet dijadwalkan kembali akan melayani rute Bau-Bau Makassar setiap hari mulai September 2026. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
4: Bulan depan, bulan September, sudah hadir kembali penerbangan Super Airjet di Bandara Botombari.
5: Warga di Kepulauan Buton kembali bisa menikmati transportasi udara dengan tarif yang lebih terjangkau. Super Airjet atau SAJ dijadwalkan kembali melayani rute Bau-Bau Makassar setiap hari mulai September 2026. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Betuambari Bau-Bau, Anas Labakara mengatakan, Bandara Betuambari berkomitmen meningkatkan pelayanan dan memberikan pelayanan prima kepada seluruh pengguna jasa. Komitmen tersebut diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah daerah yang selama ini telah terjalin dengan baik. Menurut Anas, dukungan pemerintah daerah tidak hanya datang dari pemerintah Kota Bau-Bau, tetapi juga kabupaten sekitar. Dukungan tersebut melibatkan pemerintah Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Utara, dan Buton Tengah dalam mendorong konektivitas udara di wilayah Kepulauan Buton.
4: Bulan depan, bulan September, sudah hadir kembali penerbangan Super Airjet di Bandara Botombari, rute Bau-Bau Makassar dengan harga Rp800.000 sekali terbang. Ini merupakan langkah konkret yang merupakan dukungan Wali Kota Bau-Bau dan pemerintah daerah setempat.
5: Anas menegaskan kehadiran kembali SAJ merupakan salah satu langkah konkret hasil dukungan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim bersama pemerintah daerah setempat. Selain memudahkan mobilitas warga, penerbangan tersebut diharapkan memperkuat arus orang dan barang serta membuka peluang lebih besar bagi sektor perdagangan, pariwisata, dan usaha masyarakat. Kehadiran penerbangan SAJ setiap hari juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi di wilayah Kepulauan Buton. Akses udara yang lebih mudah dapat memperlancar mobilitas pelaku usaha, wisatawan, dan masyarakat, sekaligus memperluas peluang perdagangan serta kunjungan ke daerah. Anas mengatakan Bandara Beto Ambari terus melakukan peningkatan dan evaluasi keselamatan serta keamanan penerbangan setiap hari sesuai instruksi Menteri Perhubungan nomor IM3 tahun 2026. Upaya tersebut juga dilakukan melalui sosialisasi kepada pengguna jasa untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap keselamatan selama berada di bandar udara maupun dalam penerbangan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih kita ke informasi selanjutnya. Sekitar 40% lahan persawahan di Kabupaten Konawe Selatan ini berpotensi terdampak kekeringan. Seiring dengan memasuki periode musim kemarau, kondisi tersebut akan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Konawe Selatan karena sebagian lahan pertanian itu masih mengandalkan curah hujan sebagai sumber utama pengairan. Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo mengatakan bahwa sejumlah wilayah mulai merasakan dampak kekeringan di antaranya Kecamatan Lalembu, Potoro hingga Mowila. Kondisi ini semakin sulit ketika sungai-sungai kecil yang juga selama ini menjadi sumber air pertanian mulai mengering. Menurutnya, pemerintah daerah sebenarnya telah menyiapkan pompa air untuk membantu mengalirkan air ke lahan persawahan. Langkah tersebut juga menjadi salah satu upaya untuk menjaga produktivitas

0: penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat apabila terjadi peningkatan kebutuhan air pertanian. Pemerintah Konawe Selatan terus mendorong kesiapsiagaan untuk menghadapi kemarau, terutama dalam menjaga ketersediaan air sebagai sektor pertanian dan mencegah meluasnya kebakaran lahan, dan langkah antisipasi diharapkan dapat menekan dampak kekeringan terhadap aktivitas masyarakat hingga musim kemarau berakhir. Warta siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Kendari dan juga RRI Bau Bau. Kita lanjutkan informasi warta siang kita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau Bau memperkuat kesiapsiagaannya untuk menghadapi dampak El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Selengkapnya reporter RRI Bau Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
1: Untuk itu, kami mengimbau warga Kota Bau Bau menyesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau Bau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Kondisi tersebut ditandai dengan Kecamatan Bungi yang telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bau Bau, Muhammad Tasdik, mengatakan El Nino perlu diantisipasi sejak dini karena dampaknya berlangsung perlahan namun dapat memicu kekeringan hingga kebakaran. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD mengaktifkan posko siaga dan tiket layanan kebencanaan melalui sistem SIGAP. Kanal pelaporan cepat masyarakat juga disiapkan untuk memastikan setiap kejadian dapat segera ditindaklanjuti.
1: Di sisi lain, kami mengakui keterbatasan personel dan peralatan masih menjadi kendala berulang, terutama ketika kejadian berlangsung serentak di lebih dari satu titik. Karena itu, keterlibatan masyarakat bukan pelengkap, melainkan bagian inti dari strategi mitigasi. Kami realistis dengan kapasitas yang ada. Pada beberapa kejadian, api padam lebih cepat karena warga bergerak lebih dulu sebelum armada tiba. Kesiapsiagaan masyarakat itulah lapis pertahanan pertama yang paling menentukan.
2: Untuk mengantisipasi kekurangan air, BPBD menyiapkan dukungan distribusi air bersih bersama Perumda Air Minum dan pemerintah kelurahan. Prioritas diberikan kepada rumah tangga rentan, sekolah dan fasilitas kesehatan di wilayah yang mengalami defisit air. Di sisi lain, sosialisasi dan patroli keliling terus dilakukan menggunakan pengeras suara. Masyarakat diingatkan untuk tidak membakar sampah maupun lahan, menghemat air, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pohon tumbang.
1: Untuk itu, kami mengimbau warga Kota Bau Bau menyesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini, terutama menyangkut penggunaan air, penanganan sampah, dan keamanan instalasi listrik di rumah. Imbauan ini berlaku sampai BMKG menyatakan curah hujan kembali normal.
2: BPBD juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, PLN, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP, dan pemerintah kecamatan untuk menangani pohon yang berisiko tumbang. Pemangkasan maupun penebangan dilakukan sebagai langkah mitigasi, terutama terhadap pohon yang berada di sekitar jaringan listrik. Untuk wilayah perairan, BPBD meningkatkan koordinasi dengan Posar Bau Bau dan Sabandar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penguatan angin dan gelombang yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat di laut. BPBD juga mendorong penguatan kapasitas relawan, kelurahan tangguh bencana, dan aparat kewilayahan sebagai ujung tombak deteksi dini di tingkat masyarakat. Dari Kota Bau Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kota Kendari memanfaatkan layanan call center 112 bagi warga untuk melapor jika mendapat resiko maupun juga kejadian kebakaran. Berikut laporan Heli Dewati Kadir.
3: Fenomena kebakaran lahan yang kerap terjadi saat musim kemarau kini menjadi perhatian serius pemerintah. Sebagai langkah antisipatif, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari memetakan titik rawan kebakaran guna mengantisipasi potensi bahaya yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Kepala Bidang Resko Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari, Laode Darmawana, mengimbau masyarakat untuk untuk turut serta berperan aktif dalam mencegah sekaligus melaporkan jika ada kejadian kebakaran dengan memanfaatkan

0: call center 112 atau menghubungi langsung pihak Dinas Pemadam Kebakaran setempat.
1: Jika masyarakat menemukan, melihat ataupun menemukan titik api yang berpotensi sebuah kebakaran lahan atau terjadi kebakaran lahan, maka informasi itu bisa dilayangkan ke 112. Informasi layanan kota itu 112 atau di informasi terpadu, ya, sistem informasi terpadu penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan Kota Kendari, Damkar atau Fire Button.
0: Ia juga minta seluruh warga untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran, seperti membakar sampah di area terbuka maupun membuang puntung rokok secara sembarangan, terlebih saat cuaca sedang panas dan kering. Kebiasaan yang dianggap sepele tersebut sering menjadi penyebab utama meluasnya kebakaran lahan yang sulit dikendalikan, sehingga kesadaran setiap individu sangat dibutuhkan. Pemetaan titik rawan yang dilakukan bertujuan agar tim pemadam dapat lebih cepat merespon lokasi yang terbakar. Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah kota dalam melindungi lingkungan dan aset masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran.
2: Kita ke informasi yang terakhir, budaya bersih dan lingkungan lestari harus dibangun bersama melalui kesadaran, keteladanan, kebiasaan untuk menjaga kebersihan serta pengelolaan sampah. Selengkapnya dilaporkan rekan Yuliana Linda.
3: Budaya bersih dan lingkungan lestari harus dibangun bersama melalui kesadaran, keteladanan, kebiasaan menjaga kebersihan, serta pengelolaan sampah. Membangun budaya bersih dan menjaga lingkungan membutuhkan kesadaran serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kebersihan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan bagian dari perilaku sehari-hari yang harus ditanamkan secara bersama-sama.
4: Kalau kita merujuk pada gagasan terbaru dari adanya masalah lingkungan di seluruh dunia, UNESCO itu kemudian menggagas satu pedagogik yang disebut pedagogik green skill. Pedagogik green skill itu harus diinsert melalui kurikulum ke pendidikan, mulai dari anak-anak di PAUD sampai perguruan tinggi itu harus melihat kebersihan dan lingkungan ini sebagai isu.
3: Budaya bersih harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, kemudian berkembang di lingkungan masyarakat. Kesadaran itu harus menjadi kebiasaan, bukan hanya dilakukan ketika ada program kebersihan. Sementara itu, Kepala UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sulawesi Tenggara, Hamrila, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengurangi dan mengelola sampah sejak dari sumbernya.
5: Kalau kita tidak pilah, misalnya, yang sisa makanan kita campur dengan plastik, yang tadinya plastik ini atau botol plastik ini ada nilai jualnya, jadi tidak ada. Karena ya harus dipilah. Nah, kalau dipilah media antara organik dengan organik, berarti yang botol-botol plastik kita sudah pilih dalam keadaan bersih. Itu kalau kita bawa ke bank sampah, itu akan nilai jual yang lebih tinggi. Nah, bisa dapat cuan. Tapi kalau kita gabung dia sampai ke TPA dengan masih tercampur, itu akan menghasilkan gas metan. Gas metan itu yang merusak lapisan ozon.
3: Menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Kolaborasi pemerintah, akademisi, komunitas, dan masyarakat diharapkan mampu membentuk budaya bersih yang berkelanjutan, serta menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan lestari.

demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran akan merealisasikan janji politiknya. Layanan call center 112 dapat dimanfaatkan oleh warga jika melihat risiko dan bahaya kebakaran. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda dan juga Bung Herman di tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alam Saya Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sobat RRI Bau-Bau, teruntuk pelajar SMA sederajat sekota Bau-Bau. Punya suara yang jelas, percaya diri, dan jago baca berita. Saatnya tunjukkan bakatmu. Dalam rangka HUT RRI ke-81, RRI Bau-Bau kembali menggelar Lomba Baca Berita Tingkat SMA Sederajat Sekota Bau-Bau. Caranya gampang. Pilih satu berita dari 5 berita yang telah disediakan panitia. Lalu, buat video baca berita dalam format potret. Tampil rapi dan sopan. Pastikan gambar serta suara jelas. Dan unggah di akun Instagram kamu. Jangan lupa follow 2 akun media sosial RRI Bau-Bau. Gunakan frame resmi lomba dan tag akun Instagram RRI Bau-Bau saat mengunggah video. Dari seluruh peserta, panitia akan memilih 40 peserta terbaik untuk mengikuti tahap audisi. Total hadiah jutaan rupiah plus sertifikat penghargaan. Pendaftaran dimulai tanggal 24 hingga 31 Agustus 2026. Ayo, tunjukkan suara dan bakat terbaikmu. Info dan pendaftaran, Cindy 0852-4181-7909. Fatih 0822-4856-8397. Rizka 0823-9606-8093. RRI Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, satu lagu persembahan dari kami tadi ya, sudah juga mengawali kebersamaan kita juga di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jangan tunggu lama-lama, ini salah satu lagu resekel, lagu dari Cici Paramida ya, rekan alam ya. Oke, kita coba menyapa langsung saja di line WhatsApp atau di line telepon. Oke, di line telepon ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo. Oke, sayang sekali ya terputus. Mudah-mudahan bisa gabung kembali di line WhatsApp ataupun juga di line telepon ya. Mungkin jika terkendala di line telepon ataupun juga di line WhatsApp, Anda mungkin bisa kembali menyapa kita di 0402-2823-994 ya. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa dan di mana ini? Dengan Bung Albert. Nda tidur siang Bung Albert ini?
1: Ya.
0: Nda tidur siang?
1: Tadi makan nasi sembuh pas karena sudah kenyang jadi saya masak lagi. Makan lagi.
0: Oke, okay, ya. Baiklah. Mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Ya. Roma Irama.
0: Roma Irama, judulnya apa?
1: Ya, yang ada saja juga.
0: Yang ada saja. Yang penting Roma Irama ya.
1: Ya, ya.
0: Oke, okay, spesial lagunya buat siapa ini?
1: Terima kasih, Bang.
0: Oke, okay, baik. Lagunya ditunggu Bung Albert ya.
1: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Oke, okay, terima kembali ya buat Bung Albert sudah juga bersama kami ya. Sehat selalu Bung Albert. Oke, okay, kita coba menyapa lagi di line mana? Oke, okay, saya kira di lain kesempatan, di lain WhatsApp ya, atau lain telepon ini. Oke, okay, di WhatsApp ya. Baik, langsung saja kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, ini dengan?
2: Dangdut Ramadita.
0: Iya, ini dengan siapa ini?
2: Dengan Ibu Nur, Natoin.
0: Dengan Ibu Nur, apa kabar Bu Nur ini?
2: Bila
0: kebetulan jaringannya bagus. Jadi lagi apa nih? Santai-santai saja nih.
2: Mau kukus pisang.
0: Mau kukus pisang. Tadi habis goreng pisang, sekarang dikukus lagi ya.
2: Kukus lagi.
0: Mau bikin dimakan. Mau bikin apa? Kalau kalau banyak pisang itu bagus, itu bikin varian begitu. Entahlah doko-doko atau apa? Mungkin sanggara bandang ya.
2: Simpel saja Natoi.
0: Ya?
2: Yang praktis.
0: Gitu. Oke, okay. Baiklah kalau gitu. Mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Dari Ida Layla.
0: Ida Layla. Kita lihatkan dulu ya yang di program ini Ida Laylanya yang ada apa ini Ida Layla? Yang ada ini Mana Tahan Malam Pertama, Senyum dan Tangis, Seribu Janji, Maafkan. Ada lagi Surat Cinta, Hukum Karma, Takut Hilang Dunia Hanya Untukmu, Surat Cinta.
2: Takut Hilang.
0: Takut Hilang. Kalau hilang itu ya ikhlaskan saja, nggak usah takut begitu.
2: Takut Hilang Nak Toy.
0: Oke, okay, lagunya ready ya rekan alam. Oke, okay, lagunya sudah ready nih. Langsung lagunya saja.
2: Lagunya untuk Nak Sohib dengan Ananda Operator, untuk Adinda dengan Ananda semuanya, dan terima kasih banyak dengan Sabar Adinda dan Ananda. Sabar Rizky, Pak Jana dari Allah SWT.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke.
2: Okay. Keselamatan dunia akhirat dan dikompakkan selalu.
0: Amin.
2: RRI bau-bau dan semuanya.
0: Oke, okay, baik.
2: Dan
0: oke, okay, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, okay, terus kembali ya buat Bu Nur di Mawasangka, Buton Tengah ya. Sudah juga bersama kami. Alhamdulillah Bu Nur sehat-sehat juga ya. Yang katanya lagi sibuk, ini lagi kukus pisang katanya. Oke, okay, langsung saja kita coba dengarkan dua lagu persembahan ini. Ada persembahan dari Bung Albert dan juga persembahan dari Bu Nur yang baru saja bersama kami di sesi yang pertama.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, ada dua lagu persembahan tadi ya, Rekan Alam. Lagu persembahan dari Bu Nur ya, dan juga persembahan dari Bung Albert, Rumai Rama dan juga Ida Laila. Oke, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp. Oke, kita coba menyapa ini ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, selamat sore. Assalamualaikum Mas Yuda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sopo iki?
1: Jawa Timur bergoyang.
0: Jawa Timur bergoyang. Di sana ada Mas Yono.
1: Oh iya betul, Mas Yuda.
0: Sehat ya? Eh?
1: Api-api wae.
0: Boten.
1: Inge.
0: Sehat?
1: Kabarnya Mas Yuda gimana?
0: Sama ini, api-api wae.
1: Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Sungguh-sungguh.
1: Iya.
0: Ora.
1: Ora piye?
0: Nggih. Monggo.
1: Ini mau request lagunya ini aja. Apa? Cuma kamu dari Rupan Mansur.
0: Halo.
1: Halo, cuma kamu dari Irfan Mansur.
0: Bahasa cowoknya apa iki? Cuma kamu.
1: Duh. Gak tahu.
0: Ini Mas Galuh Jawa apa iki?
1: Cuma kamu.
0: Terate apa itu?
1: Coba, kamu itu kowe.
0: Gitu loh. Kowe. Kamu kowe.
1: Iya.
0: Kalau cuma?
1: Sopo kue.
0: Sopo kue. Ada Rekan Alam.
1: Irfan Mansur.
0: Irfan Mansur atau Imam Esarifin?
1: Irfan Mansur aja. Irfan Mansur.
0: Irfan Mansur kayaknya lagi bobo ini ya. yang ada ini Ridho Roma, Alex apa ini, Yeni Eria dan juga Imam Esarifin. Ini cuma kamu, tapi lagunya sama kayaknya ini.
1: Kalau bisa itu ini Yuda Pamungkas aja yang nyanyi.
0: Tak nyanyikan ini.
1: Ya udahlah, itu enggak apa-apa.
0: Wes.
1: Ya mau salam dulu ya Mas Yuda ya.
0: Boten.
1: Ya, salamnya buat. Iya, mau salam dulu ya. Ya, salamnya buat saya yang kucari yang ada di Banjarmasin, semoga selalu bahagia, tetap sehat bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Ada Mbak Rani, ada Purnama, Bang Adi, Bang Ujan, Bang Jul, Bang Abe, Bang Tegar, Bang Yunus, Bang Faisal, dan semua yang lagi monitor acaranya Mas Yuda. Dan Mas Yuda bersama keluarga dan operatornya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan umurnya.
0: Amin.
1: Selalu bahagia dalam hidupnya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Mas Galuh di Jawa Timur ya, sudah juga bersama kami nih. Cuma kamu yang dipilih ini ada lagu dari Imam Esarifin. Dan semoga saja bisa juga menghibur pendengar ya, yang saat ini juga monitor kita di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital ya. Lanjut kembali Rekan Alam, sudah ada. Oke, kita coba menyapa ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Dangdut kita.
0: Dangdut adalah kita. Kita dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Dengan Sari di Banjarmasin, masih ada rupanya.
2: Iya, masih ada.
0: Sehat?
2: Sehat?
0: Maksudnya keluarganya gitu.
2: Iya, semuanya.
0: Kalau Mbak Sari terserah, mau sakit hati kah, mau sakit gigi, terserah gitu ya.
2: Apa suaranya Bang Yuda, jauh banget.
0: Jauh banget?
2: Iya, ini kecil banget suaranya di HP.
0: Kalau gue ini sudah di depan mic ini.
2: Sari request lagu aja nih, apa tuh, empat angkatan dari Manis Manja Group.
0: Empat angkatan?
2: Ya, empat angkatan.
0: Kami coba lihatkan dulu ya, jangan sampai tidak diprogram juga ini empat angkatan ini. Manis Manja Group yang nyanyi?
2: Iya.
0: Ada, Alam?
2: Salamnya buat Mas Galuh, buatnya.
0: Ini masih dicarikan dulu ini. Yang ada di sini nih, manis manja grup, adu buyung, daun-daun kering, hanya cinta, pelukan sayang, asmara dusta, lilin putih, biduan, minyak wangi, jangan menggoda, kasihku terlarang, cinta tiada akhir, sepiring berdua, jangan neko-neko, dan juga
2: begitu, itu aja apa tadi?
0: Oh begitu.
2: Tahap permaisuri cinta dari Ulan Permata.
0: Yang nyanyi lain lagi nih.
2: Iya, permaisuri cinta dari Ulan Permata.
0: Tadi empat angkatan ya, ada rekan alam?
2: Tadi empat angkatan kalau ada.
0: Kalau tidak ada?
2: Kalau tidak ada ya terserah aja.
0: Terserah aja?
2: Iya.
0: Permaisuri tadi?
2: Iya, permaisuri cinta dari Ulan Permata.
0: Yang ada sini Lesti, satu-satunya permaisuri gitu.
2: Ya terserah aja.
0: Jangan terserah aja gitu. Jadi?
2: Ya, salamnya buat semuanya aja, buat Mas Uda, terima kasih, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sari juga ya, sudah bersama kami juga di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital ya. Setidaknya kami hadirkan lagu dari Manis Manja Group, rekan alam ya. Sayangnya lagu yang dipilih tadi dari Mbak Sari ini belum diprogram di sore hari ini ya. Ya, karena kita juga ini tiap hari lagunya berbeda-beda pastinya ya. Oke, kita hadirkan saja ini Manis Manja Group Adu Buyung ya, yang nantinya akan juga kami hadirkan di sesi yang kedua ya. Oke, kita break dulu rekan alam. Langsung saja kita hadirkan lagu persembahan dari Mas Galuh dan juga persembahan dari Mbak Sari.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya, bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, kita lanjut kembali ya untuk di sesi yang ketiga di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada lagu dari siapa tadi Rekan Alam? Lagu dari Mbak Sari ya, dan juga persembahan dari Mas Galu ini. Oke, kita coba menyapa lagi ya di line telepon ataupun juga di line WhatsApp ini untuk kebersamaan kita juga di sesi yang ketiga di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, bagi pendengar juga yang mungkin baru saja gabung bersama kami di 97,8 MHz, tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya ya, karena sudah juga memilih kami terkhususnya di acara favorit Anda ya, atau Pro Dangdut ini. Semoga saja Anda juga bisa meluangkan waktunya untuk melengkapi kebersamaan kita juga dan memilih lagu ya untuk menghibur pendengar di 97,8 MHz di siang atau sore hari ini. Oke, kita coba menyapa di line telepon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut
0: adalah kita. Ini dengan? Dengan Bung Andis. Oke, ketemu lagi Bung Andis. Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagu dari Imam Esarifin sudah ya.
0: Imam Esarifin tadi sudah.
1: Yang Mansur S.
0: Mansur S penantian.
1: Gitu.
0: Siapa yang dinanti nih?
1: Ada lagi yang dinanti kayaknya.
0: Atau kita yang dinanti gitu ya.
1: Mungkin juga ya. Lagunya buat mungkin juga ya. Odeh Ramsa. Oh ya, semoga sukses bagi selalu.
0: Amin. Oke.
1: Semoga kita makan rezekinya ya.
0: Amin.
1: Allah akan berkah.
0: Amin. Sama-sama.
1: Ya, buat yang sudah masuk tadi banyak. Mbak Sari, Mas Galo, Nur Bona Nur, Bung Tegar, Bung Akbar, Bung Agus, tidak mungkin kecilnya banget. Mbak Sari, Rika, Bung Mas Sari, Mbak Lin, Mbak Rani, Mbak Lin, Mbak Alu, ayo Mas Sari, Mbak Bunda Henny tadi, Bunda Ani, Bunda Tiara juga, Bung Fai.
0: Oke, baik.
1: Ayo, kita Batam.
0: Iya, di Batam.
1: Di Batam, dan semua penerbangan masuk dan dalam peranan, dan terima kasih Bung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut. Oke, teman-teman kembali ya buat Mas Andis di Kota Bau-Bau ini sudah juga bersama kami ya. Alhamdulillah ini sehat-sehat juga di siang hari ini ya. Setidaknya ada lagu yang dipilih tadi, lagu dari Mansur S ya, Rekan Alam ya. Judulnya Penantian. Oke. Oke, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ya. Langsung saja kita coba menyapa. Sudah ada. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut. Terputus. Oke, sayang sekali ya. Baiklah. Kembali di line WhatsApp kami nih buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami, langsung saja ke 0402-2823-994, terkhususnya di acara Pro Dangdut ya. Sudah beberapa penelpon juga sudah bergabung, dan semoga saja beberapa lagu yang sudah menghibur kita juga di sore hari ini, yang pastinya bisa juga menemani pendengar ya, yang saat ini sedang beraktivitas ataupun juga sedang beristirahat dari rutinitas harian ya, mulai dari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan hari ini Anda juga sudah menikmati libur akhir pekan Anda ya. Semoga saja bisa memanfaatkan waktu luang dengan mungkin beragam kegiatan yang bisa juga Anda lakukan, baik itu di hari Sabtu ataupun juga di hari Minggu keesokan harinya. Sepertinya kita break dulu Rekan Alam. Langsung saja kita hadirkan lagu persembahan dari Bung Andis ya. Ada lagu dari Mansur S dengan judul Penantian.

0: Sobat RRI Bau-Bau, teruntuk pelajar SMA sederajat sekota Bau-Bau. Punya suara yang jelas, percaya diri, dan jago baca berita. Saatnya tunjukkan bakatmu. Dalam rangka HUT RRI ke-81, RRI Bau-Bau kembali menggelar Lomba Baca Berita Tingkat SMA Sederajat Sekota Bau-Bau. Caranya gampang. Pilih satu berita dari 5 berita yang telah disediakan panitia. Lalu, buat video baca berita dalam format potret. Tampil rapi dan sopan. Pastikan gambar serta suara jelas. Dan unggah di akun Instagram kamu. Jangan lupa follow 2 akun media sosial RRI Bau-Bau. Gunakan frame resmi lomba dan tag akun Instagram RRI Bau-Bau saat mengunggah video. Dari seluruh peserta, panitia akan memilih 40 peserta terbaik untuk mengikuti tahap audisi. Total hadiah jutaan rupiah plus sertifikat penghargaan. Pendaftaran dimulai tanggal 24 hingga 31 Agustus 2026. Ayo, tunjukkan suara dan bakat terbaikmu. Info dan pendaftaran, Cindy 0852-4181-7909. Fatih 0822-4856-8397. Rizka 0823-9606-8093. RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia. Esensi Buku RRI Bau-Bau.
1: Buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial. Sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri. Tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: Oke pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya, sudah masuk di sesi yang terakhir karena kebersamaan kita juga sudah berada di menit ke-45 lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Oke, kami nanti pendengar ya di sesi yang terakhir ini, buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami, lanjut kembali di 0402-2823-994 ya. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Ini dengan
1: Rani.
0: Dengan Rani. Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, ini baru bangun kayaknya nih ya.
1: Bagaimana, Bang?
0: Baru bangun. Baru bangun ya?
1: Bukan Bang, terbangunnya dari tadi.
0: Oke, tidur lagi saja?
1: Iya.
0: Mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Jodoh di tangan Allah.
0: Jodoh di tangan Allah?
1: Iya, jodoh di tangan Allah.
0: Yang nyanyi siapa itu? Ya?
1: Rizky Ridho.
0: Rizky Ridho? Itu lagu baru itu?
1: Iya. Mau baru lah, mau lama lah. Yang penting dari judul Jodoh di Tangan Allah.
0: Kami lihatkan dulu, jangan sampai tidak terprogram gitu. Kalau tidak terprogram, mati jodoh gitu.
1: Seperti
0: situ.
1: Itu sekarang.
0: Ada rekan alam? Nggak ada. Aduh, nggak ada juga nih. Jadi apa alternatifnya?
1: Nggak ada. Kalau begitu,
0: nggak ada jodoh situ.
1: Milih lagunya.
0: Eh, saya tidak mau pilihkan lagu untuk situ. Saya mau pilihkan untuk kekasihku.
1: Oh iya, kekasihku.
0: Saya pilih. Kalau saya pilihkan yang jodoh-jodoh begitu ya, saya pilihkan saja bukan jodohku mau. Atau aku bukan jodohnya.
1: Mana-mana Bang, yang penting ada jodoh-jodoh.
0: Ini kalau maaf bukan jodoh itu lagu dari Evi Masamba.
1: Maaf bukan jodoh, oh iya enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa tuh?
1: Iya enggak apa-apa.
0: Halo?
1: Halo,
0: okay.
1: Ada.
0: Oke, sebelum saya persilahkan mundur dari line telepon kita ya.
1: Oke, salam-salam Jone, salam pertama buat Bang Toi, teman operatornya.
0: Amin.
1: Semoga yang umur murah rezekinya cepat ada itu.
0: Ada itu apa itu?
1: Terus juga di bawah ada Bang Jul, Bung Albert, Bung Andis, Bung Angko, Bung Tegar. Di Batam ada Bang Andi, Purnama Sari, ada Mbak Sari juga, ada Mas Jalo, terus ada Arin, Bunda Emil, Bunda Tiara, Bunda Hani, buat semuanya Bang.
0: Apa itu? Itu apa tadi?
1: Warahmatullahi wabarakatuh, kita cepat ada adik-adik.
0: Oh, ada adik-adik sudah SMP, kelas 3.
1: Waduh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Rani sudah juga bersama kami ya, jauh-jauh dari Ternate. Lagu yang dipilih aku bukan jodohnya ya, lagu dari Evi Masamba ini. Nah, berkat untuk melengkapi kebersamaan kita ini, sebelum kita akhiri, satu informasi kami updatekan ya. Ada pun juga informasi yang kami updatekan ini mengenai puluhan pelajar mendaftar berebut juara lomba baca berita RRI Bau-Bau. Nah, berdengar disampaikan bahwa saja sebanyak 56 pelajar ya, ini telah mendaftar mengikuti lomba baca berita radio RRI Bau-Bau di tahun 2026 ini ya, hingga tanggal 29 Agustus 2026. Nah, lomba ini juga merupakan wadah pengembangan kemampuan generasi muda di bidang jurnalistik dan juga penyiaran yang juga diselenggarakan oleh RRI Bau-Bau. Ya, ada pun juga batas akhir pendaftaran adalah tanggal 31 Agustus 2026 dan peserta harus juga mengunggah video membaca berita melalui akun Instagram masing-masing. Nah, mungkin untuk informasi lebih update-nya, Anda bisa update kembali juga informasi kami di rri.co.id ya, mengenai puluhan pelajar ini telah mendaftar berebut juara lomba baca berita RRI Bau-Bau. Nah, berdengar dengan hadirnya informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga di perjalanan Captain sore hari ini, kami ucapkan juga terima kasih banyak atas kebersamaannya, karena sudah memilih kami RRI Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda, terkhususnya di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Nah, namun kami harap Anda juga tetap stay tune di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital, karena kami juga masih menemani pendengar dengan beberapa informasi yang nantinya kembali kami updatekan tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah dalam penyampaian Gemah Saripati Maju yang nantinya akan juga disiarkan Sekorwil 4 ya untuk Sulawesi. Oke, di akhir kata wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

Sobat RRI Bau-Bau, teruntuk pelajar SMA sederajat sekota Bau-Bau. Punya suara yang jelas, percaya diri, dan jago baca berita. Saatnya tunjukkan bakatmu. Dalam rangka HUT RRI ke-81, RRI Bau-Bau kembali menggelar Lomba Baca Berita Tingkat SMA Sederajat Sekota Bau-Bau. Caranya gampang. Pilih satu berita dari 5 berita yang telah disediakan panitia. Lalu, buat video baca berita dalam format potret. Tampil rapi dan sopan. Pastikan gambar serta suara jelas. Dan unggah di akun Instagram kamu. Jangan lupa follow 2 akun media sosial RRI Bau-Bau. Gunakan frame resmi lomba dan tag akun Instagram RRI Bau-Bau saat mengunggah video. Dari seluruh peserta, panitia akan memilih 40 peserta terbaik untuk mengikuti tahap audisi. Total hadiah jutaan rupiah plus sertifikat penghargaan. Pendaftaran dimulai tanggal 24 hingga 31 Agustus 2026. Ayo, tunjukkan suara dan bakat terbaikmu. Info dan pendaftaran, Cindy 0852-4181-7909. Fatih 0822-4856-8397. Rizka 0823-9606-8093. RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani sebagai owner dari Galeri Gora. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Beto Ambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Beto Ambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran loh aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus nganu tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya, itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.
3: Lagu Yamko Rambiamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

0: 봐봐.
1: 쏘다. 던져. 사자.
2: Perikanan telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
0: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
3: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Lelaki Harimau merupakan novel yang membahas tentang kisah pembunuhan di sebuah kota kecil. Kisah ini dimulai dengan terbunuhnya Anwar Sadat yang dibunuh oleh seorang pemuda, Margio, dengan cara digigit hingga urat lehernya putus. Pembunuhan Anwar Sadat sungguh membuat seluruh warga heran karena tidak mengerti mengapa Margio membunuh Anwar Sadat. Margio ditahan dan dimintai keterangan, tetapi Margio mengatakan bahwa bukan dirinya yang membunuh Anwar Sadat, tetapi harimau putih dalam tubuhnya. Secara garis besar, novel ini membahas tentang bagaimana kehidupan Margio, seorang anak sulung dari keluarga yang tidak harmonis. Ayahnya bernama Komar bin Sur dan ibunya bernama Nuraini. Sejak kecil, kehidupan Margio tidak terlepas dari pukulan ayahnya. Bahkan tak hanya Margio, Nuraini dan adik Margio yang bernama Mame pun turut mendapat perlakuan yang kasar dari Komar. Sepanjang hidup Margio, ayahnya selalu kasar pada keluarganya. Akibatnya, ibunya tidak kuat menghadapi ayahnya, sehingga membuatnya gila dan selalu berbicara dengan panci atau kompornya. Oleh sebab itu, Margio membenci ayahnya seumur hidupnya. Komar, Margio, dan Mame tidak menyadari bahwa ibunya telah mengandung. Dari situlah sakit hati dalam diri Margio semakin tinggi dan Margio memutuskan pergi dari rumah. Selain itu, Margio yang berpacaran dengan anak Anwar Sadat pun turut memutuskan hubungannya. Hingga suatu hari, Margio berkunjung ke rumah Anwar Sadat dan meminta Anwar Sadat menikah dengan ibunya. Anwar menolaknya karena tidak mencintai ibunya. Margio habis kesabaran, saat itulah harimau dalam tubuh Margio menghabisi Anwar Sadat. Novel ini merupakan novel yang isinya menggambarkan ciri khas pengarangnya. Dengan telaten, Eka membangun metafora dengan mengaitkannya terhadap binatang. Selain itu, novel ini lebih menarik karena detail yang turut dituliskan Eka Kurniawan. Melalui novel ini, unsur feminis juga dihadirkan secara tidak langsung. Diksi dan gaya bahasa yang digunakan Eka juga menggambarkan kejujuran dan ketegasan ceritanya. Sehubungan dengan itu, Eka dalam novel ini banyak menggunakan gaya bahasa repetisi. Terakhir, novel ini juga membebaskan pembacanya dalam menerjemahkan metafora yang ada. Secara keseluruhan, novel ini berhasil mewakili bentuk kekerasan rumah tangga melalui kisah yang sangat menarik. Novel ini juga memiliki kekurangan. Sebagai sebuah novel, Lelaki Harimau terlalu menggunakan kata kiasan yang sulit dipahami orang awam. Dengan kata lain, diksi dan gaya bahasa metafora yang digunakan Eka tidak hanya sebagai kelebihan, tetapi juga kekurangan. Selain itu, novel ini juga memiliki alur yang campuran yang akan membingungkan pembaca awam. Pemilihan kata yang sulit akan membuat fokus pembaca terbagi dalam mengartikan kata-kata tersebut. Sehubungan dengan itu, penggunaan alur yang deskriptif tetapi campuran semakin menyulitkan pembacanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar kami cukupkan lintas nada persembahan dari kami. Dan saat lagi Rere Bobo akan bergabung dengan program Satu Makassar ya, guna mengikuti penyampaian Gema Saripati Maju untuk edisi sore hari ini, tepatnya tanggal 29 Agustus 2020.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama dengan kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Bersama saya Wika Alsum Jawas, ada sejumlah informasi yang akan kami sajikan ke ruang dengar Anda dari wilayah Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, kemudian juga Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Baubau. Dan untuk informasi yang pertama, kami akan hadirkan dari RRI Palu. Pendengar, Kodam 23 Palaka Wira siap bersinergi dalam memerangi narkoba di Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Barat. Guna mewujudkan masyarakat yang sehat tanpa narkoba. Laporan selengkapnya kami akan hadirkan disampaikan oleh Nita Surbakti.
2: Tingginya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya ikut mendapat perhatian dari Pangdam 23 Palaka Wira, Maijen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar. Menurutnya narkoba tidak hanya merugikan penggunanya, tetapi juga masyarakat yang berada di sekitar pengguna dan bahkan pengedar. Mengingat seringkali pengguna narkoba akan melakukan tindakan kriminal lainnya untuk pemenuhan kebutuhannya dalam menggunakan narkoba. Menyadari hal ini, dirinya berharap semua pihak khususnya masyarakat dapat terlibat aktif dalam memerangi narkoba serta melaporkan kepada petugas bila mengetahui adanya pelaku pengedar narkoba di lingkungannya. Hal ini jelas Pangdam juga bagian dari upaya masyarakat melindungi diri dan keluarga dari bahaya narkoba.
3: Jadi yang pertama, ini kan narkoba ini memang kan kejahatan luar biasa. Jadi tidak bisa kita mengandalkan satu dua institusi. Kita harus bergandengan tangan dan harus ada langkah nyata. Mungkin akan ada obstacle ya, akan ada kendala-kendala dalam. Tapi kami bisa mendorong itu semua, ya langkah-langkah nyata. Kalau sekarang kita hanya memberikan himbauan, kemudian juga menyampaikan pengarahan-pengarahan di sekolah. Mungkin itu cukup bagus, tetapi harus ada langkah nyata untuk memberantasan itu semua. Kita sedang memetakan nanti dari mana sih jalur masuknya. Kemudian di tiap-tiap wilayah itu siapa saja sih yang menjadi kontributornya di situ? Nah, ini kita perlulah bekerja sama nanti dengan BNN, dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan pemerintah daerah khususnya.
2: Sementara terkait dengan personil yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba baik sebagai pengguna dan bahkan pengedar, Pangdam 23 Palaka Wira Maijen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar menegaskan, prajurit yang terbukti terlibat akan dipecat. Dirinya berharap ke depan tidak akan ada lagi masyarakat yang terlibat dalam penyebaran narkoba, baik sebagai kurir maupun bandar narkoba, karena hal itu tidak hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga keluarga.
1: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu, dan selanjutnya kita akan menuju ke RRI Mamuju ya, bersama dengan rekan kita Nita Wahyuni. Rekan Nita. Baik, untuk audio kami ke RRI Mamuju nampaknya sedikit terkendala, dan kita akan menuju ke RRI Baubau bersama dengan rekan Bu Suda. Baik, halo.
4: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum di program 1 RRI Palu. Berdasar dari Kota Baubau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Baubau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Terkait hal ini, Hairul Mulku menurunkan laporannya.
5: Untuk itu, kami mengimbau warga Kota Baubau sesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Baubau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Kondisi tersebut ditandai dengan Kecamatan Bungi yang telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau Muhammad Tasdik mengatakan El Nino perlu diantisipasi sejak dini karena dampaknya berlangsung perlahan namun dapat memicu kekeringan hingga kebakaran. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD mengaktifkan posko siaga dan piket layanan kebencanaan melalui sistem SIGAP. Kanal pelaporan cepat masyarakat juga disiapkan untuk memastikan setiap kejadian dapat segera ditindaklanjuti.
5: Di sisi lain, kami mengakui keterbatasan personel dan peralatan masih menjadi kendala berulang, terutama ketika kejadian berlangsung serentak di lebih dari satu titik. Karena itu, keterlibatan masyarakat bukan pelengkap, melainkan bagian inti dari strategi mitigasi. Kami realistis dengan kapasitas yang ada. Pada beberapa kejadian, api padam lebih cepat karena warga bergerak lebih dulu sebelum armada tiba. Kesiapsiagaan masyarakat itulah lapis pertahanan pertama yang paling menentukan.
6: Untuk mengantisipasi kekurangan air, BPBD menyiapkan dukungan distribusi air bersih bersama Perumda Air Minum dan pemerintah kelurahan. Prioritas diberikan kepada rumah tangga rentan, sekolah dan fasilitas kesehatan di wilayah yang mengalami defisit air. Di sisi lain, sosialisasi dan patroli keliling terus dilakukan menggunakan pengeras suara. Masyarakat diingatkan untuk tidak membakar sampah maupun lahan, menghemat air, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pohon tumbang.
5: Untuk itu, kami mengimbau warga Kota Baubau menyesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini, terutama menyangkut penggunaan air, penanganan sampah, dan keamanan instalasi listrik di rumah. Imbauan ini berlaku sampai BMKG menyatakan curah hujan kembali normal.
6: BPBD juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, PLN, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP, dan pemerintah kecamatan untuk menangani pohon yang berisiko tumbang. Pemangkasan maupun penebangan dilakukan sebagai langkah mitigasi, terutama terhadap pohon yang berada di sekitar jaringan listrik. Untuk wilayah perairan, BPBD meningkatkan koordinasi dengan Posar Baubau dan Sabandar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penguatan angin dan gelombang yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat di laut. BPBD juga mendorong penguatan kapasitas relawan, kelurahan tangguh bencana, dan aparat kewilayahan sebagai ujung tombak deteksi dini di tingkat masyarakat. Dari Kota Baubau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, demikianlah informasi terkini dari Kota Baubau, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Umi Kalsum di program 1 Palu.
1: Terima kasih rekan kami yang ada di RRI Baubau, Bung Suda. Dan selanjutnya kita akan menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan kami Kona Sutianto.
7: Baik, rekan Kona. Ya, rekan Umi, terima kasih rekan Umi. Dari RRI Ampana diinformasikan, mencegah kebakaran hutan berkepanjangan, pemerintah Kecamatan Ampana Tete membentuk Satgas Penanggulangan Kebakaran. Selengkapnya kita simak wawancara reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas bersama Camat Ampana Tete, Wahid Rimpu.
8: Assalamualaikum Pak Camat.
9: Waalaikumsalam.
8: Pak Camat, di wilayah Bapak ini kan sering terjadi

0: memadamkan api sehingga api tersebut membesar.
1: Dan kemudian Pak Camat, situasi terkini di wilayah Kecamatan Ampana Tete pasca terjadinya kebakaran di beberapa titik ini?
0: Alhamdulillah sampai saat ini api sudah tidak ada lagi, ada tapi cuma kecil, tapi langsung turun kita semprot.
1: Ya, selain pembentukan Satgas Pak Camat, ada tidak hal-hal penting yang ditekankan kepada masyarakat di wilayah Ampana Tete, Pak, dalam mencegah karhutlah?
0: Imbauan saya dari pemerintah kecamatan bahwa setiap yang memiliki lahan untuk berkebun tidak usah lagi melakukan pembakaran kebunnya karena akan mengakibatkan kebakaran hutan. Kemudian yang kedua himbauan saya bahwa masyarakat yang ada di desa itu harus hati-hati membuang puntung sembarang, melakukan pembakaran kebun, di-stopkan dulu karena cuaca saat ini ekstrim.
1: Terima kasih Pak Camat. Assalamualaikum.
2: Demikian informasi dari RRI Ampara untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Yang tugas saya Kono Sutiantoro Sanguli didampingi rekan teknik Agus Unga. Kembali ke rekan Umi. Silakan rekan Umi.
3: Terima kasih rekan Kona Sutianto.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, untuk informasi selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan Mariani. Halo, selamat sore.
5: Selamat sore rekan Umi Kalsum di Palu.
3: Silakan informasi Anda.
5: Baik, terima kasih. Saudara, komunitas renang Toli-Toli terus menunjukkan kepeduliannya terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan laut, sekaligus juga mengajak kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan terutama di kawasan pesisir. Selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
6: Komunitas renang Toli-Toli terus menunjukkan kepeduliannya terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan laut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengajak masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, terutama di kawasan pesisir. Ketua Komunitas Renang Toli-Toli, Hardian Saad, mengatakan komunitas tersebut secara konsisten mengampanyakan pentingnya menjaga laut dari pencemaran sampah. Sebab kebersihan pantai dan laut, utamanya kawasan pelabuhan Haji Hayun, menjadi pusat aktivitas komunitas renang maupun beberapa komunitas senam lainnya merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu, dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak membuang sampah di sembarang tempat melalui papan peringatan yang berada di kawasan tersebut.
7: Jadi kami sudah kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, itu ada bikin apa namanya panduk sepatuk sehinjauan ya. Laut bukan tempat sampah, mari kita di sana juga dibuat jangan membuang sampah sembarangan. Nah, jadi kita mari jaga sama-sama untuk menikmati air laut ini supaya bersih. Nyelam ke bawah itu kelihatan biar enggak pakai kacamata gitu kan enak gitu kan. Ya. Jadi mari sama-sama jaga air laut, jaga kelestarian laut gitu.
6: Sementara itu, anggota komunitas senam Toli-Toli, Lina Bantilan, mengungkapkan ia bersama komunitas senam memanfaatkan kawasan pelabuhan Haji Hayun untuk menjadi tempat berolahraga bersama, sehingga mengajak masyarakat turut berpartisipasi dalam menjaga kebugaran tubuh di pagi hari.
8: Manfaat yang didapat memang kadangkala orang tidak berpikir. Kesehatan untuk masyarakat olahraga itu paling tidak susah, membutuhkan biaya yang banyak. Yang penting kemauan, tidak malas, itu saja. Silahkan olahraga, banyak lapangan, banyak ke taman kota, bisa ke kota, bisa ke Tanjung Batu untuk renang dan senam.
6: Untuk itu, melalui kerjasama dan kesadaran bersama, komunitas renang Toli-Toli maupun komunitas senam Toli-Toli dapat menjaga kebersihan kawasan pesisir, termasuk pantai dan pelabuhan Haji Hayun, dengan kelestarian lingkungan tetapi juga menciptakan kawasan pantai yang nyaman, sehat, dan aman bagi masyarakat.
5: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli, kami kembali ke Palu, di sana ada rekan Umi. Silakan rekan Umi.
3: Terima kasih rekan Mariani. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menuju bersama dengan Rizna Supratio dari RRI Makassar. Rizna, selamat sore.
9: Iya, selamat sore rekan Umi. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini terkait dengan pemerintah Kota Makassar mendorong koperasi menjadi penggerak ekonomi kerakyatan lewat event Makassar Cooperative Expo 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusria.
10: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin membuka event Makassar Cooperative Expo 2026 di Gedung Manunggal kemarin. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka semarak Hari Koperasi Nasional yang ke-79 tahun tingkat Kota Makassar. Munafri mengatakan, peringatan Hari Koperasi Nasional menjadi momentum untuk kembali

0: Perkuat peran koperasi sebagai salah satu penggerak utama perekonomian rakyat. Mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, ia menekankan kemajuan bangsa tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, koperasi harus terus diperkuat agar mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya dan masyarakat luas.
1: Ini menjadi hal yang sangat penting karena pergerakan ekonomi di UMKM ini akan terus mendorong pertumbuhan yang ada, sehingga fungsi pemerintah sebagai fasilitator untuk meningkatkan kelas dari UMKM ini menjadi sangat penting. Yang kedua, di tempat ini juga dari hasil asistensi yang dilakukan oleh teman-teman koperasi sudah menghubungkan beberapa pelaku usaha dengan dunia perbankan. Tadi sudah kita lihat dari Bank Mandiri memberikan akses keuangan melalui KUR tanpa agunan sudah sampai ada yang 100 juta, dan ini akan memberikan suntikan modal, sehingga tidak hanya ini, dilakukan juga pendampingan dalam rangka pengelolaan keuangan supaya modal yang diberikan benar-benar berfungsi sebagai modal.
0: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan KUR kepada pelaku usaha dan penghargaan kepada koperasi sehat. Event ini berlangsung selama 3 hari sejak 28 hingga 30 Agustus 2026.
2: Dari RRI Makassar pada sore hari ini, segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Dan kita kembali bersama dengan rekan Umi Kalsum Jawas.
3: Silakan. Terima kasih rekan Rizda. Dari Makassar kita akan menuju ke RRI Kendari. Di RRI Kendari sore hari ini, halo, selamat sore.
2: Ya, selamat sore rekan Umi Kalsum.
3: Oke, silakan informasi Anda.
2: Ya, dari RRI Kendari, pendengar, informasi mengenai memperluas jangkauan pasar wisata. Wakatobi kini membuka akses dan siap menyambut wisatawan dari Pulau Bali. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
4: Kabupaten Wakatobi kini memperluas pasar kunjungan wisatawan dengan menargetkan kedatangan pengunjung langsung dari Pulau Bali. Langkah ini diambil menyusul semakin terbukanya akses konektivitas udara yang menghubungkan kedua wilayah tersebut sekaligus menjadikan Bali sebagai pintu masuk strategis mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara ke kawasan surga bawah laut Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Latarima menjelaskan pihaknya telah menyusun strategi promosi dan kerjasama dengan berbagai pihak di Bali guna memperkenalkan potensi wisata Wakatobi secara lebih luas. Bali dipilih karena menjadi pusat kunjungan wisatawan terbesar di Indonesia, sehingga peluang mengarahkan wisatawan ke Wakatobi dinilai sangat besar dan berpotensi mendongkrak angka kunjungan secara signifikan.
5: Dalam hal ini bayar yang berasal dari Bali, sehingga kalau ke depan bisa dia lebih maksimal untuk pemasaran kepariwisataan kita.
4: Selain memperkuat promosi, pemerintah daerah juga terus membenahi fasilitas penunjang wisata mulai dari ketersediaan tempat menginap, pelayanan transportasi lokal, hingga peningkatan keterampilan masyarakat dalam menyambut tamu. Sinergi antara akses perjalanan yang semakin terbuka, promosi yang gencar, dan kualitas layanan yang terus ditingkatkan diharapkan dapat menjadikan Wakatobi sebagai pilihan utama wisatawan yang mencari keindahan alam bawah laut yang masih alami dan asri. Latarima menegaskan membidik wisatawan dari Bali bukan berarti mengubah jati diri Wakatobi, melainkan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya daerah kepada lebih banyak orang. Kerja keras pemerintah daerah dalam membuka akses pasar wisata yang lebih luas, dukungan konektivitas yang semakin baik, serta kesadaran seluruh elemen masyarakat menjaga kualitas destinasi wisata akan menjadikan Wakatobi semakin dikenal di mata dunia seiring mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang makin maju dan berkelanjutan.
2: Demikian informasi dari RRI Kendari, dan kembali kita ke RRI Palu-Palu bersama rekan Umi Kalsum.
3: Terima kasih rekan kami yang ada di RRI Kendari untuk sore hari ini, rekan Benazir. Dan berikutnya kita akan ikuti laporan ataupun informasi dari RRI Palu bersama dengan reporter kami Iksan Setiadi. Gerakan Palu Mapan di Kelurahan Donggala Kodi, Kota Palu mulai menunjukkan hasilnya dan kelompok masyarakat setempat berhasil memanen sekitar 135 kg bawang merah dari 35 bibit yang ditanam sebelumnya. Laporan selengkapnya kita akan terhubung bersama dengan rekan Iksan. Rekan Iksan, silahkan.
6: Baik, terima kasih rekan Umi. Pendengar, gerakan Palu Menanam terus dikembangkan pemerintah Kota Palu melalui kelurahan dengan melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan lahan produktif. Salah satunya di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulu Jadi, yang berhasil mengembangkan komoditas bawang merah. Lurah Donggala Kodi Idris mengatakan proses penanaman diawali dengan penyemaian bibit, kemudian dilakukan perawatan selama kurang lebih 2 bulan hingga memasuki masa panen. Dari 50 kg bibit yang ditanam, masyarakat berhasil menghasilkan sekitar 135 kg bawang merah. Hasil panen tersebut kemudian dipasarkan melalui pasar rakyat yang difasilitasi pemerintah Kota Palu. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat agar dapat menghasilkan komoditas pangan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi secara langsung. Berikut kutipan Lurah Donggala Kodi Idris kepada RRI.
7: Alhamdulillah bawang merah kemarin kita jual dengan hasil panen kita, dengan jumlah bibit yang kita semaikan dan tanam itu, terus sekitar 50 kilo, hasilnya itu kurang lebih sekitar 135 kilo. Nah, yang kita jual. Nah, jadi ini tahapannya untuk penjualannya, alhamdulillah melalui peringkat. Kemarin membuka peluang untuk penjualan, kita punya hasil tanaman bawang merah. Itu bisa dijual di pasar impres, bisa juga dijual di pasar rakyat yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan hasilnya itu kembali ke masyarakat pula. Nah, sebagai bentuk perpanjangan tangan pemerintah yang ada di Kota Palu, maka kelurahan ini mendorong masyarakatnya yang mempunyai lahan pertanian untuk kemudian dilakukan penanaman untuk supaya ada hasil yang masyarakat bisa dapatkan melalui komoditi yang ada ditanam di kelurahan masing-masing.
6: Lebih lanjut, Idris menambahkan pengembangan bawang merah juga diarahkan untuk membantu menjaga ketersediaan komoditas di pasar dan menekan potensi kenaikan harga. Selain itu, masyarakat didorong menggunakan pupuk organik berbahan dasar kotoran hewan sebagai upaya menjaga kualitas tanah dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan kimia. Gerakan Palu Menanam di Kelurahan Donggala Kodi diharapkan tidak berhenti pada satu kali panen, tetapi terus dikembangkan melalui pemanfaatan lahan masyarakat, sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi warga. Demikian laporan Ros yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio rekan Umi.
3: Terima kasih rekan Iksan. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ke informasi dari RRI Mamuju. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat posko penanganan di tingkat provinsi dan juga kabupaten untuk mengantisipasi berbagai dampak kemarau panjang. Laporan selengkapnya Ahyan Irsyada untuk Anda.
8: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat posko penanganan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengantisipasi berbagai dampak kemarau panjang. Upaya tersebut dilakukan untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, hingga krisis air bersih. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengatakan posko di tingkat provinsi maupun kabupaten akan diperkuat dengan sarana pendukung dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, pemerintah kabupaten juga melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan, yakni Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamuju. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga akan memberikan dukungan penuh terhadap upaya tersebut. Sementara untuk sektor pertanian, Suhardi Duka menyebut, terdapat sekitar 3.000 hektar lahan persawahan yang terdampak kekeringan. Pemprov Sulawesi Barat akan berupaya meminimalkan dampak tersebut dengan menyelamatkan sebagian lahan yang masih memungkinkan ditangani.
9: Langkah-langkah semua posko sudah berjalan, ya. Kemudian kami perkuat posko di provinsi yang akan dipimpin oleh Pak Sekda. Sarananya kita siapkan, ya. Ada selain kebakaran hutan juga pemukiman itu juga dijaga. Kemudian dampak terhadap persawahan kurang lebih 3.000 hektar itu dapat diminimalisir, ya. Walaupun kemungkinan besar tidak mungkin semuanya bisa kita minimalisir, tapi minimal ada 1.000 atau 2.000 yang kita bisa selamatkan.
8: Dengan berbagai upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap dampak kemarau panjang terhadap masyarakat, lingkungan, dan sektor pertanian dapat diminimalkan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sudah melaporkan.
3: Dari RRI Mamuju, kita akan beralih ke RRI Bone bersama dengan rekan Arfiani. Rekan Arfiani, silahkan.
10: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini berawal dari gerobak sederhana di pinggir jalan usaha nasi goreng Bugis milik Asdar di Kabupaten Bone. Perlahan berkembang berkat cita rasa khas dan harga yang ramah di kantong pelajar. Berikut news feature RRI Bone bersama Firdaus Ghaffar.
11: Aroma bawang dan rempah menyeruak dari sebuah gerobak sederhana di Jalan Wajo, Kabupaten Bone. Di tempat itulah, Asdar seorang anak muda menjalani hari-harinya sebagai penjual nasi goreng. Dengan wajan yang terus mengepul sejak sore hingga malam, ia merintis usaha kuliner yang kini dikenal dengan nama nasi goreng Bugis. Usaha itu bukan hadir tanpa proses. 2 tahun lalu, Asdar pertama kali membuka jualannya di Jalan Lapatau. Namun, perjalanan usahanya tak selalu mulus. Setelah berjalan sekitar 9 bulan, ia sempat berhenti berjualan. Hingga akhirnya, pada April lalu, Asdar kembali mencoba peruntungan dengan membuka lapak baru di Jalan Wajo. Perpindahan tempat ternyata membawa perubahan besar jika sebelumnya penghasilan harian hanya berkisar 50 hingga 80 ribu rupiah. Kini omsetnya meningkat hingga sekitar 150 ribu rupiah per hari.
12: Sebenarnya sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Awalnya di Lapatau kemarin cuma berjalan hanya kurang lebih 9 bulan. Kemudian berhenti di bulan 10, baru lanjut di bulan 4 di Jalan Veteran. Sudah berjalan kurang lebih 1 bulan di Jalan Wajo. UMKM, kita harus melihat dalam usaha mesti ada target. Nah, di Lapatau kemarin target yang saya sudah prediksi itu tidak tercapai. Makanya saya harus mencari lokasi yang strategis agar bisa mencapai target. Makanya saya pindahkan di Jalan Wajo, seperti itu.
11: Meski hanya menjual satu jenis menu, yaitu nasi goreng, Asdar menghadirkan berbagai pilihan topping mulai dari nasi goreng original, sosis, ayam, hingga nasi goreng spesial. Harganya pun terjangkau, mulai 10 hingga 17 ribu rupiah sehingga banyak diminati pelajar dan anak muda. Bagi Asdar, usaha kecil yang dijalankannya bukan sekedar mencari keuntungan. Sebagian hasil penjualan disisihkan kembali untuk modal usaha. Perlahan, kondisi usahanya mulai stabil setelah sempat mengalami pasang surut. Di tengah banyaknya pedagang kuliner malam, Asdar memilih menjalani persaingan secara sehat. Baginya, rezeki setiap orang sudah memiliki jalannya masing-masing.
12: Alhamdulillah, ketika dibandingkan dengan di Lapatau kemarin, itu sangat jauh beda. Mungkin dari lokasi yang memang strategis, sehingga target yang saya impikan sudah tercapai di Jalan Wajo ini. Kalau perharinya, saya bisa prediksi kurang lebih 150 per hari. Kalau di Lapatau kemarin, kadang 80-an, 50-an, sudah banyak perbandingan. Kalau menu, hanya nasi goreng saja, cuma di dalam menu nasi goreng ada varian.
11: Kini, di balik kepulan asap, wajan dan ramainya pembeli yang datang silih berganti. Asdar menyimpan harapan sederhana, ia ingin suatu hari nanti usaha nasi goreng Bugis miliknya memiliki tempat tersendiri, bukan lagi berjualan di pinggir jalan. Dari sebuah gerobak kecil di sudut kota Bone, Asdar membuktikan bahwa ketekunan, kesabaran, dan rasa yang konsisten mampu menjaga mimpi tetap menyala.

0: Demikian news feature produksi RRI Bone, dan kita kembali ke Umi Kalsum di RRI Palu.
1: Terima kasih untuk rekan kami yang sudah mengantarkan informasi dan juga feature untuk sore hari ini. Pendengar, news feature dari RRI Mamuju mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Umi Kalsum Jawas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya."

Terdapat 11 golongan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada 3 termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami dan Targhib wa Tarib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf sholat berjamaah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda pada Sahih.

Al-Jami' Sahih Adabul Mufrad, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmum dan lisan yang jujur. Para sahabat bertanya, "Lisan yang jujur kami paham." Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmum? Baginda Rasulullah bersabda, "Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad." Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan dikasihi. Amin ya Rabbal Alamin.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah.' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Al-Quran. Agama yang satu ini disebut Islam. Yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah memberi dari orang yang berada di bawah tanggunganmu. Dan sebaik-baiknya sedekah ketika merasa cukup. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, niscaya Allah akan menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya." Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad An-Nasa'i dari Abu Hurairah.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Kebaikan itu ada 5 perkara: kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rizki yang halal, takwa, dan yakin akan janji Allah. Imam Syafi'i.

0: 97,8 MHz pendengar. Untuk kebersamaan kita di Cape Town malam ini bersama saya Rizka, hingga tutup siaran nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kami cukupkan musik bernuansa religi. Kami hantar dengan lagu-lagu pop pilihan kami. Sembari kita nantikan program kami selanjutnya. So tetap stay tune di 97,8 MHz.
1: Anda masih bersama kami, RRI Bau-Bau.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Jaringan.
1: Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu? Di sini tempatnya.
0: Pro 2 Hits Berjaringan disiarkan bersama Pro 2 RRI Makassar, Pro 2 Palu, Pro 2 Kendari, Pro 2 Toli-Toli, SP Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau.
1: Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam.
0: Pro 2 Hits Berjaringan.
2: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan selamat malam pendengar Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Seperti biasa rekan Rizka, di malam minggu terakhir setiap akhir bulan ya, Pro 2 Hits kembali hadir ke ruang pendengar. Untuk edisi malam ini tepatnya tanggal 29 Agustus 2026 ya.
3: Benar sekali. Dan tentu kalau sudah Pro 2 Hits Berjaringan, kita bersama dengan RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bau-Bau, SP Bone, dan juga SP Ampana.
2: Oke, rekan Rizka, mungkin sebelum kita mendengarkan informasi yang menarik ya dari beberapa teman-teman di Pro 2 yang ada di Korwil 4, terlebih kita coba menyapa dulu rekan-rekan kita yang ada di mana dulu?
3: RRI Kendari dulu deh, FD ya. Ya. Baik. Selamat malam RRI Kendari.
4: Selamat malam.
3: Aduh, ada si cantik di sana. Selamat malam Kakak Yayan.
4: Selamat malam juga Kakak Rizka dan juga Kakak Bu Zuda.
3: Oke, nah kita dengarkan infonya FD nih ya. Jadi kita beralih ke RRI
2: Bone.
3: Iya,
2: RRI Bone ada Kakak siapa di sana ini?
5: Halo,
3: selamat malam RRI Bone.
5: Malam dengan Via di Bone.
2: Dengan Kakak Tia Via. Di Via ya di Bone. Via. Kabar sehat ya Kak Via ya?
5: Sehat, alhamdulillah.
2: Cuacanya cerah juga kayaknya di Bone ini.
3: Oke. Terima kasih Kak Via, kita ke RRI Palu. Selamat malam RRI Palu. Di sana RRI Palu ada Nadila ya, Kakak Nadila, selamat malam.
2: Halo Kakak Nadila.
6: Halo, selamat malam.
2: Baik, mungkin belum tersambung.
6: Halo
2: ya. Kakak Nadila, selamat malam.
6: Halo, selamat malam Kakak.
3: Oke, selamat malam Kakak Nadila, sudah siap nanti info-infonya untuk malam ini ya kan?
6: Iya, suara aku ya, terdengar
2: tahan
6: Kakak
2: kayaknya ya,
3: iya.
2: Oke, terima kasih Kakak Nadila. Kita ke RRI Mamuju.
3: Benar sekali.
2: Di sana ada siapa ya?
3: RRI Mamuju seperti biasa ada Kakak Sur. Selamat malam.
7: Halo, selamat malam kakak-kakak.
3: Iya,
7: sehat
3: ini,
7: ya, semangat malam ini.
3: Tiap malam minggu selalu kayak Kakak Sugi tepat ya.
2: Kakak Sugi juga memang selalu ceria juga.
3: Iya.
7: Oh iya dong.
3: Betul sekali. Tahan dulu informasinya Kakak Sugi. Terima kasih. Siap. Kita pindah ke RRI Ampana. Ampana. Selamat malam RRI Ampana.
8: Selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Halo. RRI Ampana ada Kakak siapa di sana ini?
8: Ada Kak Yuni di RRI Ampana.
2: Oke, mungkin kita tahan dulu ya, rekan iya. Rizka. Kita ke RRI Makassar.
3: RRI Makassar ada Kak Nindi. Selamat malam Kak Nindi.
9: Halo, selamat malam. Udah kedengaran kan suara saya?
2: Kak Nindi.
9: Iya, halo.
3: Kak, halo. Jangan sudah kita kedengaran. Yang tidak kedengaran suara ini kan? Suaranya ini.
9: Sudah kedengaran kan? Ya.
3: Iya.
2: Halo Kak Nindi.
3: Oke, mohon maaf ya Kak Nindi, kayaknya kita yang lagi sementara proses untuk mendengarkan suara teman-teman yang ada di sana. Terima kasih Kak Nindi, kita tahan dulu. Kayaknya sebelum kita lanjut untuk mengupdate lagu-lagu yang hits di malam ini Kak Bu Zuda, dan juga info update apa saja sih yang ada di setiap RRI di daerahnya masing-masing.
2: Kita sapa dulu teman-teman atau rekan-rekan di RRI Toli-Toli.
3: Iya, Toli-Toli. Ada si cantik juga ini RRI Toli-Toli. Hai Kak Fitri ya?
4: Iya, halo Kakak Rizka, Kakak Bu Zuda. Iya. Selamat malam minggu ya.
3: Selamat malam minggu ya. Ini malam minggunya kita tidak kelabu ini, tetap harus ceria. Iya.
4: Betul.
2: Pro 2 yang ada di Korwil 4.
3: Iya, betul sekali. Terima kasih ya Kak Fitri, nanti kita berjumpa kembali tentunya.
2: Baik, kita coba menyapa lagi ini yang di seputaran
3: Ampana tadi ya? Sudah jawab ya Ampana ya.
2: Ampana tadi sudah sempat terputus tadi kayaknya ya. Di Ampana ada Kakak siapa nih?
3: Oke. Udah ada ya?
8: Iya.
3: Oke, Ampana ada Kakak Yuni. Selamat malam Kak Yuni ya.
8: Selamat malam.
3: Oke, baik. Kayaknya Kak Buzude kita hadirkan dulu lagu ya.
2: Kayaknya sudah ready semua.
3: Sudah ya. Ready semua, sudah siap semua dengan info-info update-nya. Tapi sebelum itu kita hadirkan lagu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap bersama kami.
10: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: kasih pendengar masih bersama kita ya dalam program acara Pro 2 Hits untuk siaran berjaringan Korwil 4.
1: Benar sekali, kayaknya tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke RRI Kediri ya Kakak Ifdin ya, untuk mendengarkan info hits yang ada di RRI Kediri dan juga apa sih lagu hitsnya malam ini. Tapi sebelum kita dengarkan info tracknya, kita sampaikan dulu ini apa lagu hits yang ada di RRI Kediri.
2: Yang hits di

0: Keluarga Rizka itulah tadi ya, beberapa lagu yang hits di Pro 2 RRI Kendari. Mungkin Rizka ada lagu favorit tadi?
1: Ada, semuanya kayaknya.
0: Oh, semuanya kayaknya ya.
1: Iya. Oke, okay, kita okay. ke RRI Kendari.
2: Oke, okay, Kakak Rizka dan juga Kakak Bu Zuda.
1: Iya.
2: Iya, jadi di ya.
1: Ya apa di info hits yang ada di Kendari ini ya.
2: Iya, jadi di Kendari bulan ini tuh lagi rame ada lucu-lucu fest. Jadi ini tuh festival pertama ya yang diselenggarakan sama Stand Up Indo Kendari, yang mana kehadiran festival ini juga menjadi salah satu bentuk geliat dan juga perkembangan stand up komedi di Kota Kendari, sekaligus juga menghadirkan ruang bagi para komika untuk bertemu dan juga menghibur masyarakat. Dan pelaksanaannya tuh terdiri dari 2 hari, yang mana juga lucu-lucu fest ini menghadirkan sejumlah komika. Di hari pertamanya tuh ada Marcel, kemudian sebagai guestarnya, kemudian ada sesi malamnya yang mana penontonnya tuh dihibur sama Khairul Mukmin. Memasuki hari kedua, keseruannya juga berlanjut dan ada malam puncaknya diisi sama Oki DM dan juga Ali Akbar yang tampil sebagai penutup. Dan antusiasme penonton ini juga terlihat tinggi ya, yang mana penampilan Oki DM dan Ali Akbar ini juga menjadi salah satu yang paling dinantikan. Keduanya juga membawakan materi dengan gayanya masing-masing dan juga berinteraksi langsung dengan penonton, yang membuat suasana malam puncaknya ini tuh semakin meriah.
1: Iya, waduh, kalau lucu-lucu kayaknya bagus kita pergi di nonton ini ya.
2: Iya.
1: Hilang stres ini ya.
2: Iya, sayangnya sudah selesai festivalnya nih, Kak.
0: Beberapa komika ternama ya, ternama Indonesia begitu ya.
2: Iya, betul.
1: Iya. Makasih Kakak Yayat info update-nya.
2: Terima kasih juga
1: teman-teman yang ada di situ. Tetap semangat.

0: Semangat.
1: Oke, baik. Kita ke
0: Era di Bone.
1: Bone.
0: Ini anu ini apa namanya? Letting ya. Letting ya. Kita sama-sama deh bau-bau.
1: Iya.
0: Gitu
1: ya. Berarti sudah satu dekade juga.
0: Satu dekade juga. Tapi sebelum kita ke Era di Bone, kita dengarkan dulu lagu hits yang ada di RRI Bone.
2: Lagu yang hits di RRI Bone minggu ini.

0: Ya, itulah tadi lagu hits yang ada di RRI Bone. Kita langsung ke RRI Bone saja. Selamat malam, Kavia.
1: Selamat malam, Rizka. Selamat malam, Ifdin.
2: Informasi apa yang menarik di RRI Bone ini?
1: Nah, informasi dari RRI Bone ya. Kan sekarang lagi musim maulid ya, Kak Ifdin dan Rizka. Nah, di Kabupaten Bone tradisinya kalau maulid itu lumayan ramai, terutama di wilayah Bone Utara. Di mana perayaan maulid di Bone Utara ini terasa istimewa karena suasananya lebih meriah daripada Lebaran. Di mana saat merayakan maulid di Bone Utara, terutama di Kecamatan Cendrana dan Telu Settinge, ini setiap rumah akan sibuk menyiapkan berbagai hidangan khas, mulai dari burasa, kemudian ketupat, nasulik, soko, hingga beragam lauk pauk yang nantinya akan dibawa ke masjid, kemudian juga untuk menjamu tamu yang berkunjung ke rumah. Dan tamunya bukan hanya dari keluarga saja ataupun sahabat ya, Kak Rizka dan Ifdin, tapi juga siapapun, entah itu dikenal atau tidak, yang berkunjung ke rumah tersebut. Mereka akan menjamu, memberikan makanan, kemudian nanti kalau pulang pun tidak akan pulang dengan tangan kosong, tapi mereka akan diberikan maleh. Mungkin Kak Rizka sama Ifdin sudah tahu ya maleh itu seperti apa. Nah, kalau di Bone, maleh itu berupa perkakas dapur yang dihias kemudian diisi dengan beragam makanan. Ada juga yang mengisinya sekarang dengan sembako. Jadi mereka yang berkunjung itu pasti dapat maleh ketika berkunjung ke Bone Utara, seperti itu Kak Rizka dan Ifdin.
0: Iya, memang ya kalau maulid itu hampir semua daerah punya punya ciri khas juga, punya tradisi juga, tradisi. Ya, sama juga dengan kita di Kota Bogor.
2: Kalau tadi Kavia, Naluku itu seperti apa itu?
1: Kenapa?
2: Naluku.
1: Nasuliku itu semacam semacam ayam yang dimasak dengan santan, kemudian ada lengkuas sangrainya, seperti itu.
0: Kalau di Bone ada nasuliku, kalau di Bobo ada nasuolio.
1: Gitu sama. Nasuolio. Ya.
0: Oke, terima kasih info hitsnya.
1: Terima kasih.
0: Kavia. Ya.
2: Oke, kita ke mana lagi nih, Rizka?
0: Oke, kita ke RRI Palu dulu nih.
2: Sudah tidak sabar ya.
0: Iya. Kayaknya langsung saja ini dia lagu hits yang ada di RRI Palu.

0: itulah tadi ya lagu yang hits di Pro 2 RRI Palu. Langsung saja kita coba menyapa di RRI Palu, ada kakak Sabin.
1: Ada Kak Nadila ya. Selamat malam Kak Nadila.
2: Hai, selamat malam Kakak.
1: Iya, sebentar ada live perform ya.
2: Betul sekali.
1: Oke, sebelum kita ke live perform, apa ini yang lagi hits di Palu Kak Nadila?
2: Oke, sebelum yang lagi hits di RRI Palu atau di Kota Palu saat ini, saya ingin memberitahukan bahwa RRI Palu saat ini sedang berduka karena kami pagi tadi kehilangan teman terbaik kami, yaitu ketua tim pemberitaan RRI Palu, Kak Roy, yang berpulang tadi pagi. Jadi saat ini beberapa pegawai dari RRI Palu sedang melayat begitu ya, dan sekedar informasi juga dalam kurun waktu 2 bulan ini kami kehilangan 3 orang pegawai dari RRI Palu. 2 diantaranya adalah yang masih aktif dan satunya adalah yang baru aja pensiun. Kita doakan semoga mereka diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa.
0: Amin, amin. Iya. Mewakili teman-teman RRI Bapak ini, kami juga turut berduka cita begitu. Kakak Nadila.
2: Baik, terima kasih Kakak. Dan informasi yang lagi hits di RRI Palu saat ini yaitu rangkaian dari RRI Fest 2026 yang sudah kami selenggarakan sejak tanggal 26 Agustus kemarin sampai nanti di tanggal 8 September. Banyak sekali rangkaian yang diselenggarakan oleh RRI Palu, di antaranya adalah Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar yang bekerja sama dengan Universitas Tadulako. Lalu ada juga besok Lomba Mewarnai tingkat TK, SD dan juga SLB diselenggarakan di Hotel Santika Palu. Lalu ada tanggal 3 September nanti ada Studi di SMP Negeri 4 Palu. Tanggal 6 ada Bintang Radio Indonesia 2026 untuk RRI Palu. Lalu tanggal 6-nya ada Senam Sehat dan Donor Darah dirangkaikan dengan Bazar UMKM yang nanti berlangsung sampai tanggal 9 September. Lalu di tanggal 7 sampai dengan 8 ada Lomba Mobile Legend, ada webinar AI juga, dan ada Lomba Tari Kreasi Nusantara. Dan tanggal 8 September yaitu ditutup dengan kunjungan di Panti Wereda. Itu yang lagi hits di Kota Palu saat ini
0: Kak. Baik. Ini Kakak Nadila non-stop ya kegiatannya ya.
2: Ya, betul sekali Kakak.
0: Mungkin sampai hari puncaknya begitu ya. 11 September.
2: Betul.
1: Iya, kayaknya hampir semua RRI ini menuju 11 September itu lagi pada sibuk-sibuknya. Jadi teman-teman semua tetap semangat, jangan sampai sakit ya, tidak boleh sakit. Harus tetap semangat karena kita punya banyak sekali kegiatan. Tripra Setia. Sik. Oke, kita live performnya ini Kakak ada siapa aja di situ, silakan.
2: Oke. Iya, spesialnya hari ini udah ada Kakak Stasia. Halo. Oke, Kak Stasia ini kemarin juga pemenang di lomba menyanyi daerah Festival Pelajar Nusantara ya Kak ya. Berapa kali waktu itu juaranya? Dua kali ya? Dua kali, lalu Bintang Radio juga jadi pemenang dari RRI Palu tahun 2024. Oke, hari ini Stasia bakal bawain berapa lagu? Oh, dua lagu cukup ya. Oke. Okay. Kita mulai dari lagu yang pertama. Yang judul kamu mau lagu apa yang pertama? Oke, okay, terima kasih Stasia. Oke, okay, teman-teman semua, ini dia Stasia Veronica.

0: Indonesia.
1: Iya, merdu sekali suaranya. Dia tetap berkarya terus ya, Stesia ya. Selamat, luar biasa.
2: Oke, rekan SK, untuk mempersingkat pertemuan kita di acara Rumah Hits begini, langsung saja kita menuju ke RRI Mamuju.
1: Iya, sebelum kita ke Kak Sugi, kita dengarkan dulu lagu hits yang ada di RRI Mamuju.

0: Ratna, featuring Wanita Tahalea, Titik Nadir.
1: Di benakku selalu terlintas jalinan kisah kita.
0: Gia Indrawari, Seribu Kali.
1: Cukup aku milikmu dan kamu.
0: NPD, Sempurnanya Aku.
2: Sempurnanya aku untuk dirimu.
0: Bruno Mars, Cha-cha-cha.
2: Come on and cha-cha-cha with me. And I'm a cha-cha-cha with you tonight.
0: Tulus Jatuh Suka.

0: Top Hits RRI Mamuju untuk minggu ini.
1: RRI Mamuju, silakan Kak Sugi langsung ini, apa info update-nya Mamuju?
2: Oke deh, informasi update dari Mamuju ini banyak banget kegiatan kayaknya. Kita emang lagi RRI Fest ya, di Agustus sampai dengan September ini. Kesibukannya udah pasti sama ya. Jadi kalau mau curhat, kayaknya gak cocok ya curhat gimana sibuknya RRI Fest, karena sama semua pasti. Tapi yang jelasnya dari RRI Mamuju juga, untuk RRI Fest tahun ini termasuk di Bintang Radio, kita udah keliling banyak sekolah banget dan menjaring juga untuk pelajar-pelajar yang bersuara merdu. Dan kita gelar ada Bintang Radio Goes to School, dan seru banget kegiatannya. Ada yang dalam ruangan, ada juga yang di ruang terbuka, dan wah seru sih. Jadi serasa tim-tim apa gitu ya. Terus juga kegiatan di hari kemarin ya, itu di Jumat Bersih, kita juga udah keliling pantai Manakara untuk melakukan pembersihan, bekerja sama juga dengan beberapa organisasi lainnya. Kemudian yang paling seru tuh besok, jadi di Mamuju tuh ada CFD ya, Car Free Day, di sekitar pantai Manakara. Dan di sana besok bukan cuma kegiatan CFD-nya, bakal seru dengan senam, ada juga cek kesehatan gratis, terus ada pangan murah juga karena memang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Mamuju. Dan ya besok juga bakal ada voucher yang kita bagi-bagikan untuk bisa belanja lebih murah lagi ke beberapa stand yang ada. Yang jelasnya seluruh UMKM bisa dilakukan penukaran voucher yang kita siapkan. Dan selain itu juga besok apa lagi ya, pokoknya harus datang, itu yang paling penting ya untuk eventnya.
3: Oke. Okay. Kayaknya banyak kegiatan sampai-sampai Kak Sugi lupa ya.
2: Ih, pokoknya Mamuju mah lagi rame banget. Termasuk dalam waktu dekat kita bakal ada pidato juga. Aduh. Lombanya menjaring se-Sulawesi Barat, mantap ya, banget nih.
1: Oke, jadi kita harus ke sana ini ya, supaya kita dapat
2: harus
1: voucher ya.
2: Biar temenin saya ya, ya bagi-bagi ya pekerjaan.
1: Pokoknya tetap semangat teman-teman ada di RRI Mamuju ya, dan jangan sampai sakit, jaga kesehatan.
2: Oke, makasih banyak.
3: Semoga kegiatannya juga bisa berjalan lancar.
1: Betul. Terima kasih Kak Sugi.
2: Oke dan deh.
1: Kita kita dengarkan dulu lagu hits kita sendiri juga dong ya, RRI Bau-Bau. Seperti apa lagu hitsnya? Kita dengarkan sama-sama.
4: Radio Republik of Indonesia. Young Kids di RRI Bau-Bau.

0: itulah lagu-lagu yang hits ya di bulan ini, terutama di minggu ke atau minggu terakhir ya di RRI Bau-Bau. Oke, rekan Rizka, informasi apa yang akan kita hadirkan juga di malam ini?
1: Iya, kalau di Bau-Bau, RRI Bau-Bau ini untuk persiapan HUT RRI, kita adakan lomba baca berita. Jadi kita menggait siswa, pelajar SMA, sederajat, madrasah, SMK, semuanya kita ajak untuk
0: berpartisipasi.
1: Iya, untuk ikut lomba baca berita. Reporter-reporter muda untuk tingkat SMA, ayo bergabung bersama kami. Ya,
0: dan alhamdulillah memang Rizka sampai detik ini ataupun tanggal ini pesertanya juga ramai.
1: Iya, gitu. Sudah lebih dari 50.
0: Sudah melewati target begitu.
1: Iya, ya. 50 pelajar yang sudah mendaftar dan juga mengupload video nanti ya. Oke. Itu aja informasinya. Kita langsung ke RRI Ampana ya.
0: RRI Ampana, ada kakak siapa di sana ini? Langsung saja kita coba.
1: Ada Kak Yuni, tapi kita dengarkan dulu lagu hits yang ada di RRI Ampana.
2: Pro Hits Ampana
3: 93 MHz.
2: David Bayu, segalanya itu kamu.

0: Caro Hips Ampana.
1: Oke, baik, itulah tadi lagu hits yang ada di RRI Ampana. Dan langsung saja kita ke Kak Yuni. Selamat malam Kak Yuni.
2: Baik.
3: Selamat malam Kak.
2: Baik, Kak Yuni, informasi apa yang menarik di seputaran Ampana ini? Silakan.
3: Baik, yang hits di Ampana ya malam hari ini, karena tanggal di 25 Agustus kemarin juga masih semaraknya Maulid Nabi. Jadi di Ampana sekarang masih ramainya, ada berbagai kegiatan Maulid yang turut diwarnai juga oleh kegiatan anak-anak ya, karena mereka juga ada lomba azan, hafalan surat pendek, juga mengaji dan lain-lain. Hingga orang tua juga turut memeriahkan dengan menyiapkan segala atribut dan juga telur hias pada acara Maulid tersebut. Seperti itu.
2: Baik, Kakak Yuni.
3: Ya.
1: Oke, baik. Okay,
2: kedengaran
1: baik.
2: Suara kami ya.
3: Ya,
1: baik. Oke, okay, semoga nanti Maulid Nabi ini bisa kita apa ya?
2: Kita renungi lah.
1: Iya. Bahwa sesungguhnya
2: kita teladani.
1: Iya, betul sekali. Iya. Terima kasih Kakak Yuni atas informasinya, dan tetap sehat tentunya di sana. Kita langsung saja ke RRI Makassar. Kita dengarkan dulu lagu hits yang ada di RRI Makassar.
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yang hits di Pro 2 Makassar. Let's check it out.

0: Oke, okay, rekan Rizka yang hits di Pro 2 RRI Makassar. Ada lagu favoritnya?
1: Ada dong. Okay. Ada kan Indi di sana? Iya. Selamat malam Makassar.
2: Selamat malam bau-bau juga.
0: Agak kareba.
2: Bagi-bagi
1: jika. Asik, aduh saya enggak ngerti lagi.
0: Oke, okay, informasi apa yang menarik ini kan Indi ini silakan.
2: Nah, ini cukup menarik ya. Jadi di tanggal 28 sampai tanggal 30 Agustus pemerintah Makassar itu merayakan 79 tahun Hari Koperasi Nasional. Jadi kita semua tergabung di dalam event Makassar Korporatif Expo 2026. Kegiatannya banyak sekali. Salah satunya besok itu Jalan Sehat ya, di hari terakhir. Itu mengundang semua masyarakat Makassar khususnya untuk datang rame-rame, dan itu berhadiah door prize. Jadi sudah ada link pendaftarannya juga, bisa dicek di Instagramnya di scope.event. Dan juga yang sedang berlangsung selama tanggal 28 hingga tadi itu ada berbagai macam talk show yang tema-temanya juga pastinya tentang UMKM yang memang sesuai dengan misi pemerintah ya, bahwa koperasi naik kelas gitu-gitu dengan UMKM-nya seperti itu. Dan tenan yang ada di event tersebut itu kurang lebih ada 30. Jadi mau yang cemilan-cemilan, makanan berat, tradisional, yang internasional juga ada semuanya. Lokasinya di Gedung Manunggal Kota Makassar.
0: Ya, atau kegiatannya banyak sekali ya. Tidak RRI Makassar tidak mau dikalah sama RRI Palu juga begitu ya.
1: Kayaknya semua RRI ini lagi banyak.
0: Tapi yang menariknya ini RRI Makassar kolaborasi juga sama pihak koperasi ya kan Indi ya.
2: Iya benar. Okay. Jadi tadi ke sana pun meliput acara mereka doang. Kalau RRI Fest-nya sendiri di Makassar nanti mulai di tanggal 5 sampai 6.
1: Oke. Okay.
0: Baik.
1: Oke, okay, baik. Tetap semangat ya kan Indi ya. Oke.
0: Okay. Baik.
1: Kita ke RRI yang terakhir ini ada RRI Toli-Toli. Tapi sebelum itu kita dengarkan juga ya, lagu hits yang ada di RRI Toli-Toli.
3: Pro 2 Hits berjaringan.
4: Yang lagi hits di Pro 2 Toli-Toli.
3: The best songs on the radio.

0: hits perjaringan.
1: Pro 2 RRI Toli Toli, teman terbaik kamu. Pro 2 hits perjaringan.
0: Oke Rizka, itulah lagu yang hits ya, yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita dari RRI
2: Toli Toli. Dan langsung saja kita ke RRI Toli Toli, ada Kak Fitrisa, Fitrisa ya.
3: Oke, selamat malam Rizka, Bu Zuda. Ini masih cukup waktunya saya baca full info, boleh ya?
2: Boleh, silakan.
3: Bawa aja. Oke, dan kalau ini info hits ya dari Toli Toli. Ini salah satunya itu sebanyak 100 wisatawan mancanegara menggunakan kapal pesiar Caledonian Sky itu berkunjung ke Toli Toli dan menikmati pesona alam dan budaya kota Cengke. Nah, Toli Toli ini sebagai tujuan wisatawan kapal pesiar dan kapal layar itu berlabuh di sekitar Pulau Lutungan dan menggunakan skoci. Jadi para wisatawan itu turun di Pelabuhan Haji Hayun Tanjung Batu terus menuju rumah adat Bale Masigi di Nalu, dan penjemputannya itu secara resmi oleh Pemda. Setelah itu mereka juga melakukan kunjungan ke pasar tradisional, Dekra Nasda, dan tempat ibadah, juga termasuk tempat wisata. Jadi pemerintah dan masyarakat juga berharap selama mereka di Toli Toli, wisatawan bisa membawa dampak yang bagus ya bagi ekonomi daerah, dan juga itu sebagai ajang promosi pariwisata ke Toli Toli. Itu satu info hits ya. Dan satu info hits terakhir ini ya, Kak Rizka dan Kak Buzuda, itu RRI Toli Toli bareng Gecraft Kabupaten Toli Toli itu dan pemerintah Kabupaten Toli Toli menghadirkan event RRI Fest 2026 kolaborasi Merdeka Fest season kedua. Jadi bukan hanya nongkrong biasa ya, di sini banyak keseruan dan di tanggal 21 sampai di 29 Agustus. Jadi malam ini adalah malam penutupan. Ada kegiatannya itu diantaranya ranking 1, terus ada senam legend SKJ, ada arisan game show, tari kreasi salam gotong royong, terus ada lomba seru hari kemerdekaan, lomba dekorasi tenan, tenan kulit sampai door prize menarik. Jadi kita penyer hanya gigit jari ya di malam terakhir. Iya betul. Aduh, apalagi malam ini pasti banyak kegiatan juga. Ya, itu ya info hits dari Toli Toli.
2: Baik, terima kasih Kak Fitrisa. Tetap semangat tentunya di RRI Toli Toli.
3: Baik. Terima kasih.
0: Oke, tidak terasa Rizka. Kebersamaan kita dalam program acara Pro 2 Hits untuk edisi malam hari ini akan segera berakhir ya, karena kita juga dibatasi oleh waktu begitu.
2: Betul sekali Kak Buzuda, dan mengingatkan kembali ya bahwa nanti untuk jadwal Pro 2 Hits selanjutnya di bulan September ya, itu nanti bersama RRI Palu dan juga RRI Bone ya. Oke, okay, betul ya, katanya operator begini nih. Pokoknya yang bertugas selanjutnya tetap semangat, dan kami cukupkan untuk Pro 2 Hits berjaringan kita malam ini. Terima kasih dari teman-teman semua ya yang ada di RRI Kendari, RRI Bone, RRI Palu, RRI Mamuju, RRI Ampana, RRI Makassar, dan juga RRI Toli Toli. Tetap semangat teman-teman semua dalam persiapan hari ulang tahun RRI
0: di ya, tahun 2026 ini.
2: Iya, tanggal 11 September. Terima kasih.
0: Akhir kata?
2: Saya akhir kata, saya Rizka.
0: Saya Ifdin.
2: Sampai jumpa di Pro 2 Hits bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 Hits berjaringan.
4: Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu? Di sini tempatnya.
1: Pro 2 Hits berjaringan disiarkan bersama Pro 2 RRI Makassar, Pro 2 Palu, Pro 2 Kendari, Pro 2 Toli Toli, SP Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau.
4: Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam.
1: Pro 2 Hits berjaringan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dinas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
1: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
0: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
3: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
4: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembang, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
3: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi, sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
5: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
3: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati Bukit Betung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
6: Ini tahun ini lah,
2: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati Bukit Betung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
6: Sebulan, nah, tiap hari pokok sehari-hari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
2: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
6: Kering. Ini mungkin betul. Sama di atas.
7: Last bulan.
6: Lebih kurang lah. Mengkering enggak tidak. Beda untuk apa yang tak cukup.
2: Menurutnya sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nursahri menyampaikan penyaluran air bersih kepada masyarakat

0: dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
2: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pangrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
3: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
2: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
4: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
2: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
5: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
6: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
5: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik. Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
7: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
5: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali

kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Sekarang setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Untuk bisa mengejar nantinya, ini jika terlalu imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasa Raharja Putra. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, Mirak Liliki Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Ulio.
1: Teman Produa, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Ibu, ibu, ibu.
1: Ada apa Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
0: Aku lapar ibu. Masih ada gorengan gak ya bu?
1: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
0: Asik.
1: Mau makan di warung atau di rumah sayang?
0: Di sini saja bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
1: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang mesen pisang goreng banyak sekali di warung kita.
0: Nanti Rinjani bantu ya, Bu.
1: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
0: Iya, Bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
1: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk mencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: suaranya bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja

0: Ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu, Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Bu, anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya, berjuang, jangan pernah lelah, ya, Rinjani?
2: Iya, Pak. Baik. Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani. Kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

dipersembahkan oleh Rini Jani sebagai Rini Jani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

0: di program acara Pogo Volio. Teh aku Ardilan, teh operator Mamila Pahmi. Pendengar, mina kai dalam limbo Volio, lorong kehutanan Radio Nunca. Selamat malam to bar-bari yang kita mau ranguna siaran Mami i 97,8 MHz atau RRI Digital te streaming Mami. Pendengar, acara Pogo Volio edisi Maulana Hadi 29 Agustus 2026 sih. Mau pel no mau koja-koja teng kami, membayar lo sa kamu itali po mami koso apa koso jua valu jua talu sio sio apa, atawa membali duka i nomor na WhatsApp mami koso valu jua 5 sio pitu jua sio sio apa. Fami tem telepon le, sebab tangke mau dah kata koja-koja. Halo, assalamualaikum, Pogo Volio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenche mas sih?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Apa minum lele itu? Oh, malapi-lapi mini. Alhamdulillah. Ya, apa mini sih?
1: Mana?
0: Mana garaka? Lain dah minyak rata petinga lu ya apa sih? Geraka.
1: Kalau lain tu lepari.
0: Bukan lain.
1: Umur saya kasih lah. Kalau lain orang bawa nama kita apa rasa? Kalau saudara kita sih tidak lepari. Akan ada warna. Semuanya kan mulai sarang-sarang semuanya senyum kan itu ibadah toh. Pahala kata juga. Maka ada depan yang tak ketahui semuanya kan tak malah tapi maka kan besok.
0: Tapi kan posisi lah kata kan mau mindat itu. Kita semua katanya bulan haro sih sih. Setelah itu mulai setelah manfaatah kamu bitinai mau haro mana sih.
1: Dan sebenarnya percaya itu walaupun memang tak percaya Nabi Muhammad tak nama cara mengatakannya cari dia di kolam baru dan cari selamat. Adanya kan cari selamat orang yang selamat itu yang ikut kepada Allah dan Nabi Muhammad untuk mengetahui anda berhasil cari untung.
0: Jadi itu apa sih kira-kira sih? Mau dah kata ya kado itu itu sih? Gak.
1: Ayo, ada kuasa nih masih kijima. Yang satu melalui kawan-kawan mau kantor kan? Seperti itu kan SMS dari yang tadi yang mulai.
0: Boleh.
1: Ya kan, saya semua nak makan dulu. Kalau kau tu nanti pasti kau bang. Agar akan tak tahu kamar lagi, awak dua-dua yang berlaku. Saya nak balai, renang-renang, dan mendam ke zaman ini kan. Ada biaya, tapi tidak ada biaya itu. Kamu tak sabar itu, kan? Kakak-kakak, mungkin ada yang lain. Mungkin kata-kata dulu, gila. Mungkin itu kali, mungkin. Mungkin itu, ya. Dan saya akan tangani dia, itu.
0: Tak apa-apa dulu, sekarang orang-orang apa dulu. Tapi benar tak posip kau emang gak sah si anim boy itu lay. Tapi benar tak posip kau emang gak sah gara kasih lay atau apa mai?
1: Itu bukan
0: jadi laka pel minta sama ya lagu nence masih? Laman bareng kan eh? Ini volume main apa? Karena lagu ke kabua-bua sih. Lagu ini atau ini masih?
1: Ini sebarnya. Selamat malam.
0: Mbe, barangkan terima kasih. Enggak akan naik, dan tak kojak-kojak uka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, simpom kau pada tak kocak-kocak deh. Minka kakana minakai Bolio Sehati Albert. Ya fahami deh, telepon aku kali. Coba kata angka. Halo, assalamualaikum, Pugo Bolio.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Cemas ya?
1: Telah Dika.
0: Oh iya, tu apa minyak lele itu Dika?
1: Lele malape.
0: Alhamdulillah.
1: Iku apa sih?
0: Tu apa mai?
1: Kenala oano.
0: Baca apa mai?
1: Omi anak bone.
0: Cemas itu, salam.
1: Sahdi.
0: Wei, sampean jae tindak matau gas.
1: Oh.
0: Dei.
1: Kuat yo matau wa.
0: Dite nomorona buah ya.
1: Ainda tau hapus.
0: Oh, garaga.
1: Obai te.
0: Facebook na.
1: Tu apa olelem.
0: Alhamdulillah, malape-lape sih. Ndi wei tu apa sih?
1: Malape luka.
0: Oh malah pekua, benar. Cek mi anu ni, indo pas datap sabang kau buka Facebook, ti apa kata mai sao?
1: Ainda.
0: Oh garaga. Oh.
1: Tencana ukala penancana wana nanti.
0: Oh garaga. Berarti mentor aku mai kambil beli libu tau itu eh?
1: Nah, cerita potalipo.
0: Oh, potalipo. Besar nyara. Mai gua kambilin beli we itu.
1: Lagu nape yang dia emang. Lagu nape
0: yang mengadana. Lagu. Kita mah dipilih ya, tau kan kita sih mau pilih nama orang mana? Ya, kambilan yang caku. Lagu andalan.
1: Kamu. Aina kumatawa judul na mga lagu-lagu.
0: Ya, campaga kapalute. Udah ninaku.
1: Umbai.
0: Pea, udah ninaku. Cek pae, salop ya, tanya rait.
1: Rona mai, amanyi mundatin naku. Oyaku sih.
0: Oh, garah lai umbai kas. Oh, umbe tanya sih. Lagu nonton je masih.
1: Tola kata ila. Tola santos.
0: Tuan je mau kah?
1: Topipi. Tiba amir.
0: Je mau kah?
1: Tiba anggun.
0: Je mau kah?
1: Tengku.
0: Ambe. Casimpo.
1: Tempat terkecuan ni mana bari-barinya.
0: Bari-barinya lah. Bebarkana.
1: Teanu garaka te.
0: Tema apa?
1: Te bang tegar.
0: Oh bang tegar.
1: Te bang zul.
0: Bang zul. Simpo. Simpo yang tema apa?
1: Bari-barinya.
0: Be barengan, terima kasih Dika ya.
1: Be, sama-sama.
0: Tak kocok kah? Be. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Baik pendengar, simpam kompak data koja-kojate pendengar kuas setiana RRI Bawau. Khususnya kaya acara Pogova Siladika mina kai libu tamai. Pendengar, rona mo tanya mo ruwa lagu si same akana o mga rambang asih. Jadi mo pilu namo koja-kojate yang kami tanya pe tali pomyu dan pomini kota sambungnya koja-kojata pada ruang lagu Pati Mamis. Tetap perang radio Mami RRI Bawau.

Pendengar, bila Anda mengunjungi Benteng Keraton Buton, Sulawesi Tenggara, jangan lupa untuk melihat batu bersejarah bagi masyarakat Buton. Batu Popaua namanya. Batu ini merupakan batu pelantikan pengambilan sumpah semua raja dan sultan Buton. Batu ini letaknya di dalam benteng Keraton Buton dan depan Masjid Keraton Buton. Batu ini bentuknya berlubang dan bisa memuat satu kaki. Dalam masyarakat Buton, batu Popaua memiliki makna batu tempat berpayung. Maksudnya, batu tersebut merupakan batu di mana tempat raja dan sultan diambil sumpahnya untuk memimpin negeri. Saat pengambilan sumpah, ada sebuah payung kebesaran yang akan memayungi raja atau sultan sebagai bagian dari proses yang harus dilakukan. Dalam sumpahnya, sultan disebut tidak melakukan korupsi atau nepotisme demi memimpin negeri ke arah yang lebih baik untuk kemakmuran masyarakat.

Baik pendengar, terima kasih danya Satya Rango Radio Mami RRI Bau-Bau khususnya kai acara Pogowolio Maluna Hadin Jasi. Pendengar, ruang lagu Butoni, lagu Volio maku sao simpon panata pati ya. Bapana lagu Kudani nakui sama kana ladika na kali Butoni. Kasimpo ka lagu Volio mai na vai sama kana Albert ni Volio set. Pendengar, cara Pogowolio edisi Maulana Ahadi 29 Agustus 2026 sih. Sisi jam 9 lewat 42 menit mo. Manana dahnya kira-kira 10 menit po acara Pogowolio. Maulana Ahadi jas mo pelna mo koja-koja teng kami. Membalik lau sakamu i talipo mami i koso apa koso jua, jua valo jua talo sio-sio apa. Tapa membalik duka i nomor na WhatsApp mami i kosovalu jua jua lima sio pito jua jua sio sio apa. Ah pendengar da si si pesuam oka bulan bulan malu tu mana na si sambula ya si kira endak salah si pendengar mamia haroam oka jadi bulan haroam bo si kawan pendeng apalagi bulan haroam malu tu si kawan pendengar ya pugau wuliona lo yang mau panci na kawan yang ya jadi saya si pendengar kurang oka si masarim banua kawan ni talu yo masih nda pesona suna semua kinan deh yoronamu apa makan desa kana soa alamu imang vitina ina mu harona jadi jam pendengar bula malu dosi sang ukau cuana so bula mulia nginan to umputan nabi maka balik ka sang davuan to mga rakyati bari apalagi mo kura-kura na ukadangan ito tapa mga sabibitinay jadi kan pendengar ya nda mau ka tapi tetap mau ko pendengar nda uka ta harap wa ka koni kande toro si haro tapi setidaknya pe bla kamal dumbo si si sta polimba masih mana nama vitina mo harona ande pe lu koni sta pe bakuma itu baik pendengar, ampun mengkata sambungnya koja-koja tata pati po kasang lagu. Tetap Rango Radio Mami RRI Bau-Bau. Wow.

Anda, Indonesia adalah negeri dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dari ribuan tradisi yang hidup berdampingan dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cara unik mengekspresikan nilai, keindahan, dan kearifan lokalnya, baik lewat tarian, bahasa, musik, hingga upacara adat. Kebudayaan bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga identitas bangsa yang terus hidup di tengah perubahan zaman. Dengan melestarikan budaya lokal, kita tidak hanya menjaga jati diri, tapi juga memperkaya warna Indonesia di mata dunia.

Baik pendengar, terima kasih Danya Satya Rango, Radio Mami RRI Bau-Bau. Pendengar sang lagu butuh ni makasau lagu volio simpom ka pada tapati ya masanya membalia hibur barbaria mo rangona RRI Bau-Bau. Pendengar dato nami si sita pesuamu sesi terakhir. Pendengar hanya kira-kira 10 menit plus yang de mo pelo mo koja-koja tengkam. Dampo talipoi talipo mami ko so apa ko so jua valu jua talu sio sio apa tawai nomor na WhatsApp mami ko so valu jua 5 sio pitu jua sio sio apa. Jadi pendengar di bulan malu desi di acara pogovolo sing kita ta koja-koja kamu mo magaga anak boleh matamu-taman. Jadi pendengar bos tabia siku pekabasang fikiri kira-kira on inam bos ya pendengar. Jadi bulan malu tu sih kan taharwa kau to harono puta nabi. Makasih to si bantu barbar yang kita miana butuh ni sih. Jadi biasa nam bos si pendengar kan sih kan haro gena. Jadi saga kau ni mancuana tetavo puatamai te kapolina jadi ambali harja haro malu siya pukin basa kampua. Maka pada yang jam aku pendengar kava yang kita iya nana tava puanasi kan saga aku akunya pesalam kapolita te kapolina mancuana tetavo puata jadi pendengar o bari haroi betul ni sih satu tu nampaknya dah pekatamu. Jadi konyo opu atau tawa mancuana tama kapol nam balia pokem baka sekampuan i sekampuan si untuk pasah harwa malu tu kau yang kita posalamu kan. Jadi dah mesti konyo tahu si katanya jamai. Jadi boleh fikir konyo. Ya mo itu mancuana ko pukin basa kampo anda haro malu itu sisi ya ko ndam tika poli ko jadi cuana mbo mai pendengar oh mana na nah jadi ta sesuai kan mo kadanya ta yang penting ko ni ta poli mendak salah si pendengar sang tala talana rasulullah mbo mai opita to harona rasulullah temo ta pemeham pasalna lebe to mo mga baca kana ta pokembam tema vitinema kaso jadi mo may pening ada mesti kon rona mo kita sita pala kadanya ta kuramo ka jadi da mesti kon ta paksa kata bena corona mo mancuana ta piamo itu hanya tadi mo mga bolimo dan jamin kita mo lanjut tak ya mo ale harona men tapuk yang bawa ke sama kampung. Jadi kira-kira main bawa main pendengar bawa pada yang jamai boleh minta orang-orang kate mga pugaw na mga biti na sagana na sambal mamnya sagana mako hindi ko niya pugaw kau haro ata simbos manche porango no kain kita kate porango ta jadi kira-kira main bawa main pendengar. Baik pendengar, dato nami si koja-koja tai acara Pogo Volio edisi Maulana Hadi 29 Agustus 2026 si biar selesai mo. Tapi pendengar, tai mani maafuan di kuonite salah-salah Pogo tava buasakan tai malaperang. Pendengar, tai tadi tai umuru nampu miningku ta pokavai Maulana Hadi ya roa. Ya ku Ardilan te operator mamila Fahmi oleh kamta pesangai kitam tangkana po.

Tembah Bula adalah tradisi masyarakat suku Muna yang dilakukan menjelang bulan Ramadan. Masyarakat suku Muna yang mendiami Pulau Muna dan anak-anak Pulau Muna telah menjadikannya warisan turun-temurun yang dilakukan generasi demi generasi. Kata Tembah Bula berarti menaikan doa. Doa yang dinaikkan biasanya adalah doa ucapan syukur kepada Sang Maha Kuasa karena telah dipertemukan lagi dengan bulan yang penuh berkah dan makrifat melalui ritual Tembah Bula. Tradisi ini dimulai dengan membacakan ayat suci Al-Quran oleh imam masjid atau yang sering disebut moji. Tersedia juga tudung yang dibungkus dengan kain putih. Dalam tudung tersebut, tersedia makanan-makanan khas daerah suku Muna yang nantinya siap disantap bersama setelah doa selesai. Tradisi Tembah Bula telah sejak dulu dilaksanakan sejak ajaran Islam mendarat di Kepulauan Muna.

0: Baik pendengar, Ruang Rindu kembali menemani Anda ya di pukul 10 hingga pukul 11 malam ini bersama saya Rizka. Seperti biasa, kita kalau malam minggu bebas ya, mau mancanegara, mau Indo, silakan saja. Kita sapa di ujung telepon, sudah ada yang bergabung tentunya. Ada Albert di Keraton Buton. Halo.
1: Ya, halo.
0: Halo, Pro Ruang Rindu. Oke, Albert, lagunya siapa ini? Silakan, namanya apa siapa ini?
1: Ya, semuanya saja. Ucapannya selamat mendengarkan. Bapak Keraton, selamat maulid. Jangan lupa bahwa di sini arwah yang berada di jalan. Terima kasih banyak.
0: Salam Ruang Rindu. Terima kasih ya, ada Albert. Di belakangnya Albert, halo Ruang Rindu. Halo.
2: Iya, halo.
0: Iya, siapa di mana?
2: Mama Tariska.
0: Siapa? Kecil suaranya. Siapa tadi?
2: Purnama.
0: Oh, Mbak Purnama. Sorry. Oke, Mbak Purnama mau dengar lagunya siapa ini?
2: Purnama mau dengerin lagunya yang paling nadi dia ya.
0: Siapa?
2: Bulan tahun.
0: Coba diperjelas lagi.
2: Bulan tahun.
0: Bulan tahun?
2: Iya, ada
0: kan. Yang nyanyikan siapa?
2: Tadi siapa?
0: Hah?
2: Kurang tahu, tadi saya penyanyi.
0: Yang mana lagunya? Selamat ulang tahun atau yang mana?
2: Ya, itu selamat ulang tahun.
0: Gak bisa lagu itu kayaknya, adakah? Oh, saya selamat ulang tahun hanya itu, hanya Jamrud. Semoga Tuhan. Itu aja ya. Oke.
2: Okay. Ya, lagu ini buat yang lagi ulang tahun hari ini ya.
0: Siapa lagi itu?
2: Halo, ya dia dari Batam itu Pak Iskandar. Ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia sama keluarga bersama apa ya semuanya. Sampai terkait selalu Pak Iskandar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Sari.
3: Rani, Mbak.
0: Rani, sorry ya.
3: Saya
0: tidak bisa dan kasihan bedakan sama apa kasihan. Oke, lagunya siapa?
3: Lagunya apa ya? Apa itu lagunya?
0: Bebas Indo, mancanegara kita malam minggu ini.
3: Pernah deh, asalkan kamu aja.
0: Wow.
3: Iya.
0: Asal kau bahagia. Oke, okay, fine. It's okay.
3: Oke, okay. Salam-salam dulu ya Mbak Rizka. Salam pertama buat Mbak Rizka bersama operatornya. Selamat beraktivitas ya. Semoga selalu sehat, umur panjang, murah rezekinya, insya Allah, amin. Juga yang barusan lewat tadi ada Purnama Sari, juga ada Bang Andi, Bang Zul, Bang Ucan, Bung Angko, Bung Cegar, Bung Albert, Bung Andis, ada Alim juga, ada Mbak Sari, ada Bunda Tiara, Bunda Emil, Bunda Hani, buat semuanya Mbak, tanpa terkecuali. Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ya. Oke, terima kasih banyak. Saya hadirkan dulu lagunya ya. Saya Albert tadi. Pilihkan lagunya The Beatles ya, untuk pembuka kita di malam hari ini. Tetapi RRI Bau-Bau 97,8 MHz.

Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
2: Baiklah, om. Om, untuk rokoknya jangan dibuang sembarang dong.
3: Om Udin, Pak.

0: Di sesi kedua ya, dan untuk Anda juga yang bergabung di line telepon 0802-8239994 atau di 0822-5972-2994 di via WhatsApp ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Nah.
0: Iya, halo. Bang Andis ya.
1: Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu. Iya, Bang Andis.
1: Iya, betul.
0: Lagunya siapa ini?
1: Lagunya Bore sama Deriul. Jangan ada dusta di antara kita.
0: Asik. Jangan ada dusta di antara kita. Oke, fine.
1: Lagunya buat Marisa dan operatornya. Selamat bertemu selalu, bagi selalu bersama keluarga. Ya, semoga rezekinya ditambahkan dan masa yang banyak mudah dan alhamdulillah. Ya, buat Mbak Rani tadi, Mbak Sari ya, bernama Sari. Jadi Bung Yul, Bung Ucam, Bung Soyang, Bung Angko, Bung Faiz, Bung Andi Bilesan,
2: Bung Andi, Mbak Halim, Mbak Halim Asoy, Bung Anur, Bung Rani, Bung Rani, Bung Tiara, Agus, Katan, Rista, Mitegal juga, Bung Albar, dan semua pendengar berkat berkat. Wahai salam orang Rindu. Mari kita pagi sama semua tuas berkat.
0: Waalaikumsalam. Iya, makasih ya Bang Andis ya. Halo. Halo, putus ya.

0: Oke, baik pendengar yang ingin bergabung kembali silakan ya. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Kenapa ini tidak ada suaranya ini?
1: Assalamualaikum.
0: Siapa di mana? Tadi ada. Oke, silakan bergabung kembali.

Oke, baik pendengar, kita sudah punya lagu ya. Nanti kita akan menantikan kembali dari telepon Anda. Jadi tetap bersama kami RRI Bau-Bau.

0: Rafa di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan dua negara terus berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
0: Taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
0: Bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria. Kita

0: banget nih, makanan aku belum nyampe-nyampe sih. Lama banget nganternya.
1: Coba dicek di aplikasinya udah sampai mana.
0: Pantes aja lama.
1: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
0: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
1: Aduh, 2024 masih aja bias gender. Sama aja kali. Emang cewek gak boleh jadi driver ojol?
0: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh. Jadi gak fokus.
2: Permisi.
0: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Mbak, kok lama sih? Saya udah lapar nih.
2: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral. Jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga banyak yang dapat orderan makanan ini tapi gak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener, ngantrinya lumayan lama. Maaf ini nunggu ya mas.
0: Oh, gitu ya?
2: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi. Tapi kayaknya belum dibaca ya.
0: Oh, gitu ya? Maaf ya mbak.

0: Oke, baik pendengar, kita di sesi terakhir ya untuk Ruang Rindu. Dan kita sapa di ujung telepon. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
1: Dengan Dika.
0: Dika di mana, Dika?
1: Di Puma.
0: Di Puma. Oke. Dika mau dengar lagunya siapa ini?
1: Ada lagunya Angkasa.
0: Angkasa yang apa itu judulnya?
1: Angkasa yang penting.
0: Judulnya? Bebas.
1: Iya, judulnya pilihkan saja.
0: Oke deh. Silakan namanya apa siapa ini?
1: Basma saja.
0: Basma saja.
1: Iya, sudah dulu.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, Bang Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, Bang Andi. Bang Zul. Bang Zul. Oke, Bang Zul, lagunya siapa nih?
2: Lagunya Ubed K saja, Kekasih.
0: Kekasih. Sajikan dulu lagunya, silakan namanya apa siapa nih?
2: Menyebut pertama-tama untuk penyiar dan operator, semoga saya sudah semua keluarga. Selamat menaikkan tugas sampai di akhir acara nanti. Ada Bung Andi di Batam, Hujan di Betong Bari, Bung Leman di Lampung, Bung Widi di Tokyo sana, Bung Beinijo di Manado, Mbak Ayu di Masawi, Rangi Ternate, kemudian ada Sari Banjarmas, Mas Garo Surabaya, Bung Albar dan Bung Tiga Reka di Keraton, Agus dan Dika di Keraton juga, ada Purnama di Sulawesi Barat, Bu Hari dari Palu, Bunda Tiara di Kendari, Nur di Mosangka, Angko di Lowolowu, Bung Kirim Nebarat, dan semua pendengar
0: Bang
2: RRI
0: Zul.
2: Salam.
0: Ya. Tadi judulnya apa?
2: Kekasih.
0: Kasih.
2: Obet Kei, penyanyi.
0: Oh, Obet. Aduh, Rizka, Rizka. Obet Kei. Ya. Gimana tulisannya itu deh? Kasihku toh?
2: Kekasih judulnya.
0: Kekasih, aduh. Tunggu dulu, jangan kasih mati ya. Kekasih, Obet,
2: Obet Kei.
0: Obet, Obet, Obet Kei. Oke, silakan. Oke, ditunggu lagunya ya, Bang ya.
2: Iya, terima kasih. Silakan lanjut, Bung. Ba,
0: oke.
2: Mbak Rizka. Ya.
0: Makasih, oke, Bang Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alin Kendari, Mbak.
0: Alin di Kendari.
3: Iya, Geisha, Mbak.
0: Yang mana itu?
3: Sementara sendiri.
0: Sementara sendiri. Oke.
3: Iya. Lagunya buat semua aja, Mbak, yang lagi monitor. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, saya sudah punya lagunya apa sih, Rizka ya? Ini ngapain sih? Dari tadi lupa terus ya. Sementara sendiri lagunya. Ku ingin sendiri. Oke, saya hadirkan, saya cukupkan Ruang Rindu sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung dengan Rizka. Nanti akan ada jazz musik yang menemani kebersamaan Anda beristirahat di malam hari ini. Terima kasih dan selamat malam.

0: Kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

0: Eh, awas, awas, mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas, awas.
1: Ih. Nah, nah, nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Blend perin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Jazz Music.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi

komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.
1: Radio Republik Indonesia Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa, dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama RRI Bau-Bau, sedemikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami ucapkan terima kasih, selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bau-Bau kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital yang dipancarluaskan dari Jalan Limbowolio, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Untuk edisi pagi ini, tepatnya Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

seuntai doa di pagi hari. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bila hari ini masih menjadi bagian hidup kami, berikanlah kemudahan dan kelancaran untuk menjalaninya. Bila kelopak mata kami masih dapat terbuka, bimbinglah penglihatan kami untuk senantiasa melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut kami masih diizinkan berucap, tuntunlah agar senantiasa mengatakan kejujuran. Bila kaki kami masih diberi kemampuan untuk melangkah, hantarkanlah ke tempat-tempat yang menjadi ibadah kami. Bila tangan kami masih dapat digerakkan, gerakanlah untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Bila matahari masih diperkenankan menyentuh raga ini, sempurnakanlah cahayanya di pagi hari untuk menyehatkan tubuh kami. Bila udara masih menjadi bagian dari nafas kami, lapangkanlah rongga dada ini untuk menghirupnya. Bila dari rezeki yang diturunkan di muka bumi ini masih ada bagian hak kami, datangkanlah dalam jumlah yang banyak bagi kami, yang halalan toiban dari segala arah, agar kami dapat memberi manfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Ya Allah, Ya Rab, bila keluarga dan saudara-saudaraku di sini masih diperkenankan mewarnai kehidupan kami, jadikanlah mereka sebagai warna-warni yang penuh keindahan, penuh kasih sayang, rukun dan damai selalu. Angkat dan hilangkanlah segala penyakit keluarga dan saudara-saudaraku ini. Gantikanlah dengan kesehatan yang sempurna. Serta berikanlah sisa usia yang penuh manfaat dan barokah. Ya Allah, dengan segala yang telah diperlihatkan pada kami, untuk menjadikan ini semua sebagai pelajaran hidup kami. Karuniakanlah kepada kami sejak hari ini sampai kau utus malaikatmu untuk mengangkat ruh ini dari jasad kami dengan limpahan nikmat dan kasih sayangmu. Di akhir hayat kami, kami mohon karuniamu untuk husnul khotimah.

0: Terdapat 11 golongan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada 3 termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda.
1: Pendengar di manapun Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimah, kami cuplikan lagu nuansa Islami atau lagu religi. Dan saat lagi Radio Bobo akan bergabung dengan program Satu Kendari guna mengikuti program acara Mutiara Pagi.
2: Pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala berkat rahmat dan juga hidayahnya. Kita kembali bersua untuk sajian acara Mutiara Pagi. Kebersamaan kita hari ini tepat di hari Minggu 30 Agustus 2026. Seperti biasa Anda mendengarkan Pro 1 RRI Kendari melalui pemancar FM 96,7 MHz. Juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi

0: Jadi kita juga akan berbincang dengan para pendengar kita di 0401-3124-008 atau juga boleh mengirimkan pesan singkat di 0813-54-50967. Dan saat ini pendengar, kita juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Ustadz, sebelum berbincang lebih jauh terkait topik kita, mungkin terlebih dahulu kami ingin mendengarkan tausiah dan juga penjelasan untuk topik kita kali ini. Silakan.
1: Baik, kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Pendengar RRI Kendari, program Mutiara Pagi yang insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada subuh menjelang pagi hari ini, kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam suasana sehat walafiat dalam program Mutiara Pagi. Mudah-mudahan kita hari ini dalam keadaan sehat dan senantiasa melaksanakan tugas-tugas keseharian kita dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad, sebagai bentuk rasa cinta kita kepadanya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, di mana di saat itu tidak ada lagi syafaat selain dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI, program Mutiara Pagi yang berbahagia, kita baru saja memulai aktivitas kita di subuh hari ini dan sampai petang, sampai malam nanti. Itulah siklus kehidupan manusia. Karena itu, mari kita mengawali aktivitas subuh pagi hari ini dengan senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sebenar-benarnya bersyukur. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, setelah kita bangun tidur kita membaca doa. Doanya adalah Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita mengucapkan Alhamdulillah dalam bentuk lisan kita, artinya segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan kita setelah Allah mematikan kita. Jadi rupanya semalam kita tidur itu sebenarnya kita sedang dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan subuh hari ini Allah menghidupkan kembali kita, dan kita memulainya dengan senantiasa memuji kebesarannya. Nah, bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah ini tidak cukup sampai di sini, karena Imam Al-Ghazali rahimahullah kemudian mengajarkan kepada kita bahwa bersyukur itu dalam tiga aspek, yakni takrirul bil lisan, kita mengucapkannya dengan lisan. Kemudian yang kedua, watasdikul bil qalb, kita meyakini sepenuh hati dengan keimanan yang kuat bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan hari ini itu semata-mata sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kemudian kita mengamalkan wa amalun bil arkan, kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, memulai atau mengawali aktivitas kita ini tentu kita mengerjakan segala apa yang menjadi perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian kita mengisi hari-hari kita ini dengan penuh ikhtiar. Ikhtiar itu kita maknai kita bekerja keras, kita bersungguh-sungguh beker

0: Kerja sepenuh hati dalam rangka untuk mengisi kebutuhan kehidupan kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan yang melekat pada diri kita, kita hendaknya bersungguh-sungguh, berikhtiar semaksimal mungkin untuk kemudian kita mendapatkan rezeki yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, setelah kita melaksanakan sholat subuh, kemudian kita berikhtiar, kita bekerja sesuai dengan pekerjaan kita. Fa'idha kudiyatis sholati fantashiru fil aud. Kita berikhtiar ini, kita mengisi kehidupan ini dengan ikhtiar, yakni kita bertebaran di muka bumi ini sesuai dengan pekerjaan, profesi yang kita miliki dengan penuh sungguh-sungguh. Karena kalau kita tidak lakukan dengan sungguh-sungguh, maka rezeki yang Allah tetapkan itu tidak akan mungkin kita akan dapatkan ketika kita bermalas-malasan, ketika kita tidak mau bekerja, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan rezeki yang begitu banyak, begitu besar untuk kita dapatkan. Lalu kemudian yang ketiga, tentu di akhir dari aktivitas keseharian kita, mari kita bermuhasabah. Muhasabah ini dimaknai sebagai bentuk evaluasi diri kita, menimbang-nimbang, mengingat-ingat apakah aktivitas keseharian kita hari ini, kemarin, itu kemudian sudah mengarahkan kita untuk peningkatan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hari ini kita lebih banyak melaksanakan yang berkaitan dengan amalia-amalia kebaikan kita, atau justru kita mengisi kehidupan sehari dan semalam ini justru kita melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mengevaluasi diri kita, lalu kemudian kita menganggap bahwa kebaikan-kebaikan itu lebih banyak, maka mari kita tingkatkan untuk kehidupan esok dan selanjutnya. Tetapi kalau ketika kita mengevaluasi diri kita tentang keseharian kita, lalu kemudian kita mendapatkan bahwa keseharian kita lebih banyak melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, maka tentu kita berjanji untuk kita mengurangi, bahkan kita meninggalkan semua itu untuk meraih kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengawali kehidupan ini dengan senantiasa bersyukur dan memaksimalkan ikhtiar, dan pada akhirnya kita memuhasabah diri untuk perbaikan-perbaikan di hari-hari yang akan datang. Demikian, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian sudah kita dengarkan bersama tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini. Kami akan langsung undang Anda di 0401 3124 008, juga boleh bergabung di jalur WhatsApp, dan tentunya juga yang saat ini menyaksikan secara live di kanal TikTok RRI Kendari. Kami persilakan untuk Anda yang juga menyaksikan secara langsung di kolom komentar, tinggal menuliskan nama, kemudian alamat di mana, lalu pertanyaannya yang akan disampaikan, dipersilahkan. Baik Ustadz, sembari menunggu para pendengar kita yang ingin bergabung, tentunya kalau berbicara terkait dengan mengawali hari dengan syukur, lalu juga menjalani hidup dengan ikhtiar, menutup hari dengan muhasabah, ini kan adalah rangkaian kehidupan yang menjadi tuntunan begitu ya, seharusnya yang kita jalani setiap harinya. Nah, tapi terkadang banyak orang yang bersyukur, merasa bersyukur begitu, tapi ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan gitu. Yeah. Ini syukur setiap dari pagi, mungkin sepanjang hari itu yang diucapkan hanya alhamdulillah. Tapi ketika perjalanan kehidupan dalam sehari itu atau keinginan-keinginan tidak berjalan seperti apa yang diinginkan, nah mulailah merasa bahwa wah, Tuhan tidak adil ini, dan lain sebagainya. Sebenarnya harus seperti apa proses perjalanan ini ketika kita harus bersyukur atau ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan begitu?
0: Baik, makasih Mbak Sophie. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, Jadi di sini juga pentingnya kita membangun husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada sesama manusia, sesama makhluk. Dan terkadang memang kita keliru memahami nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Bahwasanya kita selama ini memahami bahwa nikmat itu dalam bentuk materi saja. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu yang dalam bentuk materi, lalu kemudian kita berikhtiar, berusaha untuk mendapatkannya dengan berbagai macam pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Lalu kemudian ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, lalu itu tadi muncul prasangka, muncul prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sudah berikhtiar, saya sudah bekerja, lalu kemudian saya tidak mendapatkannya. Lalu di mana keadilan Allah? Nah, itu kadang-kadang muncul pada diri kita. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Karena kita maknai nikmat itu tidak hanya dalam bentuk materi sebagaimana yang selama ini kita pikirkan. Nikmat itu luas, nikmat itu banyak ya. Naik turunnya nafas kita ini itu adalah bagian dari nikmat yang begitu besar. Bayangkan kalau misalnya kita sudah merencanakan untuk bekerja siang hari sebentar, pagi dan siang dan sore sebentar, lalu tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menghentikan nafas kita dalam bentuk mencabut nafas kita, mematikan kita, itu tidak ada lagi harapan untuk kita bisa bekerja sebentar. Maka yang pertama kita syukuri itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk bernapas. Lalu kemudian dengan bernapas kita itu kita bisa beraktivitas untuk meraih apa yang kita inginkan. Jadi mari kita menjadikan nikmat kita ini tidak hanya sebatas nikmat dalam bentuk materi. Karena yaitu tadi begitu banyak nikmat yang Allah berikan yang oleh kita kadang-kadang melalaikan mensyukuri nikmat itu. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu mensyukuri nikmatku maka niscaya aku akan menambahkan, kalau tidak maka azabku sangat pedih. Tetapi ketika kita sudah berikhtiar tadi mau mendapatkan sesuatu, maka disitulah pentingnya kita bersabar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk terus bekerja dan bersabar. Ketika di saat itu kita sangat menginginkannya, mungkin Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kepada kita apa yang kita inginkan dalam bentuk materi ini. Karena jangan sampai ketika kita mendapatkan hari itu kita lalai, kita kufur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ya. Gitu.
1: Oke. Nah, Ustadz, kalau misalnya kalau hasil akhir dari apa yang kita kerjakan itu belum sesuai dengan doa begitu. Yeah. Nah, apakah berarti ini menandakan bahwa ikhtiar kita gagal atau gimana ya?
0: Nah, inilah pentingnya. Jadi Mbak Sofi, di akhir dari aktivitas kita itu kita muhasabah. Muhasabah juga bisa bermakna kita mengevaluasi aktivitas kita dan juga kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mungkin keseharian kita sudah memaksimalkan ikhtiar kita, tetapi kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka ya Allah, di akhir aktivitas ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah, kita berdoa ini sebagai bentuk kepasrahan diri kita. Setelah nanti, setelah kita berikhtiar seharian, maka kita menyerahkan sepenuhnya bahwa semua yang kita lakukan itu tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke. Baik, ada Pak Saidin di ujung telepon, kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam Mbak Tasi.
1: Kabar sehat Pak Saidin?
2: Alhamdulillah Mbak Tasi.
1: Alhamdulillah.
2: Saya mau bertanya sama Pak Kiai.
1: Iya, langsung.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Saidin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan tema kita pada subuh hari ini tentang syukur.
1: Iya.
2: yang menjadi pendukung syukur itu kira-kira seperti apa, Pak Kiai? Karena kalau hanya kita ucapan syukur tanpa didukung oleh apa-apa, dalam tentu juga datang manfaatnya. Dan tolong Pak Kiai dijelaskan kelengkapan syukur itu sebagaimana bisa bermanfaat di hari esok atau hari-hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, Pak Kiai.
0: Baik, terima kasih Pak Sahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tadi saya mengawalinya dengan tiga bentuk syukur sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama kita, yakni syukrul bil lisan. Jadi kita selalu menghiasi kehidupan kita ini dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Salah satu di antara yang kita sering ucapkan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengawalinya tadi dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah setelah Allah menghidupkan kita setelah mematikan kita semalam. Tapi tidak cukup hanya kita sekedar mengucapkannya dengan lisan, ya, dengan senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, tetapi juga kita harus memperkuatnya dengan tasdikul bil qalb, yakni menanamkan pada hati kita. Ini terkait dengan keimanan. Jadi bersyukur itu semakin menambah keimanan manusia. Kita yakin bahwa apa yang kita miliki, ya, salah satu di antara yang kita miliki ini kan naik turunnya napas kita. Napas itu tidak bisa dibuat oleh manusia. Napas itu tidak bisa diproduksi oleh manusia, meskipun manusia itu sudah mempersiapkan segala peralatan yang cukup canggih. Tapi kalau napas kita ini sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanapun canggihnya teknologi untuk menyambung napas kita itu tidak akan mungkin bisa dilakukan. Karena itu kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa apa yang kita miliki hari ini, napas kita, tubuh kita yang kuat, kekar, yang sehat ini semata-mata karena dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak cukup hanya sebatas itu, maka mari kita memanfaatkan apa yang kita miliki ini, tubuh yang sehat, yang kuat, yang kekar, naik turunnya napas kita ini, kita isi dengan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira pengabdian kita kepada Allah itu ya minimal 5 kali sehari semalam yang wajib. Begitu tiba waktu kita istirahat, kita sholat. Nah, itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita tiba waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita tinggalkan sejenak aktivitas kita, kita isi dengan sholat, maka itulah bagian dari bentuk mengamalkan kesyukuran kita itu dalam bentuk perbuatan. Demikian Pak Sahidin.
1: Iya, jadi pendukung-pendukungnya ya. Itu adalah yang paling utama sih adalah sholat ya.
0: Iya, baik
1: Ustaz ya. Baik, berikutnya di 0401-3124-008 juga boleh mengirimkan pesan singkat di 0813-5450-967. Kami juga menyapa untuk Anda yang saat ini menyaksikan live di kanal TikTok RRI Kendari. Ada Ibu Tiara di Bungkutoko, coba kita apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi. Mutiara, kabar sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, langsung pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya. Ibu Tiara, suaranya jauh sekali.
3: Sudah.
1: Iya. Oke, baik. Langsung.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
3: Menjalankan perintahnya Allah.
1: Ya.
3: Kita bersyukur, banyak-banyak kita bersyukur. Tapi terkadang saya pernah mendapatkan orang berbicara, mengapa kita selalu bersyukur, selalu kita menjalankan perintahnya Allah. tapi rezeki kita begitu-begitu saja. Mengapa orang-orang itu separuh tidak taat dalam aktivitasnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa rezekinya begitu lancar terus bahkan melebihi kehidupannya? Dari segala itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mensyukurinya apapun yang kita diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana Pak Ustaz, yang orang yang berpikiran seperti itu, yang selalu mengucapkan kita ini siang malam melaksanakan perintahnya, tapi iya, kita begitu-begitu, apakah dia itu orang bersyukur atau bagaimana Pak Ustaz?
1: Iya.
3: Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya kadang memang kita ini dilematis Ustaz kadang ya. Sudah menjalankan ibadah siang malam begitu, tapi rezeki kok kayaknya masih seret, atau mungkin merasa wah kayaknya kenapa ya kurang. Sementara mungkin yang lain tidak beribadah seperti yang ia jalankan, tapi kok rezekinya ngalir begitu.
0: Baik, terima kasih Mbak Sophie, Mbak Tiara di Bungku Toko. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah sebagian kecil dari prasangka kita, dan sekaligus kita masih tersandra dengan pikiran-pikiran bahwa rezeki itu masih identik dengan materi-materi yang kita lihat. Jadi memang ini ujian dari Allah sebenarnya, termasuk mungkin saya. Mungkin juga selalu berpikir bahwa kok saya ini sudah memaksimalkan syukur, tapi kalau saya lihat orang lain, teman ini kok dia kesehariannya biasa-biasa saja, bahkan mungkin lalai, tapi materinya sangat sangat banyak,
1: melimpah ruah.
0: Mudah-mudahan itu tadi kita senantiasa terhindar dari godaan materi semata, karena memang jangan dikira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan materi kepada kita itu diberikan cuma-cuma saja. Siapa yang bisa mengalahkan Qarun ya dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan begitu banyak harta kepada Qarun itu, tetapi satu saja sebetulnya yang dilakukan oleh Qarun itu adalah tidak mensyukurinya. Tidak meyakini bahwa semua yang diberikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang terjadi? Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah bersama harta-hartanya di dalam perut bumi. Nah, mungkin saja kita di antara kita ada yang menganggap, saya ini sudah berikhtiar semaksimal mungkin, saya juga sudah bersyukur, sudah mengamalkan perintah-perintah Allah. Tapi kemudian saya ini tidak mendapatkan, belum mendapatkan apa-apa. Nah, disinilah tadi itu pentingnya kita memaksimalkan husnuzon kita kepada Allah. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kita, menganugerahkan kita dalam bentuk materi, tapi Allah menganugerahkan kita dalam bentuk nikmat kebahagiaan. Karena begini, belum tentu orang yang banyak materinya itu kemudian dia bahagia. Bahagia itu identik dengan ketenangan jiwa, ketenangan hati, perasaan. Banyak orang banyak hartanya tetapi perasaannya tidak begitu tenang, tidak begitu bahagia. Kenapa? Karena dia khawatir jangan sampai harta-hartanya itu diambil orang, atau justru harta yang diperolehnya itu tidak diperoleh dalam hal-hal yang halal, sehingga dia gelisah, dia khawatir jangan sampai harta yang diperolehnya itu kemudian tidak berberkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita inginkan dari rezeki itu adalah selain tentu kita tidak bisa mengungkiri dalam bentuk materi, tetapi yang paling terpenting itu adalah bagaimana suasana hati, pikiran dan perasaan kita dalam mengarungi kehidupan ini juga bagian dari materi yang sangat besar. Karena buat apa kita banyak harta, banyak melimpah harta, tetapi perasaan diliputi dengan kegelisahan, kegalauan, tidak tenang kehidupan kita. Saya kira itu bagian dari sesuatu yang kita ingin hindarkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Okay. Demikian Ibu Tiara ya. Belum tentu apa yang terlihat itu yang juga dirasakan atau seperti itu juga yang dialami oleh apa yang mungkin seperti tetangga barangkali. Kalau kita melihat, wah kayaknya bahagia sekali ya mereka. Kemudian juga hartanya melimpah ruah. Tapi mungkin ketenangan hidup itu tidak seindah yang kita rasakan barangkali begitu. Nah, Ustadz, kalau berbicara terkait era digitalisasi saat ini, kita sering nih membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang-orang yang kita lihat di sosial media begitu. Nah, apakah ini juga menjadi tanda bahwa kita kehilangan rasa syukur barangkali atau gimana ya?
0: Iya. Jadi satu hal yang harus kita perbandingkan kepada sesama kita itu adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Itu harus kita bandingkan. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang saya lakukan hari ini itu masih sangat sedikit dibanding dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, itu yang harus kita motivasi diri kita. Tetapi kalau terkait dengan materi, sebaiknya kita tidak membanding-bandingkan. Karena apa? Semakin kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain dalam bentuk bandingan materi, akan semakin menjauhkan kita dari rasa syukur. Dan ingat, ketika kita kufur dengan nikmat-nikmat Allah itu, maka itulah yang akan menjadikan asbab Allah akan menurunkan azab kepada kita. Jadi di era media sosial kita hari ini, begitu kita buka HP, teman kita sudah keliling dunia, lalu kita ini biasa-biasa saja. Ya tentu, ya itu bagian dari ikhtiar. Kita tidak bisa memungkirinya bahwa teman kita itu memaksimalkan ikhtiarnya. Nah, tentu itu juga menjadi motivasi bagi kita bahwa saya harus seperti dia, memaksimalkan ikhtiar. Tetapi kalau dalam ikhtiar kita itu kemudian Allah memberikan kesempatan seperti teman kita, maka jangan kita putus asa, jangan kita stres. Sehingga kalau kita putus asa, kita stres, kita ingin seperti saudara kita itu, maka akan menjadikan kita kufur terhadap nikmat. Itu tadi, kita akan berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa teman saya ini sudah sampai keliling dunia, saya ini begini-begini saja. Ya mungkin saja ada Allah, skenario Allah yang disiapkan yang terbaik buat kita, yang tidak sama dengan saudara kita yang sudah keliling dunia tadi. Jadi semuanya tetap kita kembali berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala semua yang mengatur kehidupan kita ini.
1: Baik, Ustadz, ada Pak Roy juga di Baruga sudah bergabung. Oke, sayang sekali terputus, boleh bergabung kembali Pak Roy di Baruga. Nah, ketika kita membandingkan kehidupan yang kita jalani dengan kehidupan orang-orang di media sosial, ini apakah juga menjadi, kalau tadi disampaikan bahwa kita harus membandingkannya mungkin dengan sesuatu yang lebih positif barangkali, melihat bagaimana mereka meraih proses mendapatkan itu semua. Nah, ketika kita membandingkan terkait dengan rezeki dan lain sebagainya, apakah ini menjadi tanda juga bahwa kita barangkali termasuk yang kufur nikmat atau gimana ya Ustaz?
0: Ya, itu tadi Pak Mas Sofi, ketika ada rasa sebetulnya kalau kita membandingkan itu kan ada iri sedikit. Nah, iri yang diperbolehkan itu tadi, ketika kita melihat teman kita itu, saudara kita itu, tetangga kita itu, dia mengisi kehidupan ini dengan kebaikan-kebaikan, lalu kita ini biasa-biasa saja, itu yang perlu kita cemburui. Dan itu bukan bagian dari kufur nikmat. Justru sebetulnya dengan cemburu, dengan iri dalam hal melihat kebaikan-kebaikan saudara kita itu, menjadi motivasi buat kita, menjadi pendorong buat kita untuk memaksimalkan ikhtiar kita supaya kita minimal sama dengan teman kita atau bahkan melebihi teman kita itu. Nah, disitulah muncul gerakan untuk ya fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan itu bukan bagian dari kufur nikmat. Justru kalau saya memahami, justru dengan semangat dari orang lain, dari saudara kita itu, untuk kita semakin berbuat baik, justru bagian dari mensyukuri nikmat. Karena saya ini sudah sehat, sudah kuat, sehat bugar, saya punya badan, tapi kan saya biasa-biasa saja, tidak banyak melakukan aktivitas kebaikan-kebaikan. Nah, justru dengan melihat dari orang lain, kita semakin bersemangat. Nah, itu bagian dari mensyukuri nikmat, bukan kufur nikmat. Ya, justru kita bersyukur terhadap nikmat Allah.
1: Oke, baik. Pak Roy di Baruga, apakah sudah kembali terhubung? Kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Yang sudah bergabung di, yang menyaksikan kita juga di live TikTok RRI Kendari, selamat pagi untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh langsung di kolom komentar. Nah, masih terkait dengan bagaimana kita mengawali hari dengan syukur, kemudian juga menjalani hidup dengan ikhtiar, lalu menutup hari dengan muhasabah. Ustadz, kalau dikaitkan dengan ungkapan kejarlah duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, begitu? Nah, ini dikaitkan dengan usaha yang kita lakukan hari ini dalam hal ikhtiar yang kita lakukan dalam hal ini, mengejar rezeki, mengejar dunia. Apakah seperti apa nih korelasinya?
0: Iya. Baik. Ada ungkapan i'malid dunya kaka'annaka ta'ishu abada wa i'mali akhiratika kaka'annaka tamutu ghada. Ya, kejarlah duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan kejarlah akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok. Ungkapan ini sebenarnya memberikan penguatan kepada kita untuk menyeimbangkan, ya, senantiasa menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dan kebutuhan akhirat. Jadi ini kan kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehari semalam. Jangan sampai sehari semalam ini kita lebih banyak mengejar duniawi kita. Duniawi itu ya artinya kita bekerja sesuai dengan profesi kita, pekerjaan kita, tapi kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita dalam bentuk peribadahan. Nah, inilah yang dimaksud dengan tidak seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi, kejarlah duniawi itu berarti kita membutuhkan ikhtiar, etos kerja yang kuat, ya, sehingga kita mengisi dunia ini dengan kerja keras. Tetapi ingat, jangan sampai kita meninggalkan kebutuhan akhirat, karena kita tidak pernah menyangka hari ini kita masih beraktivitas, tiba-tiba sore, siang, subuh kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu keseimbangan sebetulnya yang harus kita seimbangkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Baik, selanjutnya ada Pak Jido di Palarahi, kita coba terima juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Jido silakan langsung pertanyaannya.
4: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jido.
4: Saya tanya singkat saja. Anak yang berharga kesehatan dengan kekayaan. Ya, itu saja Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih berharga ini?
0: Baik, terima kasih Pak Jido. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau diberikan dua pilihan, mana yang paling utama? Ya tentu kesehatan. Ya, biar banyak harta, kaya, tapi kalau sakit-sakit justru kekayaan itu akan habis hanya untuk berobat, iya, atau memperoleh kesehatan. Tetapi lebih bagus lagi kalau sehat baru kaya, ya kan? Ya, sehat dan kaya.
1: Doa kita semua
0: kan. Ya, doa kita semua Pak Jido dan pendengar yang berbahagia. Jadi yang paling kita utamakan itu adalah kesehatan diri kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah sehatkan kita. Sebab bagaimanapun kita mau menginginkan sesuatu, ya termasuk dalam beribadah itu, kalau kita tidak kurang sehat atau tidak sehat, itu juga bisa mengurangi kehusuan kita. Nah, yang paling utama itu adalah kita memohon kesehatan kepada Allah Di samping itu juga kita memohon kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu tadi dibandingkan, kita lebih memilih kesehatan dibanding dengan kekayaan. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, kita sehat, kita juga kaya, dan dengan kekayaan itu kita bisa berbagi kepada yang lain. Kekayaan kita itu, kita bentuk kesyukuran kita dengan kekayaan itu, kita mengeluarkan sebagian untuk kepentingan atau bagi yang membutuhkan.
1: Ya. Baik, jadi kalau mungkin ketika kita sehat, kita punya keleluasaan begitu ya, untuk mencari nafkah sebanyak-banyaknya agar bisa menjadi kaya. Nah, itu mungkin faktor pendukungnya. Baik, Ustadz, kita sudah berada di penghujung waktu, sayang sekali sudah harus berakhir. Kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu yang sudah bergabung di jalur telepon dan juga sudah menyampaikan pertanyaan di jalur WhatsApp dan juga sudah menyaksikan di kanal TikTok RRI Kendari. Sebagai penutup, Ustadz, mungkin pesan dari apa yang sudah kita bahas atau perbincangkan pada Mutiara Pagi kali ini, bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita berikhtiar, dan bagaimana kita bermuhasabah ke depannya.
0: Baik, terima kasih Mbak Sopi, pemirsa dan pendengar RRI program Mutiara Pagi yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memaksimalkan diri kita untuk senantiasa mengawali aktivitas keseharian kita dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur dalam bentuk lisan, dalam bentuk hati, dan dalam bentuk mengamalkan dalam bentuk perbuatan, lalu kemudian kita memaksimalkan ikhtiar kita, usaha kita dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan pekerjaan, sesuai dengan profesi yang melekat pada diri kita, dan pada akhirnya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan dengan berbagai ikhtiar kita masing-masing. Dan setelah itu kemudian kita selalu mengakhirinya dengan muhasabah, dengan menimbang-nimbang, dengan mengevaluasi apa yang kita sudah lakukan hari ini, apa yang kita sudah kerjakan itu, apakah sudah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita sudah semakin menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengevaluasi diri kita, lalu kemudian kita merasa bahwa kita semakin dekat kepada Allah, maka itu kita tinggal tingkatkan. Kalau itu kita merasa bahwa keseharian kita setelah kita bekerja, lalu kemudian kita mendapatkan diri kita jauh dari Allah, maka saat itu juga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk merubah diri kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita miliki. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk kita syukuri dan kita maksimalkan ikhtiar kita, dan insya Allah dengan ikhtiar kita itu kemudian Allah akan memberikan rezeki yang begitu banyak, nikmat yang begitu banyak, dan dengan nikmat itu kemudian kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, nasrum minallah wa fathun qarib, wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang sudah kita pelajari bersama bahwa hidup perlu diawali dengan syukur, dijalani dengan ikhtiar, dan juga ditutup dengan muhasabah. Semoga apa yang sudah kita hadirkan atau dapatkan pada Mutiara Pagi kali ini menjadi pengingat untuk kita semua agar bisa terus bersyukur, agar bisa selalu berusaha dan selalu memperbaiki diri. Ini akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Pendengarku muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja Anda mengikuti program acara Mutiara Pagi yang disiarkan langsung dari program Satu Kendari dan sudah dipancar teruskan oleh RRI Bau-Bau. Dan semoga saja apa yang telah melengkapi kebersamaan kita juga di Cape Town pagi ini, yang pastinya khususnya kaum muslimin dan muslimah dapat juga memperbarui informasi kita ataupun juga menambah hasanah kita ya, terkait topik yang sudah sempat juga hadir di edisi pagi ini. Dan kembali kami update atau perbarui informasi Anda pendengar dalam penyampaian ikhtisar berita sepekan yang akan dibawakan oleh rekan kami, yaitu rekan Hairul Mulku.

0: Selamat pagi pendengar. Berikut ikhtisar berita sepekan, rangkuman berita hasil liputan pemberitaan selama sepekan. Edisi siar Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Hairul Mulku. Kita awali informasi yang pertama. Tergiur upah puluhan ribu dan ketergantungan sabu, pria di Bau-Bau nekat jadi kurir narkoba. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani menurunkan laporannya.
1: Tergiur upah puluhan ribu rupiah dan ketergantungan menggunakan sabu mendorong FR 26 tahun warga Kelurahan BWI Kota Bau-Bau menjadi kurir narkotika. Dari tangan tersangka FR, Satres Narkoba Polres Bau-Bau berhasil mengamankan 10 saset sabu dengan berat 2,59 gram saat tersangka hendak menjemput paketnya untuk diedarkan melalui sistem tempel. KBO Satres Narkoba Polres Bau-Bau Aibtu Munartin mengatakan penangkapan FR bermula dari laporan masyarakat yang curiga dengan gerak-gerik tersangka. Polisi akhirnya bergerak cepat dan mengamankan pelaku pada Jumat 14 Agustus malam di Kelurahan Wajo. Saat diamankan, tersangka kedapatan sedang memegang barang haram tersebut. Saat dilakukan tes urin, tersangka FR juga dinyatakan positif menggunakan narkoba dan diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap. Seluruh narkoba tersebut didapatkan tersangka dari seorang yang tidak dikenalnya melalui komunikasi telepon.
2: Barang bukti yang diamankan yaitu narkotika, 10 buah saset bening berisi serbuk butiran kristal dengan berat bruto 2,59 gram bersama pembungkusnya.
1: Sementara itu penyidik pembantu Satres Narkoba Polres Bau-Bau Aibda Hatiman mengatakan, berdasarkan hasil interogasi awal, tersangka sudah dua kali mengedarkan sabu. Pada aksi pertama tersangka berhasil mengedarkan 10 saset sabu, sedangkan aksi keduanya gagal karena lebih dahulu ditangkap aparat. Dalam sekali transaksi, tersangka diberi upah Rp20.000 per saset. Setiap kali berhasil mengedarkan 10 saset sabu, tersangka juga diberi upah 1 saset. Tersangka awalnya merupakan pengguna aktif narkoba, namun karena tidak memiliki uang, ia akhirnya terjerumus dan menjadi kurir sabu.
3: Bersangkutan ini tugasnya hanya untuk menempel. Yang menjual itu bosnya. Jadi dia sistemnya itu kayak segitiga. Dia yang menempel, kemudian dia teruskan titiknya ke bosnya. Bosnya itu yang ke penjual lagi. Sistemnya seperti itu.
1: Polres Bau-Bau terus mengejar bandar narkoba yang masuk barang haram tersebut di Bau-Bau. Polisi juga meminta masyarakat untuk melaporkan segala bentuk penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal penjara 20 tahun. Tersangka juga kini masih ditahan di Mapolres Bau-Bau untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut.
0: Pendengar, penyaluran bantuan pangan beras di Kota Bau-Bau menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS sebagai dasar penetapan penerima. Data tersebut melalui proses verifikasi pemerintah sebelum menjadi acuan Bulog dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Selengkapnya, Hairul Mulku menurunkan laporannya.
4: Hanya memang secara juknis atau petunjuk pelaksanaan di lapangan itu diboleh dilakukan penggantian, tapi cuman dari sumber desil ya, cuma sampai dengan desil 4.
0: Penyaluran bantuan pangan beras di Kota Bau-Bau terus berlangsung di kantor-kantor kelurahan. Bantuan pangan beras dialokasikan sekaligus untuk 3 bulan atau one shot dengan penerima sebanyak 14.850 keluarga penerima manfaat atau KPM. Kepala Perum Bulog Cabang Bau-Bau Ritno menjelaskan, data penerima bantuan bersumber dari Dinas Sosial masing-masing kabupaten kota melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Data tersebut kemudian diverifikasi oleh pemerintah pusat dan disampaikan melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas kepada Bulog sebagai dasar pelaksanaan penyaluran. Dengan mekanisme tersebut, Bulog tidak memiliki kewenangan untuk memodifikasi data penerima yang telah ditetapkan. Meski demikian, penggantian penerima di lapangan tetap dimungkinkan dalam kondisi tertentu, namun harus mengikuti petunjuk teknis dan batasan yang telah ditetapkan pemerintah.
4: Hanya memang secara juknis atau petunjuk pelaksanaan di lapangan itu diboleh dilakukan penggantian, tapi cuman dari sumber desil ya, cuma sampai dengan desil 4. Sehingga kalau nanti misalnya di luar ruang desil ketika disalurkan atau misalnya disalurkan kepada anak-anak yang di bawah umur berisiko untuk Bulog, tidak diakui oleh pemerintah ya untuk dilakukan pembayaran beras yang saat ini mungkin disalurkan.
0: Ritno mengakui tantangan dalam penyaluran bantuan pangan adalah kesiapan dari penerima manfaat itu sendiri, sebab penerima yang tercantum dalam data belum tentu seluruhnya dapat hadir ketika bantuan disalurkan. Kondisi geografis dan akses menuju wilayah penerima juga menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, keterbatasan waktu penyaluran membuat Bulog harus memastikan distribusi berjalan sesuai jadwal. Bulog menekankan penyaluran bantuan harus memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat pelaksanaan.
4: Kalau penerima manfaat kita undang, tidak semuanya itu punya kemampuan untuk datang diterima datang di tempat pembagian beras. Biasanya ada sendiri-sendiri kegiatannya, ada yang sakit, mungkin ada keperluan lain, misalnya lebih penting di kebun barangkali ya utamanya, atau mungkin ada pekerjaan lain. Tapi kan sebenarnya bantuan pangan ini menyasar pada masyarakat-masyarakat yang sifatnya prasejahtera ya, itu barangkali.
0: Dari sisi kualitas, beras bantuan yang disalurkan merupakan beras medium. Sebelum didistribusikan, beras dalam kemasan curah 50 kg dikemas kembali menjadi kemasan 10 kg untuk memudahkan penyaluran sekaligus menjaga kualitas beras yang diterima masyarakat. Adapun masing-masing KPM mendapatkan 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, dan September. Pendengar, pergerakan penumpang di Bandara Beto Ambari Bau-Bau meningkat sekitar 20% pada periode Januari hingga Juli tahun 2026 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Afriansah melaporkan.
5: Peningkatan jumlah penumpang ini ada di tahun 2026 ini, posisi Januari sampai Juli, bulan Juli itu kurang lebih 60 ribuan penumpang.
6: Pergerakan penumpang di Bandara Beto Ambari Bau-Bau meningkat sekitar 20% pada semester 1 2026 dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Jumlah penumpang Januari hingga Juli 2026 mencapai sekitar 60 ribu orang, sementara tahun sebelumnya pada periode yang sama berada di kisaran 50 ribu penumpang. Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Beto Ambari Bau-Bau, Fadli, mengatakan peningkatan tersebut terlihat dari jumlah penumpang yang datang maupun berangkat melalui Bandara Beto Ambari. Menurutnya, pertumbuhan itu menjadi salah satu indikator meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan transportasi udara.
5: Peningkatan jumlah penumpang ini ada di tahun 2026 ini, posisi Januari sampai Juli, bulan Juli itu kurang lebih 60 ribuan penumpang. Dibanding tahun 2025 itu dengan posisi yang sama, itu kurang lebih 50 ribu penumpang. Jadi ada kenaikan dari segi jumlah penumpang yang datang dan terbang melalui Bandara Udara Beto Ambari Bau-Bau.
6: Berdasarkan data, Maret menjadi bulan dengan pergerakan penumpang paling tinggi sepanjang Januari hingga Juli 2026 karena dipengaruhi momentum angkutan Lebaran. Jumlah penumpang pada bulan tersebut mencapai sekitar 11.000 orang, lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya yang rata-rata berada di kisaran 9.000 hingga 10.000 penumpang. Fadli menjelaskan, salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah penumpang adalah bertambahnya frekuensi penerbangan rute Makassar Bau-Bau. Pada 2026, frekuensi penerbangan meningkat menjadi 4 kali sehari, sementara pada 2025 hanya 3 kali sehari. Dengan meningkatnya frekuensi penerbangan tersebut, Fadli berharap pertumbuhan penumpang dapat terus berlanjut hingga akhir 2026. Peningkatan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas udara, tetapi juga mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah Kepulauan Buton.
0: Kita ke informasi selanjutnya, prediksi El Nino berlanjut hingga akhir 2026. BMKG Bau-Bau imbau warga bijak menggunakan air. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani kembali melaporkan.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bau-Bau memprediksi fenomena El Nino masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2026. Kondisi tersebut berpotensi memicu cuaca panas berkepanjangan dan meningkatkan risiko kebakaran lahan. Kepala BMKG Bau-Bau Adi Stiono mengatakan, dampak El Nino tidak hanya dirasakan melalui peningkatan suhu udara dan potensi kebakaran lahan, tetapi juga dapat mempengaruhi ketersediaan air tanah, khususnya di wilayah perkotaan. Menurut Adi, debit air tanah diperkirakan mengalami penurunan seiring dengan berlangsungnya musim kemarau dan kondisi cuaca panas ekstrim yang berkepanjangan. Karena itu, masyarakat diminta menggunakan air bersih secara bijak untuk mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air tanah. Ada juga mengimbau para petani yang mengandalkan air untuk proses budidaya tanaman agar mengatur penggunaan air sebaik mungkin. Penghematan air dinilai penting agar pasokan air tanah tetap terjaga, sekaligus memastikan tanaman tetap mendapat kebutuhan air yang cukup dan terhindar dari kekeringan.
7: Air tanah untuk wilayah perkotaan nih mungkin lebih memanage atau memanajemen apa namanya kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari, karena anomali El Nino ini diprediksi sampai akhir tahun untuk masyarakat di wilayah Bombom maupun Kebambutan ini air untuk kebutuhan utama mungkin lebih diperhatikan, karena pada saat kemarau itu debit air maupun kondisi air tanah pasti akan berkurang.
1: Di tengah kondisi kemarau panjang, salah satu pengusaha air tangki di Bau-Bau, Dever, mengatakan permintaan air tangki selama 2 bulan terakhir masih tergolong stabil. Ia menyebutkan harga air tangki saat ini juga belum mengalami kenaikan. Pihaknya berupaya menjaga ketersediaan pasokan dengan mengisi air tanah ke dalam bak penampungan secara berkala untuk mengantisipasi sumber air mengalami kekeringan. Dever mengatakan, air tangki saat ini masih dijual dengan harga Rp50.000 untuk kapasitas 2.000 liter.
8: Karena sistemnya kita ini, kecuali memang tanpa ada bak penampung, langsung sedot, maksudnya dari sumur ke mobil itu ya mungkin bisa-bisa kehabisan. Cuman kan kita ibaratnya punya bak penampung besar. Jadi kita mengisi di mobil itu dari sumur juga sambil mengisi di penampung. Biar stabilkan begitu.
1: Kepala BMKG Bau-Bau berharap pengelolaan dan penggunaan air secara bijak dapat menjaga ketersediaan air hingga kondisi cuaca kembali normal.
0: Pendengar, warga di Kepulauan Buton kembali bisa menikmati transportasi udara dengan tarif yang lebih terjangkau. Super Airjet SAJ dijadwalkan kembali melayani rute Bau-Bau Makassar setiap hari mulai September 2026. Mengenai hal itu, kembali Afriansa menurunkan laporannya.
9: Bulan depan, bulan September, sudah hadir kembali penerbangan Super Airjet di Bandara Buton Bari.
6: Warga di Kepulauan Buton kembali bisa menikmati transportasi udara dengan tarif yang lebih terjangkau. Super Airjet atau SAJ dijadwalkan kembali melayani rute Bau-Bau Makassar setiap hari mulai September 2026. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Betuambari Bau-Bau, Anas Labakara, mengatakan Bandara Betuambari berkomitmen meningkatkan pelayanan dan memberikan pelayanan prima kepada seluruh pengguna jasa. Komitmen tersebut diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah daerah yang selama ini telah terjalin dengan baik. Menurut Anas, dukungan pemerintah daerah tidak hanya datang dari pemerintah kota Bau-Bau, tetapi juga kabupaten sekitar. Dukungan tersebut melibatkan pemerintah Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Utara, dan Buton Tengah dalam mendorong konektivitas udara di wilayah Kepulauan Buton.
9: Bulan depan, bulan September, sudah hadir kembali penerbangan Super Airjet di Bandara Buton Bari, rute Bau-Bau Makassar, dengan harga Rp800.000 sekali terbang. Ini merupakan langkah konkret yang merupakan dukungan Wali Kota Bau-Bau dan pemerintah daerah setempat.
6: Anas menegaskan kehadiran kembali SAJ merupakan salah satu langkah konkret hasil dukungan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim bersama pemerintah daerah setempat. Selain memudahkan mobilitas warga, penerbangan tersebut diharapkan memperkuat arus orang dan barang, serta membuka peluang lebih besar bagi sektor perdagangan, pariwisata, dan usaha masyarakat. Kehadiran penerbangan SAJ setiap hari juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi di wilayah Kepulauan Buton. Akses udara yang lebih mudah dapat memperlancar mobilitas pelaku usaha, wisatawan, dan masyarakat, sekaligus memperluas peluang perdagangan serta kunjungan ke daerah. Anas mengatakan Bandara Betuambari terus melakukan peningkatan dan evaluasi keselamatan serta keamanan penerbangan setiap hari sesuai instruksi Menteri Perhubungan nomor IM3 tahun 2026. Upaya tersebut juga dilakukan melalui sosialisasi kepada pengguna jasa untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap keselamatan selama berada di bandar udara maupun dalam penerbangan.
0: Pendengar, kita ke informasi yang terakhir. El Nino kuat, kepung kota Bau-Bau. BPBD Bau-Bau rapatkan barisan mitigasi bencana. Kembali Hairul Mulku melaporkan.
10: Untuk itu, Kami mengimbau warga Kota Baubau menyesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Baubau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Kondisi tersebut ditandai dengan Kecamatan Bungi yang telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau Muhammad Tasdik mengatakan El Nino perlu diantisipasi sejak dini karena dampaknya berlangsung perlahan namun dapat memicu kekeringan hingga kebakaran. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD mengaktifkan posko siaga dan piket layanan kebencanaan melalui sistem SIGAP. Kanal pelaporan cepat masyarakat juga disiapkan untuk memastikan setiap kejadian dapat segera ditindaklanjuti.
10: Di sisi lain, kami mengakui keterbatasan personel dan peralatan masih menjadi kendala berulang, terutama ketika kejadian berlangsung serentak di lebih dari satu titik. Karena itu, keterlibatan masyarakat bukan pelengkap, melainkan bagian inti dari strategi mitigasi. Kami realistis dengan kapasitas yang ada. Pada beberapa kejadian, api padam lebih cepat karena warga bergerak lebih dulu sebelum armada tiba. Kesiapsiagaan masyarakat itulah lapis pertahanan pertama yang paling menentukan.
11: Untuk mengantisipasi kekurangan air, BPBD menyiapkan dukungan distribusi air bersih bersama Perumda Air Minum dan pemerintah kelurahan. Prioritas diberikan kepada rumah tangga rentan, sekolah dan fasilitas kesehatan di wilayah yang mengalami defisit air. Di sisi lain, sosialisasi dan patroli keliling terus dilakukan menggunakan pengeras suara. Masyarakat diingatkan untuk tidak membakar sampah maupun lahan, menghemat air, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pohon tumbang.
10: Untuk itu, kami mengimbau warga Kota Baubau menyesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini, terutama menyangkut penggunaan air, penanganan sampah, dan keamanan instalasi listrik di rumah. Imbauan ini berlaku sampai BMKG menyatakan

BBD juga mendorong penguatan kapasitas relawan, kelurahan tangguh bencana, dan aparat kewilayahan sebagai ujung tombak deteksi dini di tingkat masyarakat. Pendengar, demikian ikhtisar berita sepekan kali ini. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sobat RRI Bau-Bau, teruntuk pelajar SMA sederajat sekota Bau-Bau. Punya suara yang jelas, percaya diri, dan jago baca berita. Saatnya tunjukkan bakatmu. Dalam rangka HUT RRI ke-81, RRI Bau-Bau kembali menggelar Lomba Baca Berita Tingkat SMA Sederajat Sekota Bau-Bau. Caranya gampang. Pilih satu berita dari 5 berita yang telah disediakan panitia. Lalu, buat video baca berita dalam format potret. Tampil rapi dan sopan. Pastikan gambar serta suara jelas. Dan unggah di akun Instagram kamu. Jangan lupa follow 2 akun media sosial RRI Bau-Bau. Gunakan frame resmi lomba dan tag akun Instagram RRI Bau-Bau saat mengunggah video. Dari seluruh peserta, panitia akan memilih 40 peserta terbaik untuk mengikuti tahap audisi. Total hadiah jutaan rupiah plus sertifikat penghargaan. Pendaftaran dimulai tanggal 24 hingga 31 Agustus 2026. Ayo, tunjukkan suara dan bakat terbaikmu. Info dan pendaftaran, Cindy 0852-4181-7909. Fatih 0822-4856-8397. Rizka 0823-9606-8093. RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya, Pak Budi?
2: Lihat saya, Bu. Saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
1: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi, Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi, Pak?
2: Bukan begitu, Bu. Saya tetap konsumsi sayuran dong, Bu. Cuman, sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
1: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
2: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
1: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
2: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
3: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Bu Ria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Bu Ria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu, Pak. Tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

Pendengar, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz dan juga aplikasi RRI Digital ya. Dan baru saja Anda juga mengikuti penyampaian Warta Captain sepekan ya, yang dihadirkan oleh rekan kami yaitu rekan Heru Mulku. Untuk edisi pagi ini tepatnya tanggal 30 Agustus 2026. Nah, semoga saja apa yang telah melengkapi kebersamaan kita juga di ruang dengar Anda pastinya. Dan kami harap dapat juga memperbarui informasi Anda ya, baik itu informasi dari Kota Bobo sendiri maupun juga informasi dari beberapa daerah yang ada di lingkup Kepulauan Buton. Selamat pagi juga buat pendengar yang baru saja bersama kami di suasana pagi ini ya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan mungkin sudah menikmati juga libur akhir pekan untuk hari Minggu ini di sepanjang hari nantinya. Semoga saja Anda juga bisa melakukan mungkin kegiatan yang sudah Anda rencanakan. Dan pastinya buat yang ingin berlibur juga ya di sepanjang hari nantinya, sepertinya cuaca di pagi ini juga cukup cerah dan juga mungkin mendukung ya pendengar yang ingin menikmati libur akhir pekan di luar rumah. Ya, pendengar, berbicara tentang akhir pekan atau weekend, seperti yang mungkin sudah Anda ketahui ya, bahwa akhir pekan alias weekend memang selalu menjadi momen yang paling dinanti-nantikan atau juga selalu ditunggu. Ya, mungkin setelah sibuk beraktivitas di hari-hari biasanya, akhirnya ada waktu ya untuk mungkin beristirahat sejenak selama 2 hari, baik itu di hari Sabtu dan juga hari Minggu. Nah, pendengar, yang pastinya waktu yang singkat di akhir pekan memang harus juga dimanfaatkan sebaik mungkin ya, agar ketika kita juga kembali beraktivitas sepenuhnya, kita juga sudah bisa kembali semangat ya dalam menjalani awal pekan kita. Nah, pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita di Cape Town pagi ini, kembali kami update beberapa informasi terkini, baik itu dari Kota Bobo sendiri, lingkup Kepulauan Buton, maupun juga beberapa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan saat informasi kami updatekan ini mengenai Babinsa dan tim gabungan padamkan kebakaran lahan di Wakatobi. Nah, pendengar, informasi yang kami updatekan bahwa saja kobaran api yang membakar lahan di Jalan Pulau Runduma, Kelurahan Wandoka Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, ini berhasil juga dipadamkan ya sebelum meluas ke area di sekitarnya. Ya, adapun juga respon cepat ditunjukkan Babinsa Koramil 1413 11 Wangi-Wangi bersama tim gabungan yang langsung juga bergerak menuju lokasi setelah menerima informasi adanya kebakaran. Nah, dan di 1413 Buton yaitu Letkol Infantri Yoni ya, ini menyampaikan bahwa saja setibanya di lokasi, personil segera juga melakukan penanganan dengan peralatan yang tersedia. Nah, Babinsa bersama tim gabungan bahu-membahu juga memadamkan sejumlah titik api untuk mencegah kebakaran ataupun juga kebakaran menjalar lebih luas. Ya, adapun keterlibatan Babinsa dalam penanganan tersebut, ini juga menjadi bentuk kepedulian TNI terhadap keselamatan masyarakat dan juga kondisi lingkungan. Nah, Babinsa tidak hanya juga hadir ketika terjadi keadaan darurat, tetapi turut juga mengambil peran yang bersama unsur terkait dalam mengatasi ancaman kebakaran. Nah, pendengar, adapun sinergi antara Babinsa dan juga tim gabungan ini juga menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat penanganan respon sejak dini dan juga membantu mengurangi risiko kerugian yang lebih besar akibat penyebaran api. Nah, pendengar, adapun masyarakat juga diimbau ya untuk bisa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan. Nah, terutama dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat juga memicu munculnya api. Nah, warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani secepat mungkin. Ya, menurut Dandim, aksi cepat Babinsa Koramil 1413 Wangi-Wangi bersama tim gabungan ini juga menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan maupun juga kerjasama dalam menghadapi kebakaran lahan. Nah, sinergi tersebut juga diharapkan terus terjaga sebagai bagian dari upaya bersama untuk juga bisa menciptakan lingkungan yang aman sekaligus juga bisa melindungi masyarakat dari ancaman kebakaran di wilayah Wangi-Wangi. Indonesia.

Pendengar, belum lama ini pemerintah kota Bau-Bau ya, ini terus mendorong peningkatan kompetensi aparatur sipil negara atau ASN di tengah percepatan transformasi digital. Ya, salah satunya melalui program pelatihan penguasaan literasi maupun juga implementasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Ya, namun juga program tersebut juga merupakan kerjasama pemerintah kota Bau-Bau dengan Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan juga Penelitian Komunikasi maupun juga Informatika atau BBLSDM Komdigi Makassar melalui pelatihan penguasaan literasi maupun juga implementasi AI by Google untuk ASEAN Foundation. Nah, pendengar, ada pun Kepala Dinas Kominfo Kota Bau-Bau, yaitu Andi Hamzah Mahmud, juga menyampaikan bahwa saja sosialisasi dan juga koordinasi teknis mengenai program pelatihan ASEAN Foundation di tahun 2026 ini juga telah dilaksanakan secara virtual melalui Zoom pada Jumat kemarin, tepatnya tanggal 28 Agustus 2026. Nah, pendengar, menurutnya bahwa saja program tersebut juga memiliki misi mencetak 1.500 ASN yang kompeten maupun juga terverifikasi ya secara internasional, terutama di wilayah kerja BBLSDM Komdigi Makassar, termasuk juga untuk kota Bau-Bau. Adapun pelatihan akan dilaksanakan dalam 30 kelas paralel yang juga terbagi dalam 3 gelombang atau batch ya. Batch pertama dijadwalkan pada tanggal 7 sampai dengan 9 September 2026. Sedangkan yang kedua yaitu tanggal 10 sampai dengan 12 September 2026 dan yang ketiga yaitu tanggal 13 sampai dengan 15 September 2026. Nah, pendengar, masing-masing juga terdiri atas 10 kelas yang juga dirancang untuk memberikan pemahaman sekaligus juga kemampuan praktis kepada peserta dalam juga memanfaatkan teknologi AI. Nah, Andi Hamzah juga berharap bahwa saja program tersebut tidak hanya juga meningkatkan kemampuan digital ASN, tetapi juga memperkuat kesiapan aparatur dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin cepat. Nah, pendengar, Kadis juga berharap bahwa saja koordinasi antara BBLSDM Komdigi Makassar dan juga pemerintah daerah ini juga semakin kuat. Nah, khususnya dalam mempersiapkan ASN Kota Bau-Bau agar nantinya mampu juga memahami dan juga bisa mengimplementasikan AI secara optimal.

Pendengar, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ya, atau KDKMP Teluk Lasongkong di desa Teluk Lasongkong, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, ini terus menunjukkan progres. Ya, hingga Jumat 28 Agustus 2026 kemarin, para pekerja masih juga berjibaku ya untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan konstruksi sebagai juga bagian dari tahapan pembangunan koperasi yang nantinya diharapkan bisa juga menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat desa. Nah, sejumlah pekerjaan yang tengah juga dilakukan meliputi pemasangan kuda-kuda tipe KK2 dan juga pengerjaan BRC3 hingga pemasangan jarum keras sebagai juga bagian dari struktur bangunan KDKMP. Nah, pendengar, proses pekerjaan terus juga dipantau agar setiap tahapan pembangunan ini dapat juga berjalan sesuai rencana. Nah, termasuk juga dari sisi ketertiban maupun juga kondisi di lingkungan kerja. Ya, adapun juga Babinsa Desa Teluk Lasongkong serta Atino Etang ini turun langsung ya untuk memantau perkembangan pembangunan koperasi tersebut. Nah, adapun juga pendampingan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah sekaligus juga membantu menjaga komunikasi maupun juga koordinasi di lapangan. Nah, pendengar, adapun kehadiran Babinsa di lokasi ini diharapkan dapat juga menciptakan suasana kerja yang aman dan juga kondusif. Nah, sehingga para pekerja dapat juga menjalankan tugas dengan lancar hingga seluruh tahapan pembangunan selesai. Ya, melalui pendampingan yang juga dilakukan secara berkelanjutan, pembangunan KDKMP ini diharapkan berjalan optimal maupun juga bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Kabupaten Buton Tengah ya. Dengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Selain informasi mengenai pembangunan KDKMP Teluk Lasongkong, kita ke informasi berikutnya mengenai ini Laude Aswat ya, ajak masyarakat bersama lestarikan budaya. Nah, pendengar, sejalan dengan visi Kota Bau-Baum sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera maupun juga bermartabat, asisten satu Setda Kota Bau-Baum yaitu Laude Aswat ini mengajak masyarakat bersama untuk melestarikan budaya maupun juga kearifan lokal. Ya, Aswat juga menyampaikan bahwa saja pemerintah akan juga terus mendukung pesta adat yang juga diselenggarakan masyarakat di berbagai kelurahan di Kota Bau-Baum. Nah, dukungan tersebut juga sejalan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam juga menjaga maupun juga melestarikan kebudayaan daerah. Ya, adapun asisten satu Setda Bau-Baum ini juga menyebutkan bahwa saja pesta adat merupakan salah satu bentuk nyata terkait pelestarian budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Nah, khususnya ekspresi budaya tak benda, pelestarian dapat juga dilakukan melalui festival maupun juga perlombaan agar terus dikenal generasi muda. Aswat juga mencontohkan Kabanting yang telah juga ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda untuk Kota Bau-Bau. Menurutnya bahwa saja pengakuan tersebut ini harus juga diikuti festival ataupun juga lomba agar keberadaan Kabanting terus juga terjaga maupun juga dilestarikan. Ya, adapun juga pemerintah Kota Bau-Bau mengapresiasi pesta adat Cia-Cia La Poro Ma Ataang karena terlaksana melalui dukungan masyarakat setempat. Nah, pemerintah, kata Aswan, berperan juga untuk memfasilitasi kelancaran kegiatan ini sebagai bagian pelestarian budaya masyarakat khususnya di Kota Bau-Bau.

97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital ya. Masih bersama kami di segmen musik dan informasi, terkhususnya di Captain pagi ini. Nah, pendengar, kami updatekan satu informasi dari Kota Bau-Bau mengenai PDAM Bau-Bau. Ini terapkan sistem pengaliran bergilir untuk atasi debit air terbatas. Ya, ada pun juga Perumda Air Minum atau PDAM Kota Bau-Bau ya, menerapkan sistem penyaluran air secara bergilir ke sejumlah wilayah pelanggan. Ini juga sebagai langkah menghadapi keterbatasan debit air baku. Nah, pendengar, ada pun Direktur Perumda Tirta Semerbak Mola Gina Bau-Bau, yaitu Joni Munadi Awal, ini menjelaskan bahwa saja ya, sistem distribusi air saat ini dibagi ke dalam beberapa zona dengan durasi pengaliran yang berbeda. Ya, ada pun juga kebijakan tersebut juga disesuaikan dengan kondisi sumber air maupun juga kemampuan debit pada masing-masing wilayah pelayanan. Nah, salah satu wilayah yang juga menghadapi kondisi paling berat adalah zona 1 yang juga meliputi Murhum, Beto Ambari, serta sebagian wilayah Batu Puaro. Nah, sedangkan wilayah ini hanya juga mengandalkan satu sumber air, yakni Sungai Webalanga. Nah, kondisi tersebut juga disampaikan membuat pelanggan di zona 1 ini juga harus mendapatkan pengaliran dengan interval yang juga lebih panjang. Nah, pengaliran air ke wilayah ini berkisar 10 hingga 14 hari sekali, bergantung pada kondisi debit sumber air tersebut. Nah, pendengar, sementara itu zona 2 yang mencakup wilayah Wolio dan juga sebagian Batu Puaro ini mendapatkan pengaliran sekitar setiap 6 hari sekali. Ya, berbeda juga dengan dua zona tersebut, kondisi pelayanan di zona 3 yang meliputi Lealeang, Bungi, dan juga Kokalokunang relatif juga lebih baik. Nah, pengaliran air di wilayah tersebut dapat juga dilakukan sekitar 1 hingga 2 hari sekali. Nah, selain pembagian zona, PDAM Bau-Bau juga melakukan penyesuaian pola pengoperasian pada IKK Sorowoliyo dan juga IKK Wawuruma. Nah, sebelumnya kedua wilayah tersebut ini mendapatkan juga pasokan air selama 24 jam non-stop. Ya, namun untuk mendukung kebutuhan pelayanan di kawasan pesisir dan juga wilayah kota, pola pengaliran kemudian diubah menjadi 2 hari mengalir dan juga 2 hari jeda. Nah, Joni Munadi Awal juga menyampaikan bahwa saja penyesuaian pola distribusi ini merupakan juga bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan air baku dengan juga kebutuhan pelanggan. Nah, PDAM Bau-Bau juga terus melakukan terkait pemantauan terhadap kondisi sumber air maupun juga debit yang tersedia. Nah, evaluasi terhadap sistem pengaliran ini disampaikan dilakukan juga secara berkala agar distribusi air dapat juga disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nah, pendengar, dengan sistem pembagian zona dan juga pengaliran bergilir tersebut, PDAM berharap bahwa saja ketersediaan air yang terbatas ini dapat juga dikelola secara optimal, terutama selama kondisi kemarau yang juga menyebabkan sejumlah sumber air mengalami penurunan debit. Nah, masyarakat juga diharapkan nantinya dapat juga memahami kondisi tersebut dan juga bisa menggunakan air secara bijak selama periode keterbatasan pasokan.

Buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita.

Jadi, kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri. Tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya, bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

Pendengar masih dari seputaran Limbo Wulio Tangan Apa Ada ya, di segmen musik dan informasi, tepatnya di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Kembali kami berikan satu informasi dari Kota Bau-Bau mengenai puluhan pelajar ya, ini mendaftar berebut juara lomba baca berita RRI Bau-Bau. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan bahwa saja antusiasme ya pelajar mengikuti lomba baca berita radio RRI Bau-Bau di tahun 2026 ini juga terus meningkat. Ya, hingga 29 Agustus 2026 sebanyak 56 peserta telah juga mendaftarkan diri dalam ajang pengembangan kemampuan jurnalistik ya maupun juga penyiaran tersebut. Nah, pendaftaran akan juga ditutup pada tanggal 31 Agustus 2026 sehingga peserta masih juga memiliki waktu terbatas ya untuk juga melengkapi persyaratan. Nah, peserta juga diwajibkan membuat dan juga mengunggah video membaca berita melalui akun Instagram masing-masing maupun juga menandai akun resmi RRI Bau-Bau. Nah, setelah pendaftaran ditutup, panitia akan juga menyeleksi seluruh video peserta pada tanggal 1 hingga 3 September 2026. Nah, seleksi dilakukan untuk menentukan maksimal 40 peserta terbaik yang juga berhak melaju ke babak final. Nah, peserta yang lolos seleksi nantinya akan juga mengikuti technical meeting pada tanggal 6 September 2026. Ini juga sebagai persiapan menghadapi perlombaan. Nah, sedangkan untuk babak final dijadwalkan berlangsung pada tanggal 8 sampai dengan 9 September 2026 dengan persaingan untuk memperebutkan ya gelar juara terbaik. Adapun para finalis akan juga bersaing memperebutkan juara 1, juara 2, juara 3, serta 3 juara harapan. Nah, panitia juga menyiapkan kategori juara favorit yang juga ditentukan berdasarkan jumlah like ya dan juga komentar pada video peserta di Instagram. Adapun Ketua Panitia Lomba WOD Nurliani juga menyampaikan bahwa saja lomba tersebut ini diselenggarakan dalam rangka HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 11 September 2026. Nah, lomba ini juga bertujuan untuk memberikan ruang bagi generasi muda untuk juga mengembangkan potensi di bidang komunikasi maupun juga jurnalistik. Nah, adapun kemampuan finalis dalam membaca berita nantinya akan juga dinilai oleh 3 orang dewan juri yang nantinya memiliki kompetensi dan juga pengalaman di bidang jurnalistik serta penyiaran. Nah, penilaian tersebut juga menjadi penentu peserta yang nantinya mampu terlibat atau tampil terbaik ya dan juga berhak meraih gelar juara khususnya lomba baca berita RRI Bau-Bau. Nah, pendengar, adapun seluruh pemenang dijadwalkan diumumkan melalui akun Instagram resmi RRI Bau-Bau tepatnya pada 10 September 2026. Nah, RRI Bau-Bau mengimbau peserta untuk bisa juga menyelesaikan ya mengenai pendaftaran dan juga berharap bahwa saja lomba ini menjadi wadah generasi muda untuk menegaskan kemampuan membaca berita maupun juga mengenal dunia jurnalistik dan juga penyiaran radio.

Suatu hari seorang kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan seorang cucu laki-lakinya. Penglihatan si kakek sudah tidak begitu jelas lagi, dan ia sudah tidak dapat mendengar dengan baik. Lututnya pun sudah mulai gemetar. Terkadang, jika ia duduk di meja makan, ia tidak dapat lagi memegang sendok dengan erat. Dan tanpa sengaja, seringkali ia menumpahkan makanan di atas meja makan. Bahkan, makanan pun terkadang keluar dari mulutnya. Melihat hal itu, anak dan menantunya merasa jijik saat makan bersamanya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk tidak memperbolehkan kakek tersebut untuk makan bersama mereka. Mereka menempatkan sang kakek di tempat khusus, makan hanya dengan mangkok yang kecil. Ia seringkali tidak mendapatkan makan dan minum yang cukup, dan tentu saja ia tetap lapar dan haus. Terkadang, sesekali ia mencoba melihat-lihat makanan yang ada di meja makan dan mencoba untuk menghilangkan laparnya. Suatu ketika, di saat jemarinya yang sudah tua tidak dapat lagi memegang mangkok, mangkok itu jatuh dan pecah. Menantu perempuannya mencaci makinya habis-habisan. Tapi kakek tua itu hanya bisa diam dan pasrah. Ia membiarkan semuanya terjadi. Lalu menantunya tidak ingin lagi ada mangkok yang pecah di rumahnya. Maka ia membelikan sebuah piring yang terbuat dari kayu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kini dengan piring kayu itu, kakek tua itu harus makan. Dengan begitulah lebih tenang perasaan kakek, karena sangat mustahil untuk memecahkan piring lagi di rumah anak dan menantunya. Suatu hari, ketika anaknya yang masih berumur 5 tahun sedang belajar menggambar, dan hasil gambarnya seperti sebuah piring. "Apa yang sedang kamu buat, nak?" tanya ayahnya. "Saya sedang membuat sebuah piring kayu," jawab anaknya dengan polos. "Dengan piring inilah ayah dan ibu akan makan jika nanti saya sudah besar." Ayah dan ibunya saling bertatapan, teringat perlakuan mereka yang selama ini memberikan makan orang tuanya dengan piring kayu. Mereka mulai membayangkan hal tersebut terjadi kepada mereka. Dan tanpa sengaja, sang ibu pun menangis dan langsung memeluk anaknya. Sejak kejadian itu, mereka selalu memapah sang kakek ke meja makan untuk makan bersama. Jika ia lapar atau haus, mereka segera membawakan makanan dan minuman untuknya. Mereka tidak lagi mempersalahkan pelakuan sang kakek, meski harus selalu membersihkan sisa makan sang kakek yang selalu tumpah di meja makan. Pendengar, cerita ini menjadi pengingat bagi kita yang masih muda, bahwa kita juga akan menjadi seperti mereka yang sudah tua, yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan bisa jadi nantinya kita akan lebih menyusahkan anak-anak kita. Maka tanamkan sifat kesabaran dan keikhlasan menerima semuanya, saling mengerti dan menyadari keadaan orang tua kita, agar nantinya anak-anak kita dapat memperlakukan kita dengan baik. Karena sekecil apapun hal yang kita lakukan hari ini akan berdampak di kemudian hari.

besok harga naik.

0: Pendengar kami cukupkan segmen musik dan informasi. Saat lagi Rebo Bau akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral.
1: Mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah.